0: Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun, tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia, karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias. Pemain Manchester City ini menerjang pergerakan dari James Rodriguez, meskipun masih berada di pertahanannya sendiri. Kali ini memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan, dan ini John Lukumi coba mencari kawan. Sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini. Ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal. Arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini. Dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta. Masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal. Ke tengah lagi kepada John Arias kali ini. John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal. Arahkan ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini. Masuki kotak penalti. Tendangan ke kanan. Masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Joao Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu, karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dadas kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan. Ke depan maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh ini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Masih menguasai bola Puerta. Arahkan ke depan. Bermain 1-2 kali ini. Masih Kolombia. Puerta kali ini. Ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi. Melewati satu pemain dari Portugal kali ini. Ke tengah. Berbahaya kali ini Lerma. Coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir. Bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Karena memang jika terjadi gol di babak pertama, tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan. Sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan, kami lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Destor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardi serangan pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias. Umpan pun kawan berbahaya, angkat. Oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas, saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa. penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini kuasa bebas sepenuhnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya. Saudara-saudara, kandas yakin pemain-pemain Kolombia kini bangun serangan, ada Digo ataupun Janares Luis Diaz di situ, gratis nak dia angkat bola kawan, heading, oh tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sebelah kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini, kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Vitinha. Vitinha mencoba tekanan umpan ke kanan, cepat mungkin gol dari status maki pertahanan Kolombia, gerak musnah Ronaldo angkat ke akhir kotak penalti, lawan terjadi kebut cup duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan, lepas tembakan keluar gawang, oh sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Vitinha berhasil dihadang oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor punggung 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joel Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas, memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang kirimkan pendek saja ke depan kepada Cordova ataupun James Rodriguez kapten kesebelasan, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan yang dituju adalah Gustavo Huerta, terjadi perebutan, ah kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal, tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati lapangan, berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Renato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas tembakan, oh yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara, tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Renato, kami Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat ke mulut gawang, ah disapu lagi bola tadi keluar kotak penalti, datang lagi serangan, ada di sana kena cepat menggiring bola, kutakkan di sebentar dia jokam lik, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha, Vitinha berikan pendek kutakkan di sebentar dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto, ah masih kutakkan di sebentar dia, kuasa sebenarnya Renato, rentelampuk menggawang, oh sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sebelumnya dia, namun salah umpannya berhasil di kuasa sebelumnya, pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias, Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat mulanya tadi sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, yang melihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dinantikan kini satu serangan dibangun Portugal, kuasa semuanya, angkat ke mulut gawang, oh di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukumi, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia, ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes ambil ancang-ancang, sudah lakukan langsung ke dalam kotak penalti, top 2 lepas tembakan, oh masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari jarak kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum ada kutukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia. Kuasa bola sebelumnya John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dari belakang Kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Dukumi ataupun kepada selekannya James Rodriguez, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek, dia kuasai sepenuhnya, ada di samping ke Luis Diaz, selekan bola pendek lagi, masih di raknya sendiri, permainkan bola dari sambil mencari kawan yang berdiri bebas, melarak lirik ke kanan dan ke kiri sambil menggerakkan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sedap Yakuta Kedik sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain Portugal, kuasai lagi pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah 3 setengah sudah kemerusakan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Luis ataupun menggiring bola, mendekati dari kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Portugal, melebar ke tengah lagi, mendekati dari kotak penalti, agak tipu sahab John Arias, agak ataupun Cordoba langsung ke gawang, berbahaya, gerak tipu sahab, lepas tembakan, oh dihadang lagi, yang kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara pertahanan Portugal berlapis-lapis saudara-saudara sehingga sulit ditembus, dan bersama lagi terjadi pelanggaran kami kira, ya, nomor punggung 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Kolombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Pagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, pendek sudah ke depan, mencoba mengkirim bola dia, oh maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di arah kotak penalti, tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia, saudara-saudara? Yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil menuju tanah dia. Kali ini bolanya lepas di kuasai, kini berganti tekanan. Ini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berhasil kuasai bola sebelum jadi ada Cancelo, salah umpannya. Coba kelihatan gini, kesalahan Kolombia mencoba mengirim bola cepat di sisinya, ada John Arias berputar-putar masih di kotak tadi, menurut mereka lepas tembakan, oh! Satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Huerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa, saudara-saudara. Kini berganti tekanan, Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal, ada di serangan yaitu John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari mau tembak, gerak tubuhnya dia mendekati kotak penalti, lanjut melengkapan, oh sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya, penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya menghasilkan out gawang, dan nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan, sudah dilakukan melambung tinggi, melewat 3.5 sudah, yang dituju adalah Kapten Cristiano Ronaldo, tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Kutumi, Kutumi maksudnya kepada sekolah kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tengah, gerak tim sudah dia kirimkan kepada Kapten James Rodriguez, gerak tim sudahnya masih kita kedik sebentar dia, bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal,
2: ada John di situ atau Moscani Luis Diaz. Luis Diaz berkata kembali menuju ke belakang, lepas tembakan menyusul tengah, ah dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat menggiring bola, berganti di kanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih dikuasai sinyal. Gerak terus datanya melebar ke sisi kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak terus nanti mereka di kotak penalti, ah tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, lepas tembakan, ah tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat yang menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, berikan bola pendek saja dia kepada siapa geran di sana, apa John Arias ataupun juga Luis Diaz, masih mundur ke belakang, kerja sama lagi dekat rekannya, mencoba melakukan kepada Diver Macaro, mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan pendek kepada dia. Kotak kita dibayang-bayang dua pemain Portugal di dekat kotak penalti, di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sepenuhnya saudara-saudara, terus menggurung pertahanan Portugal. Gerak terus dan dia lepas tindakan teman, oh ditinggu oleh penjaga gawang Diego Costa, namun datang serangan lagi, tapi kali ini patah di tiga jalan. Kini berganti Portugal, mencoba ke kanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam menggerakkan kotak penalti, masih berkuasai sepenuhnya. Kotak kali sebentar dia angkat gawang, lepas, tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menyergapnya dan lagi gagal. Kini berganti tekanan, Kamil pemain Kolombia terus merobek sektor kanan pertahanan Portugal. Kutekan di Sentaria, kapten kesebelasan Rodriguez mundur lagi ke belakang dia, kerja selama gajian Cordoba, langsung pulih kawan membentur bila ternyata kali ini kami lihat bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi dilepaskan oleh kapten James Rodriguez dari Kolombia, dan wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara Ali Reza Fagani membunyikan huruf panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata, dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah saudara begar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat. Dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Yeah. Beberapa kali shoot on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas, mulai mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi, jebakan offset dari pemain dari Kolombia membuat Ronaldo ketika mendapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal lalu offset gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaannya. Beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke-35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4. Jadi 4 shoot ya, walaupun on goal-nya cuma 1. Tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek. Tetapi menit ke-42 Kolombia itu keluar dari tekanan. Bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke-42 sampai menit ke-45 mereka langsung mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dari tempat diserangan. Bahkan salah satu tendangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan dan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya. Cukup seru dengan banyaknya shoot on goal. Bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5 lebih dari 7. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia. Sangat kentara sekali itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16 di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal sahanya sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol, bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Lerma dan juga John Arias, ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Yeah. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan dua tim. Kolombia mungkin di akhir-akhir unggul ball position, tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Dan ini kelihatan sekali bahwa Portugal berusaha untuk mendelay, sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun. Dan itu memang sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38 39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40 sampai pertambahan 3 plus 3 tadi plus 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan Portugal dalam mendelay permainan.
0: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, untuk Portugal gitu ya dalam hal ini. Karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu Bung Rudi.
0: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya Uzbekistan saat ini di tempat
0: unggul,
2: yang terpisah di grup yang sama masih unggul dengan 1-0 dengan Pak Kongo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
0: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar. Pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RRI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka. Seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia lawan Portugal. Sebelumnya Mas Raffi mesti mana dulu nih Mas? Portugal Mas. Saya apa Mas? Berarti Cristiano Ronaldo jelas. Oh, depan Cristiano Ronaldo ya Mas. Nah, Mas, ini memang Mas Raffi ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, kalau nobar ya sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama Jepul Kerto. Bahkan juga saya juga apa, fan berat Cristiano Ronaldo sih juga sih.
4: Untuk nonton sendiri Mas, apakah ketika pertandingan Portugal Mas ini memang selalu nobar, mengikuti nobar atau nonton di rumah Mas biasanya?
5: Oh, kalau jika ada nobar besar-besar ya pasti saya ikut lah, karena itu juga termasuk bentuk loyalitas sih, kecintaan kita, effort kita terhadap pemain terbaik dunia lah, khususnya lah, itu sama tim Portugal juga.
4: Oke, terima kasih Mas.
5: Sama-sama Mas.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bung Estu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini, Bung?
1: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain lini tengah mereka atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia cetak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal, Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya cukup dari salah satu pilihan. Kalau pengen lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh di kalah dibandingkan Kolombia.
0: Ya.
1: Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung lebih terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo mungkin tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih dan dia memberikan terobosan gerakan yang itu akan menjadi baik gitu
0: kan. Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya betul. Jadi di menit ke-22 sebenarnya Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain yang dedicated di sini. Dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias penyerang, Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini juga akan menjadi catatan yang lain lagi bagi tim ini.
0: Oke, kalau memang kedua tim akan tetap memainkan dengan pola yang sama, siapakah nanti yang akan kecolongan dengan skema tersebut, sehingga kalau melihat dari gerakan cepat serangan balik Portugal kan tadi luar biasa cepatnya nih, Bung ya. Tapi Portugal, Kolombia pun juga memiliki pertahanan yang juga cukup baik. Nah, Anda melihat siapa nanti yang akan harus konsentrasi agar tidak kecolongan di babak kedua ini, Bung?
1: Kalau saya sih melihat bahwa Portugal harus waspada dengan cara bermain para pemain Kolombia yang sering sekali masuk ke kotak 16, melakukan final pass step di kotak 16, ya final passnya juga cukup baik. Dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua dari tiga pemain tengah mereka, terutama untuk Arias, John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain nomor 15 ini yang dimainin ada
0: Neves. Yeah. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
1: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Mm-hmm. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan ini Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
0: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua, dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
6: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merangsek kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua. Umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya.

ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta di sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi. Tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma umpan lambung ke sebelah Diaz. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Diaz. Ke tengah kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah. Masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali kepada Santiago Arias. Bermain 1-2 bersama Puerta. Ke tengah kontrol penalti menusuk tadi. Hampir saja satu pemain John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini. Masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan. Mengitari badan tadi dari Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lema. Masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan. Ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado. Kali ini kepada Diaz. Oper lagi ke tengah Puerta. Coba bersama James Rodriguez. Puerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali kapten ke sebelasan. Ke sebelah kiri dari Diaz kali ini dihadang oleh Cancelo pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi diumpan kepada James Rodriguez. Tetapi balik lagi kali ini kepada Puerta. Puerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Puerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh De Vincent Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dicegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia, Bruno Fernandes. Kali ini Portugal dari tengah kembali. Masih anak-anak dari Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha mengiring bola, coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan ke tengah kepada Vitinha. Masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto. Kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balikkan lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke Kolombia. Sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran, sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang yang cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez
coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma.

0: Masih Lerma kali ini mencari kawan ke depan yang masuk adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia ke sebenarnya ke Puerta. Puerta kebalikan kepada James Rodriguez mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri tadi diikuti oleh Machado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi. Kali ini para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri. Kali ini dari belakang tadi John Arias back pass jauh kepada Sanchez. Kali ini ke belakang kembali, masih Camilo Vargas kiper dari tim Kolombia meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depannya yang masuk tadi adalah Cordoba, berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia. Dari tengah pemain tadi Jefferson Lerma alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias, tahan sejenak kali, balik lagi ke sebelah kirinya. Kali ini masih para pemain dari Kolombia mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Da Vincent ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi arahkan ke depan kali ini. Sosong pemain Kolombia berbahaya, dihampiri satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia. Dari sebelah kanan John Arias kali ini, John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri, berbahaya kali ini Neves. Coba lagi ke tengah, berbahaya kali ini, kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi, memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balik kali ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia. Meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez. Huerta kembali arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari sebelah kanan John Arias, back pass jauh kepada Santiago Arias, yang sama memang namanya Arias ini. Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias. Back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia. Ke sebelah kanan lagi kepada Arias, Santiago Arias kepada James Rodriguez. Bermain-main kali ini masih di tengah, coba umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias kali ini dihadapi satu pemain Dalot, ya ini dari Portugal. Umpan ke belakang, disapu tadi, didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Machado kali ini back pass lagi kepada Lerma tendang ke kanan. Oh, keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia. Dari sebelah kiri kepada Dias mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta kepada James Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta. Kembali ke tengah kali ini, kosong kali ini John Arias dengan kaki kanan. Nah, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0 pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Dari belakang masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah coba Neves ataupun Vitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Vitinha. Umpan lagi kepada Vega ke sebelah kiri kepada Mendes dekatnya oleh satu pemain dari Kolombia. Back pass lagi kali ini kepada Vega para pemain dari tim Portugal bermain 1-2 kali ini. Neves bersama Vitinha lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal. Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto. Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri, ada kali ini Vega. Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, arahkan kepada Mendes. Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak Milati. Wah, oh, Felix, tendangan lah, masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi. Sayang sekali belum berbuah gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola yang dituju adalah ke depan. Apakah tadi Cordoba? Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini lebih pertahanan sendiri, baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini. Anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot. Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi. Masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Bermain lagi, bermain 1-2, disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diego Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola. Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah tadi pemain dari Portugal. Tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, disleding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Joao Felix dari sebelah kiri. Joao Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti, yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga, yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta. Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah. Kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit, kali ini arahkan lagi ke depannya, dan itu adalah James Rodriguez. Bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot. Dan kita nantikan Dalot umpan kali ini, berbahaya kan Joao Felix di dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, lalu kepada kita Ronaldo, tarik ke kiri ya. Sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini. Hingga memasuki menit ke 59 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemainnya ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke-60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, arahkan kali ini Makado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas, coba lagi dari belakang Sanchez ke tengah kali ini, masih para pemain dari Kolombia. Pemain nomor 60 arahkan lagi ke tengah kali ini, coba kali ini dari sebelah kanan, masih Santiago Arias. Para pemain dari Kolombia dari belakang lagi kali ini, Sanchez umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain. Umpan ke sebelah kiri kali ini, masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias. coba lagi, arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini. Maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah. Masih pada pemain Jefferson 5. Arahkan lagi ke tengah kali ini, masih James Rodriguez. Digiring kali ini dengan kaki kirinya kali ini. Arias masuk ke dalam kolong, tendangan kaki. Berbahaya tadi. Memang pergerakan yang baik tadi Arias. Tapi sayang lagi, sayang memang. Sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0. Masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia, keberbahaya kali ini dari sebelah kiri Diaz. Diaz kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya, Ruben Diaz ternyata bisa membangun serangan. Kembali dari tengah kali ini Mendes. Mendes ataupun Pitinya tadi arahkan lagi ke sebelah kanannya. Terbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal. Dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke 63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ini menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti, dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung ke gawang. Terjadi cop duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang akan melakukan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, dia kirimkan ke kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola, merasa gencar untuk bertahan dekat tapi gerak terus nak dia lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Sudah pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung ke gawang, heading ke gawang. Oh sayang saudara, heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi. Lukumi umpan ke depan, yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias. Ambil ancang pendek sudah lakukan, terjadi salah umpannya kandas ke kiper Kolombia. Kini membangun serangan cepat menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti, berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang berdiri bebas. Umpan ke setor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal, angkat bulu gawang, berbahaya, lepas tembakan. Oh, satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias, saudara-saudara. Pemain berpung 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditinju saja oleh penjaga gawang Diego Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tak hendak ada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak tubuh senaknya, mundur ke belakang, lepas tembakan menyusur tanah, oh! Satu tembakan keras menyusur tanah, dilepaskan oleh pemain Huerta, Gustavo Huerta masih melenceng tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras, dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara, hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor punggung 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjebol gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
2: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diego Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah ruang, kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Limang kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rias ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya cukup, sejauh ini coba cukup efektif karena Rias lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurnuba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan assist buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Benar-benar lebih bugar, dia pasti punya kecepatan yang baik. Dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan. Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, lalu di golnya cukup bagus. Dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri, karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru, temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi. Dan saya harapkan adalah gol tercipta entah siapapun yang mencetak gol, tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini, karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024, walaupun pernah menang juga oleh Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia yang akan jadi calon mereka, lawan mereka kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal. Di sektor lingkaran tengah Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Kuasai sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari kawan berdiri. Tiga pemain Portugal mencoba membayang-bayangi, namun kali bola masih tetap dikuasai sepenuhnya, mendekati daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia, kapten kesebelasan Rodriguez teruskan pendek cepat dia kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melebar ke sektor sebelah kiri, gerak terus dia angkat di lakukan Darti, berbahaya, lemah tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi patah tengah jalan karena segi kapten kesebelasan Rodriguez, melebar ke sektor kiri, angkat ke Rakodaldi, lepas, sayang. Yang kedua, berhasil juga saudara. Satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya karena memang lurus ke jala gawang Diego Costa dan hanya memasukkan tendangan penjuru, sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Dias. Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, ternyata pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami kesebelasan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas nampaknya wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas nampaknya karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah akan melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara. Ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi, kepada Pedro lagi, kini membangun serangan, mencoba menggiring bola cepat, ya kami lihat Ruben Dias, umpan ke depan, tidak ada kawan, dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan, ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan, siapakah nanti akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah, Portugal masih kuasa sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum, masih mencari kewarangan bebas. Dorongan melampirnya ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran saudara. Kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia, dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara. Siapakan kau pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan? Ya, dua pemain diganti Ya, bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia, namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sepenuhnya. Kotak kantik sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihan dikirimkan, terjadi terlalu kontak penalti lawan. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Walaupun, mencoba merangsek dan kontak penalti, tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tendangan penjuru? Karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal. Ya, kami lihat tendangan sudah bersiap-siap pada kedudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia, yaitu nomor punggung 5, masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 20, adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang, kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camil Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal, bahkan 7 berada di kotak penalti. Sudah berikan, lepas tembakan gol tabang. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan, yaitu Diogo Dalot, ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal. Masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya, masih menggiring bola, dia angkat ke sektor kiri. Berbahaya, saudara-saudara, bebas orang diri dia, gerak musik dan tahan dengan ada sebentar, mundur ke belakang. Oh, sayang, saudara, umpan tadi yang bagus sekali di kotak final, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan Portugal, mencoba menggiring bola cepat, jam melintasi garis tengah, sudah ada Neto. Di sini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Neto terjatuh, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia, maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan Dalot kepada siapa akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau lainnya, saudara-saudara, masih menggiring bola cepat, dia melintasi garis, sudah dia gerak ibu sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah. Dibayang-bayangi pemain-pemain Kolombia yang tampilan kini membangun serangan. Ronaldo memberikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal, lepas tembakan gol gawang. Oh, maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun saat ini, Ronaldo sedikit agak sulit sekali, saudara, untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia, dan dimanapun bergerakannya mendapat pengawalan yang ketat. Dan kita nantikan saja, sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak Ronaldo selalu dihadang. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Melancang-ancang wasit Ali Reza sudah memberikan peluit pertanda tendangan penjuru, maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop dua di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat, ya, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor tengah, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Kolombia. Kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan, dihadang saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Langsung kuasa sepenuhnya, dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini pemain belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh, saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras kami kira. Ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek. Terjadi perebutan, kita ketik sebentar, dia masih menggiring bola. Pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola. Akhirnya bola diserobot, namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, nampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia melakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot. Belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kopgol di sana. Namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran. Ya, gak demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Gerak tubuh senak dia mencoba mengiring bola merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak ketik sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes mundur ke belakang, jauh cepat dia menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba menggiring bola, masih dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal, mencari kawan yang berdiri bebas. Kembali akan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun. Bola tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi, masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak tubuh sejenak, kerjasama lagi dengan umpan ke sektor kanan yang itu adalah Verdo. Sebentar, gerak tubuh sejenak dia, Fernando maksud kami, masih permainkan bola. Sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merasuk jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur, berikan ke belakang lagi ke sektor kiri, cuma membangun serangan. Ada Santiago Arias ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih bermainkan bola. Gerak tubuh sejenak dia, mencoba maju ke depan, mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehadiran umpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi. Dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia masih mencari kawan yang berdewas. Ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Gerak tubuh sejenak dia, umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sejenak dia kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lempar ke sektor ini, Pedro berkutak di sebelahnya, angkat pulpawan busnaknya, mencari kawan yang berlepas, berikan kepada Rafael. Rafael tekan ke kanan, gerak busnaknya berhasil menyusup ke kotak penalti, mendekat jarak kotak penalti, umpan dari kawan, coba dikop, lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas ini, namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke 85. 44 detik saudara-saudara, kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia. dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat.
0: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia, pemain nomor 4 yakni Arias, Sergio Arias digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik, menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia yakni Camilo Vargas coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yakni Lukumi, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi. Para pemain Kolombia coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang. Kali ini para pemain dari Kolombia umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia, kosong kali ini Kolombia, masih kotak penalti, tendangan lagi lah. Sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri. Umpan ke lapangan penalti, berbahaya. Masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menyebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diogo Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan, skor masih 0-0. Berbahaya kali ini, tendangan dari belakang sudah dilakukan, balik lagi kali ini para pemain dari Portugal, masih kali ini dari tengah Neves ataupun atau pemain lainnya tadi, dorong lagi kali ini masih Neves, arahkan kepada Neto dari sebelah kanan. Kali ini Neto menggiring bola, maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk yang di Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan, lemparan saja ke dalam kali ini, angkat kedua tangan sudah dilakukan, bermain satu kali ini Dalot, melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia, main-main kali ini, Neves kali ini dari tengah, coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini, sebelah kiri masih Vega, Vega kali ini ke sebelah kiri, balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, bermain 1-2, back pass jauh kepada kiper Diogo Costa, memasuki 1 menit waktu normal kali ini, kita nantikan. Masih kali ini ke sebelah kanan Dalot, Dalot mencari Neto, Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia, umpan lagi ke belakang kali ini masih Dalot, alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias ataupun satu pemain lainnya kali ini, coba kembali kepada Vega, Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan, dimasuk dalam kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo, tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia dari tengah. Kali ini masih Kolombia, coba lagi pemain nomor 20 tadi, maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti, melingkar kali ini ke sebelah kiri, kontrol dengan baik tadi Puerta, kali ini Puerta dorong lagi ke tengah, satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya, umpan kali ini ke sebelah kanan, kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz, masih Daniel Munoz, umpan ke dalam kotak penalti, sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22 yaitu Makado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Makado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Fagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Makado. Makado lagi ke tengah, kali ini Kolombia, umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia, umpan kali ini melengkung, sundulan gol. Tetapi kita nantikan, karena tadi wasit sudah ngacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak, tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang dibelikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol, yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak, dan gol. Ya, gol nampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Vagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia, Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih, kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Lealo. Kan ini Lealo coba merangsek, menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Lealo umpan lagi, ya! Menyusur tanah. Sayang sekali Lealo tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Penangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini curi oleh Lealo. Lealo kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Lealo, terjatuh Lealo, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz, dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini, masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan kenapa kotak penalti, lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diego Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Dias kali ini. Ruben Dias arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini. Lagi kali ini ke sebelah kirinya lagi. Masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Dias. Tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Fagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Serbil Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja, Bung Estu. Dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini. Walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Ya, yang pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan bahwa mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, atau sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan kepada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan suplai bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau di persempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya di menit 60 tapi memasukkan Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni. Dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Jadi ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan, terutama sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz. Bahkan masuk di menit-menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi.
0: Yeah.
1: Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih, di menit akhir ini?
1: Iya, sangat tipis sekali sih memang. Tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya, tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak-agak terganggu gitu. Tapi memang posisinya seperti itu offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
0: menciptakan
1: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya yeah, Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang supply dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang walaupun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
0: Ya, klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo.
1: Yes.
0: Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
1: Iya, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya.
0: Yeah.
1: Mereka berada di papan atas ya. Karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk untuk
0: 3 terbaik.
1: Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya.
0: Yeah.
1: Buat di UEFA Nation League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Mm-hmm. Tapi di UEFA Nation League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
0: Oh,
1: jadi imbang lah.
0: Imbang lah ya, seri lah ya.
1: Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia, mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
0: Iya. Sementara Kolombia sendiri siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
1: Ya, kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik tiga terbaik dari 8 itu ada. Okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk menjadi lawan mereka.
0: Oke. Okay. Bung Esu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Selamat pagi. Akhirnya tetap Kolombia yang jadi juara
0: grup. Iya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari apa, dari Kolombia tadi cuma menghindari, kalau menurut saya cuma
0: ya. Halo Pak Sarwi.
2: Ya.
0: Ya, gimana Pak?
2: Menurut saya tadi penyerangan dari Kolombia tadi, jadi ya menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
0: Oke, tidak kebobolan jadi.
2: Jadi minimal itu dia itu walaupun nggak menang, yang penting dia nggak sampai kecolongan gitu.
0: Oke, baik.
2: Ya seperti iya. Itu.
0: Baik, kalau begitu.
2: Salam olahraga jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga jaya Pak Sarwi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami nanti. Rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania, wakil Asia, dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kolombia versus Portugal.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk...

0: Pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Baik, berikut terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangka Indonesia Menyapa Pagi, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan lanjutan fase atau pertandingan terakhir antara Yordania menghadapi Argentina, yang mana Argentina juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak 32 besar, dan Argentina sebagai juara bertahan tentu banyak yang mengunggulkan dalam pertandingan kali ini, dan harapannya adalah Lionel Messi juga dapat menciptakan kembali gol-gol tambahannya. Walaupun kabar yang beredar Lionel Messi di babak pertama tidak diturunkan oleh pelatih Lionel Scolani, tetapi nanti kami akan coba konfirmasi bagaimana dengan lines up atau susunan pemain di pagi hari ini.

Pertandingan pagi ini antara Yordania menghadapi Argentina akan berlangsung di Dallas Stadium. Dallas Stadium yang beberapa waktu lalu sempat tertunda cukup lama pertandingan karena adanya badai ataupun petir, dan mudah-mudahan cuaca cerah di pagi hari ini sehingga pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina

0: dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum nanti kami akan ikuti jalannya pertandingan, seperti biasa kami akan membahas kira-kira bagaimana kekuatan Yordania dan bagaimana kekuatan Argentina, terutama Argentina yang sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Akankah Yordania mencuri poin atau mencuri kemenangan atau bahkan memberikan perlawanan sengit terhadap sang juara bertahan, walaupun di babak pertama kalau tadi saya lihat di lines up atau susunan pemain tidak ada nama Lionel Messi yang diturunkan oleh pelatih Scolani. Bung Juprianto Alexander akan memberikan ulasan pada pertandingan pagi hari ini. Bung Jupri, apa kabar? Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Bung Rudi.
0: Iya, tadi kita sudah ikuti jalannya pertandingan Portugal, kemudian Kolombia dan Kongo dan juga Uzbekistan. Tapi pagi hari ini lanjutannya adalah Yordania menghadapi Argentina. Yeah. Argentina juara bertahan, sudah dipastikan lolos. Artinya tidak terganggu dengan pertandingan kali ini. Yeah. Kira-kira apa yang akan diperankan oleh pemain-pemain Argentina di pertandingan yang sudah tidak menentukan? Bermain santai kah atau tetap ngotot untuk menjaga kemenangan mutlak, 3 kali kemenangan menghadapi tim-timnya di grup ini? Bagaimana Bung?
1: Ya yang pasti pertama ada rotasi ya. Mm-hmm. Kalau kita lihat dari line up yang sudah keluar, bahkan pergantiannya sampai 9 pemain.
0: Yeah.
1: Tadi yang disebutkan Bung Rudi, Messi tidak bermain di pertandingan ini, ditempatkan di bangku cadangan karena memang ya faktor kebugaran juga ya. Karena kita lihat Messi 2 pertandingan kemarin bermain luar biasa, tapi dengan kepastian Argentina lolos, apalagi juga sudah memastikan posisi sebagai juara grup, diistirahatkan, diberikan kesempatan kepada, kita lihat ada Julian Alvarez di lini depan yang akan jadi andalan, dan di belakang juga kita lihat 4 pemain diganti semua, di lini tengah juga sama. Jadi memang ya ini bagian dari apa ya, kalau kita lihat dengan padatnya jadwal pertandingan, kemudian dengan kalau kita lihat rotasi harus dilakukan. Dan bagusnya buat Argentina adalah karena mereka punya kedalaman tim yang juga bagus gitu. Jadi saya kira tidak ada problem ya. Kalau soal bagaimana apakah tetap mengincar kemenangan, ya kemenangan tetap jadi buruan
0: tujuan, ya.
1: Buat Argentina, karena kalau kita lihat dengan rapor mereka sejauh ini, mereka menciptakan 5 gol dan juga tidak kebobolan di 2 pertandingan awal. Ini menjadi indikasi yang positif buat mereka. Dan kalau kita lihat harapannya tentu mereka bisa kembali ya menciptakan clean sheet di pertandingan ini melawan Yordania yang kita tahu memang sudah
0: tidak ada harapan lagi ya.
1: Praktis memang kalau kita lihat tim asuhan Jamal Selami ini ingin paling tidak memberikan perlawanan aja buat Argentina, menunjukkan bahwa mereka apa bisa pulang dengan kepala tegak. Itu harapannya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan Yordania di 2 pertandingan awal mereka selalu bisa menciptakan gol. Jadi akan ada ancaman dan saya kira akan tetap pertandingan akan tetap berjalan menarik. Artinya kalau kita lihat dominasinya tentu di Argentina lah ya, dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi saya kira Yordania punya harapan juga, punya harapan untuk bisa, untuk paling tidak bisa menyulitkan Argentina.
0: Sebagai formasi di grup ini, Argentina sebagai pemuncak klasemen dengan poin 6, kemudian Austria dengan poin 3, Aljazair dengan poin 3, dan Yordania yang menghadapi Argentina pagi ini belum memiliki poin. Dan dipastikan Yordania tidak lolos ke fase grup karena Austria dan Aljazair memiliki poin yang sama, 3. Jadi salah satu yang menang tentu salah satu itu yang akan menemani Argentina.
1: Betul.
0: Bermain seri pun salah satu dari mereka juga akan lolos.
1: Betul.
0: Jadi artinya harapan apa yang paling tidak bisa dilakukan oleh pelatih Yordania untuk memberikan perlawanan kepada sang juara bertahan ini?
1: Ya yang pasti buat Jamal Selami ini kan partisipasi perdana dari Yordania ya di Piala Dunia. Tentu mereka juga ingin memberikan kesan yang manis bagi, bukan hanya buat publik sepak bola dunia, tapi membuktikan bahwa Asia punya sepak bola yang juga kita lihat makin berkembang juga. Terlepas memang sekarang sudah tersingkir, tapi tentu mereka ingin memberikan buktian untuk bisa meraih 1 poin. Saya kira itu sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik ya untuk Yordania, melihat bagaimana perjalanan mereka sejauh ini. Dan tadi seperti katakan Murudi, memang kalau kita lihat memang persaingannya sekarang memang lebih banyak mengarah kepada tadi Aljazair dan juga Austria. Bahkan kedua tim ini sebenarnya punya kans untuk sama-sama lolos.
0: Itu yang serunya ya.
1: Itu yang akhirnya memang membuat pertandingan menjadi menarik ya. Tapi kalau kita lihat Argentina ya, ini bagian dari bagaimana Scaloni juga melihat melihat bagaimana kedalaman timnya, apakah memang pemain-pemain yang akan disiapkan sebagai rotasi bisa cukup menunjukkan.
0: Tapi yang diturunkan pagi hari ini pun juga nggak main-main ya. Ada Lautaro Martinez, kemudian Alvarez, Nico Paz ini juga diturunkan. Kemudian Paredes, belakang pun ada Otamendi di situ, ada Simeone juga di sana. Dan dengan ketajaman pemain-pemain yang dimiliki Argentina atau kedalaman skuad mereka, mereka pun juga ingin tren positif kemenangan itu terjaga sampai akhir pertandingan di fase grup ya. Nah, kira-kira peluang dari pemain-pemain ini, Alvarez, kemudian Martinez, Nico Paz, ini seperti apa di babak pertama, akan betul-betul memanfaatkan kemenangan, menciptakan gol dululah. Gimana itu, Bung?
1: Ya, yang menarik kan kalau kita lihat di dua pertandingan awal ya, 5 gol sudah diciptakan Argentina, tapi semuanya dicetak oleh Messi.
0: Messi, iya.
1: Ini nah, yang menarik. Jadi akan jadi apa ya, kalau kita lihat bukan beban sih, akan jadi ajang pembuktian juga, terutama kalau kita lihat buat dua pemain depan ya, Lautaro dan juga Julian Alvarez, untuk memperlihatkan bahwa Argentina ini nggak sebenarnya bergantung
0: tidak sama Messi. Iya.
1: Itu yang saya kira juga pesan yang ingin penting diperlihatkan oleh Scaloni di pertandingan
0: ini, bahwa tanpa kita, Messi pun mereka juga produktif begitu ya.
1: Itu dia, itu saya kira emang menjadi tujuan ya, karena kalau kita lihat Julian Alvarez, kita lihat juga menjadi pemain yang diandalkan di Atletico, dan kita lihat juga Lautaro
0: iya,
1: menjadi salah satu mesin gol andalan juga di Inter Milan. Italia. Jadi kalau kita lihat, ini pemain-pemain yang saya kira terlepas dari memang mereka lebih dulu di bangku cadangan, tapi mereka punya kapasitas yang luar biasa. Bahkan Nico Paz berhasil mengantarkan Como lolos ke Liga Champions.
0: Jadi tentu ini jadi panggung tersendiri buat dia ya.
1: Itu dia. Ini kan bisa dibilang penampilan Piala Dunia pertama. Jadi tentunya dia ingin memberikan kesan yang positif juga. Dan harapannya tentu buat pemain-pemain yang biasa duduk di bangku cadangan adalah bisa merebut tempat. Itu yang saya kira juga ingin diperlihatkan, bahwa nuansa kompetisinya harus ada gitu buat para pemain ini, sehingga memang nantinya pada pemain utama juga bisa lebih terlecut lagi untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik. Dan kalau kita lihat squad Argentina, praktis memang hanya Lautaro dan juga Emiliano yang Martinez yang kembali dimainkan ya. Sisanya 9 pemain diganti. Bahkan ada putra dari Diego Simeone ya.
0: Simeone di back kanan ya.
1: Tapi menariknya dimainkan sebagai back kanan. Karena kalau di Atletico perannya lebih kepada winger ya.
0: Jadi di depan ya.
1: Akan kita lihat juga kira-kira akan seperti apa adaptasinya dengan posisinya sebagai back kanan.
0: Iya, mudah-mudahan enggak overlap dengan Nico Paz di situ ya. Oke, dan tidak mengecilkan Yordania, dua pertandingan Yordania juga menciptakan gol di situ ya. Dan tetapi atau kita bicaranya beda ketika menghadapi kedalaman skuad dari Argentina ini. Artinya pemain tengah ataupun harus menghadapi pemain-pemain belakang juga sangat menyulitkan. Berpotensi untuk pemain-pemain Argentina untuk bisa mencuri gol tanpa Messi, menunjukkan kepada ataupun sekolah ini juga atau menunjukkan bahwa mereka bisa menciptakan gol yang cukup signifikan di babak pertama ini, seberapa besar itu akan terjadi nih, Bung?
1: Saya kira Argentina sangat sangat besar ya peluangnya untuk bisa menciptakan, paling tidak mungkin bukan mengecil tadi seperti bukan mengecilkan Yordania, tapi secara apa ya, komparasi kekuatan ya, tentunya Argentina ada di atas dari Yordania, mungkin bisa 2 gol ya
0: di 2 gol kali di babak pertama saja itu.
1: Di babak pertama. Jadi yang harus diingat dari Yordania adalah mereka bisa dikatakan sangat-sangat lemah dalam hal antisipasi
0: bola
1: sepak pojok, karena dari 5 gol yang tercipta, 3 gol datang dari situasi sepak pojok. Itu yang menjadi kelemahan dari Yordania. Dan yang menarik di pertandingan terakhir mereka sempat unggul tapi kebobolan 2 gol Al-Jazair lewat situasi sepak pojok. Jadi ini menjadi titik lemah yang saya kira akan coba diincar juga oleh Argentina di pertandingan kali ini.
0: Nah, sambil juga menantikan atau menjelang babak pertama dimulai, tentu kan publik mempertanyakan, waduh sayang Messi gak main. Kalau Messi main lawan Yordania mungkin bisa jadi berpotensi untuk nambah gol kan. Kabarnya sih babak kedua akan diturunkan. Artinya kalau babak kedua diturunkan adanya Messi, berarti benar-benar Argentina menambah gol dengan adanya Lionel Messi nanti ini.
1: Ya, kalau saya lihat memang Scaloni lebih memikirkan soal gambaran besarnya ya. Artinya kalau kita lihat Argentina datang sebagai juara bertahan. Mereka sudah lolos, artinya mereka akan masuk fase 32 besar. Ada Cape Verde yang siap menghadang. Ya, saya kira lebih penting memang kalau kita bicara bukan soal rekor individu Messi ya. Artinya kalau kita lihat kepentingan tim harus lebih utama juga. Itu yang saya kira mungkin jadi pikiran seorang Scaloni di pertandingan kali ini. Karena kalau sampai Messi nanti kenapa-napa di pertandingan ini, yang repot satu tim ini. Karena kita lihat bagaimana sangat bergantung Argentina kepada Messi. Bukan hanya soal golnya, tapi bagaimana kemampuan dia di lapangan, kemudian leadership. Itu yang akhirnya memang memompa, artinya mendongkrak semangat dari para pemain dari Argentina untuk bisa memberikan kemampuan terbaik mereka di setiap pertandingan.
0: Ya, paling tidak ini juga menunjukkan tanpa Messi pun mereka juga tetap produktif. Itu yang menjadi tantangannya ya.
1: Iya, tantangan itu karena 5 gol semua diborong Messi kemarin.
0: Iya. Kalau dari Yordania sendiri, apa yang mereka akan tampilkan di pertandingan yang sebenarnya tidak menentukan lagi buat mereka ini?
1: Ya, saya kira justru itu positif ya, penting, bagus buat Yordania, karena memang mereka sekarang bisa tampil lepas gitu, tidak ada beban untuk mereka ada target lolos atau yang lain, karena memang mereka sudah tersingkir. Ya, harapannya tentu buat mereka adalah bisa meraih poin pertama di debut mereka di Piala Dunia. Itu yang saya kira memang menjadi tujuan di pertandingan kali ini. Apakah peluangnya ada? Ya, kalau kita bicara di edisi terakhir di Piala Dunia 2022, Argentina kalah dari Arab Saudi. Jadi sesama wakil Asia, jadi kesempatan itu selalu ada. Tapi lagi-lagi bagaimana ini soal mindset juga, soal bagaimana para pemain Yordania menata pertandingan kali ini. Jangan sampai mereka juga merasa inferior duluan gitu, melihat para pemain bintang dari Argentina yang bermain dengan mereka di lapangan.
0: Ya, dan itu sudah ditunjukkan Spanyol ketika menghadapi Tanjung Verde, kemudian Portugal menghadapi Kongo, Inggris menghadapi Ghana. Itu kan artinya mereka mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang sebenarnya tidak diunggulkan sebelumnya ya.
1: Iya, dan yang kecenderungannya kan kalau kita lihat, tim kuat menghadapi tim yang bisa dikatakan secara kualitas ada di bawah adalah yang tim yang ada kualitas ada di bawah akan bermain lebih defensif. Artinya bermain untuk lebih menunggu, mengandalkan counter attack. Itu yang saya kira pada akhirnya juga menyulitkan tim-tim kuat untuk bisa leluasa ya, masuk ke area kotak penalti atau melakukan tekanan. Itu yang saya kira memang akan menjadi, akan kita lihat juga di pertandingan kali ini, apakah memang Yordania akan tetap dengan pakem, akan lebih menunggu, atau memang mereka memutuskan untuk meladeni permainan terbuka yang mungkin akan ditampilkan oleh Argentina.
0: Nah, dengan 9 pemain yang diganti dengan nama-nama baru yang sebelumnya tidak diturunkan oleh Scolani, Anda melihat apakah ada pola dari permainan Argentina yang berubah ketika pemain-pemain inti mereka bermain? Apa ini,
1: Bung? Yang paling jelas adalah dengan absennya Messi, artinya kan kalau kita lihat seorang Julian Alvarez masuk, tipikalnya kan lebih kepada dia seorang striker nomor 9. Jadi mungkin akan ada dua striker di depan, kita lihat Lautaro dan juga Julian Alvarez. Jadi tidak lagi jadi 4-1-4-1 tapi jadi 4-4-2 di pertandingan kali ini. Jadi kalau kita lihat supportnya, Yanni Kopas nanti mungkin akan lebih berperan sebagai kreator ya. Artinya karena kalau kita lihat dia adalah pemain yang bisa dibilang sangat-sangat visioner juga. Artinya kalau kita bicara kreatifnya luar biasa. Dan ada Lo Celso juga yang kita lihat setiap kali dimainkan di squad Argentina dia bisa memberikan perbedaan. Jadi ini yang menarik kalau kita lihat ada Paredes juga yang mungkin akan lebih banyak sebagai pemain pekerja ya di tengah. Jadi akan kita lihat seperti apa memang permainan dari Argentina tanpa Messi di pertandingan ini pertama kali di Piala Dunia 2022.
0: Siapa gelandang yang kira-kira akan sangat berperan penting menyuplai bola ke Martinez dan Alvarez ini?
1: Saya kira ada Nico Pas yang saya kira juga akan bekerja lebih keras lah di pertandingan ini untuk membuktikan ya apakah dia memang paling tidak bisa menyamai standar dari Messi atau karena butuh regenerasi. Messi sudah 39 tahun sekarang, jadi mereka butuh pemain baru yang pada akhirnya nanti bisa melanjutkan warisan dari Messi, meskipun kita tahu, kita sadar bahwa Messi bisa dikilang memang pemain-pemain yang sangat langka gitu. Jadi kita akan tunggu lah akan seperti apa aksi dari Nico Pas. Tapi selain itu kita lihat juga Giuliano Simeone, saya kira perannya juga akan cukup signifikan di pertandingan ini. Mungkin dia yang akan rajin naik turun karena memang dia punya kemampuan atribut menyerang yang bisa dibilang sangat-sangat bagus.
0: Ya, tapi kan gini ya Bung ya, di tim yang diunggulkan kemudian memiliki kedua kedalaman skuad yang mumpuni, tentu mereka di pertandingan yang tidak menentukan ini sangat berhati-hati dong ya. Jangan sampai ada apa-apa melayani permainan keras misalnya, itu nanti akan dimainkan oleh tim lawan atau Yordania yang akan berdampak kepada nanti di fase berikutnya. Nah, antisipasi hal-hal seperti ini biasanya seperti apa sih yang dilakukan pelatih?
1: Ya pasti akan ada ya. Artinya kalau kita lihat mungkin akan main lebih hati-hati. Tapi kan namanya di lapangan ya. Hal-hal seperti itu kan kadang-kadang sulit dikontrol. Apa pelanggaran-pelanggaran dilakukan, bahkan mungkin aksi-aksi yang cenderung keras, berbahaya itu kan ya kita sulit memprediksi di lapangan. Tapi buat Argentina saya pikir mereka mungkin akan main lebih safe aja. Artinya bermain lebih aman. Ya, terpenting buat mereka adalah bagaimana mengontrol pertandingan, tetap tampil menekan, dan harapannya tentu buat mereka adalah bisa menciptakan kemenangan ketiga mereka di fase grup.
0: Iya, jadi sapu bersih ya.
1: Sapu bersih, betul.
0: Oke, kalau sapu bersih babak pertama berapa gol yang akan tercipta oleh Argentina ini? Kan sapu bersih kemenangan kan. Iya, kemenangan berarti babak pertama dulu lah. Gimana ini?
1: Saya kira mungkin ada gol dari Lautaro dan
0: Alvarez. Mantap. Berarti dua gol akan diprediksi Argentina dengan kedalaman skuad yang cukup tinggi. Baik, untuk mengetahui jalannya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina yang berlangsung di Stadion Dallas atau Dallas Stadium, rekan saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim nanti akan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Yordania versus Argentina.
0: Ya, silakan Bung Tomo dan juga Bung Indra, silakan memandu jalannya pertandingan pagi hari ini.
3: Terima kasih Bung Rudy Zain dan juga Bung Jupri Alexander. Saya Toba Hakim dan juga Indra Virgiantara kembali ke ruang negara Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026 antara Yordania menghadapi Argentina. Kedua tim saat ini sudah berada di lapangan pertandingan. 11 pemain dihadirkan untuk Argentina, diantaranya penjaga gawang Emi Martinez, kemudian 4 pemain belakang ada Simeone, Otamendi, Senesi dan juga Tagliafico. Kemudian di tengah Argentina menghadirkan Nico Paz, Paredes, Palacios dan juga Lo Celso. Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2, sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib, Al Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fahuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Kovacs, Ivan Kovacs ya. Dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk pelatih untuk timnas Argentina. Sudah dilakukan, kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, geser ke kiri, kembali kepada nomor punggung 3 yaitu Tagliafico 9, Julian Alvarez di sana yang turun untuk membantu pertahanan. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah pemain-pemain Argentina, melebar kali ini kepada Tagliafico di sisi kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico masih menguasai bola, bergeser dia. Otamendi kembali kali ini melebar ke sisi kanan, yang dituju adalah menor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia. Kali ini masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Senesi masih melakukan penguasaan bola kali ini. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor belakang pertahanan mereka, memancing para pemain Yordania untuk keluar dari sarangnya. Otamendi tadi bergeser dia, kali ini yang dituju adalah Paredes. Umpan langsung melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Ada Tagliafico di sana, mampu dikuasai dengan baik oleh Tagliafico. Pendek saja dia kepada Paredes lagi. Masih kali ini menor punggung 19 mencoba untuk memberikan umpan, melebar ke kanan kali ini. Menor punggung 14 di sana, Palacios, belakang lagi dia. Masih mencoba untuk membuka pertahanan dari Yordania, nampaknya pemain-pemain Argentina. Nico Paz, Simeone kali ini memberikan umpan sedikit kepada Nico Paz, langsung umpan terobosan, maksudnya yang dituju kali ini ada pemain nomor punggung 3 Tagliafico, namun mencoba mengejar Tagliafico. Umpan yang diberikan oleh Nico Paz ke sisi kanan pertahanan dari Yordania, namun terlalu deras bola yang diberikan sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Yordania kali ini. sudah dilakukan. Lionel Messi berada dalam bangku cadangan untuk pertandingan kali ini, belum diturunkan oleh pelatih Scaloni dari Argentina menghadapi Yordania untuk kesempatan pagi hari ini. Argentina masih menguasai penguasaan bola kali ini. Pemain nomor 3 Tagliafico ke belakang dia, melebar kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Otamendi. Masih Otamendi, melebar ada Simeone. Balik lagi ke belakang Simeone. Kali ini pemain-pemain Argentina berada di sektor tengah pertandingan. Melebar ke sebelah kiri ada Tagliafico, kembali ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 Paredes. Yang dituju adalah Nikopas di sana, berputar-putar Nikopas, masih Nikopas. Dua pemain Yordania ini mengawal Nikopas, berhasil lepas dari pengawalan, melebar dia kali ini ke sektor kanan pertahanan dari Yordania. Tagliafico, Tagliafico dan juga Celso tadi, Lo Celso. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, mencoba untuk membangun serangan Argentina. Lo Celso di tengah kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini. Paredes di sana. Masih Paredes di tengah, mencoba untuk melakukan terobosan namun tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini. Otamendi di belakang, melebar, Palacios di sana, kembali kepada Otamendi. Main nomor punggung 5 Paredes, umpan langsung ke sektor kanan sisi serang Argentina. Tagliafico tadi, masih pemain-pemain Argentina. Belum ada serangan-serangan yang berarti hingga menit pertandingan menit kelima ini. Argentina masih menguasai bola, masih berada di sektor pertahanan mereka sendiri kali ini. Senesi, masih Senesi, mencoba angkin mendekati garis tengah, kembali ke belakang ke Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Main nomor 14 Palacios, kembali kepada Otamendi, makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22 Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Pemain-pemain Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihatan atau masih, bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
1: Iya, agak terlalu di depan ya tadi. Kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
3: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggul 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Ehadat di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi, pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia kepada Otamendi di sektor kanan kali ini. Otamendi masih mencari rekannya. Otamendi, Palacios di sana, kembali ke belakang. Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina, ke tengah coba, ada Paredes di sana. Akin melebar kali ini. Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun terlalu dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan pada pemain-pemain Argentina. Mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini. Main nomor punggung 2 bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi. Kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina. Melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico kembali ke belakang lagi. Senesi. Umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan. Ada Palacios. Kerjasama dengan Gilles. Ah, tercuri oleh pemain Yordania kali ini. Mencoba membangun serangan Yordania melalui all one. Namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina. Sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini. Umpan langsung dituju pada Olwan kali ini. Masih berkutak-kutik Olwan bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, lepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina. Namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
4: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung. Hingga saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania. Masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan namun menyentuh Niko Paz tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan. Masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali, pemain Argentina masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso, alirkan sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Kirimkan bola. Oh, sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso. Pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh merpunggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan mencari Lautaro Menezca di sana di sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana, mundur lagi. Bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania, sodorkan saja pendek dengan tenang. Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Leila. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina, belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi, masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi, masih Otamendi, sodorkan lagi mencoba Paredes, melebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi, masih mencari celah Nico Paz, nampaknya mau menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 dia, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja, bola dihadapi oleh Nasib. Lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania, memasuki menit ke-16, dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi, masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan, Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya, datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania, masih di depan dari kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha, Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
3: Lo Celso ya,
4: Lo Celso tadi sayang sekali, depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Celso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini, di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso, Giovanni Lo Celso, yang berhasil menceploskan gawang, disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
5: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
4: Salah
5: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
4: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon langkah ke depan tadi, berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, kerja sama dia, umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
3: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Ehadat, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini. Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola, yang dituju adalah Simeone. Kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak, karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23
5: ya.
3: Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
1: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, main dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola, dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga
5: begitu krusial di lini tengah dari Argentina dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang
3: ambil. Messi yang ambil.
5: Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih pada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, apa paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
3: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
5: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang bertanding ini lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya. Agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
3: Pressing-pressing seperti itu ya.
5: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi Henderson back di menit ke-22.
3: Oke, baik. Dan kali ini Bergar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor ke kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana. Coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kembali ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina kali ini, namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina, sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari pemain Yordania yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti. Sudah dilakukan sundul langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari pemain nomor punggung 17, Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh menor punggung 22 tadi, Martinez, membentur mister gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez, namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil. Namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania, yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, Karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
5: Ya.
3: Kali ini wasit kapten dari Yordania, Hadad, ini mencoba berbincang dengan wasit untuk bernegosiasi sepertinya. Apa iya sih penalti sih, kan lagi berebut sih. Gitu kali bahasanya ya.
5: Jadi memang terlihat memang agak terlambat ya.
3: Iya.
5: Upaya yang dilakukan oleh pemain Yordania tadi, memang Senesi sudah lebih dulu menjangkau bola menggunakan kepala. Dan ini yang memang lagi sedang dicek oleh VAR. Ya, memang telak ya.
3: Iya.
5: Naik wajah dari Senesi tadi.
3: Nah, ini masih dicoba cek di VAR dulu apakah memang possible penalty atau pelanggaran. Kalau melihat dari kejadiannya sih memang kemelutnya ini agak sedikit sulit untuk dihindarkan ya Bung Jupri ya,
5: ya. Ya.
3: Tapi ya kita tunggulah keputusan wasit seperti apa. Tadi sudah dilakukan mengecek VAR, video assistant referee, ya kan. Dan kali ini keputusannya adalah eng-ing-eng. Masih menunggu wasit masih. Nah, penalti sudah jelas, penalti diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk pagi hari ini. Tadi setelah terjadi pelanggaran terhadap Senesi yang dilakukan oleh main nomor punggung 21 ya, kalau tidak salah tadi ya.
5: Al-Rasdan.
3: Iya, Al-Rasdan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Martinez, Lautaro Martinez, main nomor punggung 22 dari Argentina, berhadapan dengan Yasid Laila, penjaga gawang dari Yordania. Bersiap Martinez, berkonsentrasi dia, sudah dilakukan oleh Martinez, ya, masuk, gol lagi untuk Argentina. Bagaimana Martinez mengarahkan bola ke pojok kiri, pojok kanan bawah gawang Yordania. Bobol lagi 2-0 untuk Argentina di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 30. Keunggulan makin tinggi dilakukan oleh Argentina setelah Lautaro Martinez, pemain yang merumput di Inter Milan ini, melesakkan si kulit bundar dengan kaki kanan ke pojok kanan bawah gawang Yordania, merubah skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Bung Jupri, silakan.
5: Ya, eksekusi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan terlihat bagaimana lagi-lagi kita lihat Yazid Abu Laila terkecoh oleh eksekusi yang sempurna dilakukan oleh Lautaro Martinez. Dan menunjukkan memang dengan skor 2-0, dominasi dari Argentina di pertandingan kali ini makin berat kerja dari para pemain Yordania untuk bisa mengembangkan permainan Argentina yang sebenarnya bermain dengan tidak dengan skuad terbaik mereka di pertandingan kali ini, Bung Tomo.
3: Ya, karena belum ada Messi ya. Bagaimana kalau sudah ada Messi ya? Ya, pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam yang sudah dilakukan oleh Abdallah Nasib, namun kembali gagal di pertahanan dari Argentina. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka. Gagal lagi, berhasil direbut oleh pemain Yordania. Namun terjadi perebutan bola di sana. Pemain Argentina kali ini berduel dengan pemain Yordania. Satu pemain Yordania terjatuh tadi ketika bertabrakan dengan pemain Lo Celso ya. Lo Celso tadi bertabrakan dengan pemain nomor punggung 4 Abdu Habab sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Yordania.
0: Ya, kembali lagi bagaimana upaya Yordania kini masih menguasai bola di pertahanan sendiri. Ada Yazan tadi ala arah mencoba membangun sektor sebelah kiri dari Yordania, namun mendapat pelanggaran. Bagaimana salah satu pemain Audat nampaknya. Tendangan bebas bagi Yordania sudah dilakukan. Yazan melebar ke sektor sebelah kiri. Abdallah Nasib mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan, sodorkan saja kepada Ehsan tadi, mencari nomor punggung 9 di sana, mencari kawannya Ali Iyad. Masih Ali Iyad kirimkan daerah kotak penalti, namun tepat dipelukan Emiliano Martinez. Upaya dari Yordania untuk mengancam pertahanan dari Argentina setelah tertinggal 2 gol. Mencoba dikejar kini bagaimana Simeone di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania tadi. Namun bola membentur kakinya sendiri terakhir dan keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Yordania. Yazan sodorkan saja pendek kepada Yazid, natap ke depan. Juga ada Julian Alvarez yang membayangi daerah pertahanan dari Yordania. Tekanan tadi dilakukan oleh Nico Pas, berbuah pelanggaran terhadap Al Rasdan. Sodorkan lagi kepada Ehsan, kapten kesebelasan, mundur kepada Nasib. Ada Yazen, masih dibayangi ketat. Oh, dapat direbut oleh Julian Alvarez, kerja sama 1-2 dan namun dapat direbut oleh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana melakukan tekanan kini pemain-pemain Argentina di daerah pertahanan dari Yordania. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, bagaimana Al Rasdan lemparan ke dalam kini bagi Argentina. Bola dihadapi oleh Paredes tadi. Oh, dapat direbut lagi, berbahaya kini serangan dari Yordania, memasuki daerah kotak penalti. Oh, berbahaya, nomor punggung 9 di sisi kiri kotak penalti. Namun membentur kembali pertahanan dari Argentina tadi, Tagliafico yang mengawal pergerakan Ali. Ia di sektor sebelah kiri menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Yordania. Bola dihadapi oleh Ali Ahmad. Ali Ahmad akan melakukan tendangan penjuru kini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, terjadi kemelut di sana, mencoba lagi lepaskan tendangan, namun membentur pertahanan atau pemain dari Argentina tadi, upaya dari luar kotak penalti. Bola kini bergulir ke penjaga gawang Yazid Abu Layla, sodorkan saja pendek kepada Abdul Dahab, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad mencoba menggiring perlahan, kerjasama dia dengan Ali Ahmad. Umpan 1-2 dia diperagakan oleh pemain dari Yordania, perlahan masuk daerah. Ada juga Ali Iyad. Oh, Ali Iyad dibayangi oleh Nico Pas, masih dikuasai oleh Ali Iyad. Lebar ke sektor sebelah kiri, Abdul Dahab mencoba mengisi sisi kanan pertahanan dari Argentina. Kini pemain dari Yordania, Audat juga tadi ada di sana, namun kembali dapat dicuri. Ada Nico Pas. Oh, masih lagi kembali terjadi berebutan di dekat kotak penalti dari Argentina. Pemain Yordania mencoba melakukan serangan namun kembali gagal, putus lagi. Lautaro Martinez kirimkan bola ke depan kepada Nico Pas di sana, ataukah di sektor sebelah kiri ada Simeone. Mundur ke belakang nampaknya pada Lo Celso, masih dengan tenang Otamendi mainkan bola. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi sodorkan lagi ke sisi kanan. Palacios, masih Paredes, mencoba lagi mundur ke belakang kepada Otamendi. Senesi kepada siapa diberikan? Tagliafico, ke tengah lagi Lo Celso. Oh, mencoba dibayangin, oh dapat direbut lagi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke belakang kepada Ehsan, mencoba menggiring Ehsan, sodorkan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari Argentina. Bagaimana upaya dari Yordania tadi di sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Mundur ke belakang, ada Otamendi, sodorkan lagi kepada Senesi. Kepada siapakah Senesi? Kembali back pass kepada Emilio Martinez. Daerah kotak penalti, memainkan bola. Emiliano cukup percaya diri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Senesi, ada juga Tagliafico. Mendapat tekanan yang cukup tinggi atau pressing dari Yordania, mencoba merebut. Tinggal 2 gol dari Argentina, menyusul gol yang diselesakan oleh Giovanni Lo Celso dan juga Lautaro Martinez di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan pertandingan di grup C ini. Sudah dilakukan, mundur ke belakang tadi Abdallah Nasib, berikan lagi kepada Abdul Dahab, angkat langsung jauh ke depan namun dipotong saja tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Palacios, namun datang lagi serangan dari Yordania di sektor sebelah kanan, masih menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, sayang sekali umpan yang diberikan tadi tidak mampu menemui pemain Yordania.
6: di sisi dari sisi kiri tadi. Ini serang dari Yordania belum membahayakan gawang dari Argentina. Dengan gawang pendek saja dilakukan, Emiliano Martinez kini menguasai bola dengan tenang dia meski dibayangi oleh pemain dari Yordania. Sodorkan lagi pada Palacios. Palacios memainkan bola kepada Otamendi, alirkan lagi kepada

0: Lagi bola, masih memainkan bola ke sebelah kanan adalah Julian Alvarez, berputar-putar Julian, mundur ke belakang pada Nico Pas, sodokan lagi di sama dia dengan Paredes, mundur ke belakang. Masih tenang saja pemain-pemain Argentina. Ada Nico Pas yang berputar-putar. Nico Pas mencoba mencari celah di sana, namun terjatuh, bukan juga pelanggaran. Masih Nico Pas menguasai bola. Pemain yang bermain untuk Como ini berikan kepada Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi. Masih lagi pemain Argentina. Ada Paredes, kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dia, namun kembali patah lagi. Datang lagi pemain Argentina menguasai bola. Paredes masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, berikan lagi kepada Lo Celso, alirkan kepada Simeone. Simeone merupakan anak dari Diego Simeone, salah satu legenda Argentina dan bermain juga untuk Atletico Madrid. Sodorkan lagi kepada Simeone di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Argentina atau sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Argentina mencoba menekan di sisi kiri pertahanan, umpan 1-2. Oh, sayang sekali terlepas tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dari Argentina. Sodorkan bola ke depan pemain Yordania, namun terlalu deras juga dan tidak mampu dikuasai oleh Ali Iyad nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Yordania, namun lemparan ke dalam kini diperoleh dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina bagi Yordania. Ya, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas. Pada Lautaro Martinez yang coba membantu, coba berikan ke depan, namun dapat direbut lagi oleh Yazid nampaknya, mencoba membantu serangan. Masih begitu semangat mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina tadi. Bagaimana Yazin melakukan pelanggaran terhadap satu pemain dari Argentina nampaknya tadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Di menit ke-41, Argentina masih unggul atas Yordania lewat gol dari Lo Celso dan juga eksekusi penalti dari Lautaro Martinez. Serangan lagi Nico Pas menguasai bola, sodorkan lagi ke depan bersama dengan di Simeone. Nico Pas berbahaya masuk dari sektor sebelah kiri pertahanan, sodorkan bola ke depan, tidak ada pemain Argentina di sana, dibuang saja ke sisi kanan pertahanan dari Yordania. Akselerasi penetrasi dari Nico Pas di sektor sebelah kiri. Masihkan lemparan ke dalam kini pada Tagliafico. Akan lakukan lemparan ke dalam di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Pertama ini, sodorkan bola kepada Senesi. Dia sama umpan 1-2. Bagaimana Julian Alvarez? Oh, terlepas lagi. Terjadi perebutan di sana. Berhasil dicuri lagi pemain dari Yordania. Bagaimana Ali Ahmed tadi terjatuh. Pelanggaran kembali terjadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Yordania di menit ke-42 babak yang pertama ini.
1: Ya baik, pendengar, saat ini sudah masuki menit 42 dan skor sementara masih 0-2. Yordania mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Argentina. Kembali dipatahkan oleh para pemain-pemain Argentina, terjadi pertempuran di udara untuk bola yang kali ini diarahkan langsung kepada Fahuri, namun tidak berhasil dipotong. Namun datang lagi kali ini serangan dari Yordania di sektor kiri. Mereka mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri, di mana di situ ada Rawabet di sana ke belakang dia. Kali ini masih Yordania mencoba untuk bangun serangan, ada Yazan, kemudian ke tengah dia ada Rasdai. Nah, tercuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini, namun masih dikasih oleh pemain-pemain Argentina bola. Umpan langsung terobosan yang dilakukan tadi kepada Nico Pas. Kembali lagi kali ini yang dituju adalah Julian Alvarez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah Azaize, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja kepada Otamendi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, masih di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Argentina, di mana Senesi di sana, Paredes bekerja sama dengan Nico Pas di sana. Ke belakang dia kali ini ada Otamendi, masih menguasai bola. Otamendi bergeser sedikit kepada Palacios. Palacios masih menguasai bola. Kali ini ada Paredes kembali dengan Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Masih umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Paredes di sana, namun patah oleh pemain-pemain Yordania. Masih menguasai bola kali ini Yordania di sektor tengah pertandingan. Melebar di sisi kanan kali ini ada pemain nomor punggung 4, Abu Dahab di sana. Abu Dahab maksud saya. Kemudian untuk kali ini sektor sebelah kiri penyerang.

Serangan mereka, ada pemain nomor punggung 9, bayangi oleh pemain nomor punggung 14 dari Argentina, mendekati kotak penalti Argentina. Kali ini masih Yordania masuk dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti yang dituju adalah Azeiza, namun masih rampu di atas oleh pemain-pemain Argentina. Bola kali ini berhasil dicuri lagi Azeiza, kembali Azeiza bekerja sama dengan Olwan, melebar dia ke sisi kanan. Kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Olwan, namun tidak berhasil. Olwan, pemain nomor 9 Ali Olwan dari Yordania. Bola masih ada di penguasaan pemain-pemain Argentina kali ini. Ada tidak berhasil menguasai dengan baik tadi umpan terobosan sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Argentina. Kali ini keuntungan bola karena dipegang oleh Argentina. Coba dilakukan oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. 5 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, asisten wasit yang memimpin pertandingan di pinggir lapangan untuk kedua tim. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Palacios bergeser, dia ada Senesi di sana. Masih Senesi, umpan ke tengah yang dituju adalah Paredes tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Nikopas di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Nikopas umpan terobosan tadi maksudnya, namun patah oleh pemain Yordania. Datang lagi serangan dari pemain-pemain Argentina kali ini di sektor kiri pertahanan dari Yordania dalam kotak penalti, namun sayang sekali umpan pendek yang tidak berhasil memenuhi sasaran. Datang lagi serangan kali ini dari Paredes, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Nikopas. Apakah bisa dikuasai dengan baik? Ya, berhasil umpan kali ini mencoba dilakukan oleh pemain Argentina. Umpan pendek saja dari Paredes tadi, namun patah lagi dari pemain Yordania. Terobosan langsung dilakukan pada pemain Yordania di sana, yang dituju adalah Fahouri, pemain nomor punggung 11. Namun terjatuh Fahouri tadi ketika berduel dengan Senesi. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan pendek saja ke kanan kali ini, ke sektor kiri. Di sana ada Tagliafico, umpan pendek saja Tagliafico. Kembali lagi ke belakang, Otamendi kali ini menguasai bola, pemain Argentina di sektor kanan. Kepada Paredes lagi, Palacios membantu serangan. Kembali kepada Paredes yang sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Nikopas mencoba untuk melakukan penetrasi, umpan terobosan Nikopas kepada Martinez tadi, namun dapat dipotong oleh penjaga gawang Yasid sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Paredes masih menguasai bola, umpan pendek kembali lagi kepada Paredes di sana. Ya, kali ini umpan terobosan langsung dituju, dipotong oleh pemain Yordania. Datang lagi Nikopas membantu dari sektor kanan. Penyerangan Argentina terpotong. Nah, tersungkur Nikopas tadi ketika berduel dengan salah satu pemain Yordania untuk ketika melakukan serangan. Bagaimana Nikopas ini juga sangat gesit ya, namun tidak berhasil melewati pemain Yordania Yazan tadi sehingga tersungkur. Namun juga akhirnya wasit memberikan hadiah tendangan bebas yang akan dihadapi oleh pemain nomor punggung 11 dari Argentina, Lo Celso, di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Ada dua pemain, yakni Lo Celso dan juga Paredes. Sudah dilakukan oleh Paredes dalam kotak penalti, disundul saja, hampir umpan Paredes diterima oleh Otamendi melalui sundulan kepala, mengarahkan si kulit bundar ke sisi kiri gawang Yordania. Tidak berhasil, namun juga masih menunggu keputusan apakah offside. Saat itu main nomor punggung dari Argentina ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap 0-2 untuk keunggulan Argentina. Sudah memasuki sisa 2 menit babak extra time. Kali ini Yordania mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Argentina. Main nomor punggung 4 di sana bergeser dia ke belakang, Abdul Habab masih di sektor kanan pertahanan Argentina. Bagaimana Yordania masih kesulitan untuk menembus rapatnya lini pertahanan dari Argentina. Pressing-pressing ketat juga dilakukan oleh pemain-pemain Argentina.
Ya, berhasil dicuri kali ini. Serangan balik dari Argentina dilakukan oleh Lo Celso dalam kotak penalti. Sudah menunggu ada Julian Alvarez langsung mengangkat kaki kiri. Nam berhasil diatasi tepat ke tengah jaga gawang Yaset Laila. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Azaiza main nomor punggung 24 di sana sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Masih Azaiza di sana, masih mencari rekannya. Bergeser dia pada Olwan, kembali lagi pada Azaiza. Kali ini masih Yordania melebar main nomor punggung 21. Ada Al-Rasdan di sana, ke belakang dia ada Yazan. Balik lagi dari Yazan, ke belakang lagi. Nasib langsung dituju adalah main nomor punggung 23, Hadad di sana. Umpan terobosan langsung, maksudnya kali ini berhasil dipatahkan oleh main-main Argentina. Dan bersamaan dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Unggulan sementara untuk Argentina 0-2 melalui gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Martinez tadi. Kita akan ikuti pembahasan babak pertama kali ini bersama Rudy Zen dan juga Estu Santosa.

0: Ya, dan pendengar, kita bahas atau kita akan ulas jalannya pertandingan babak pertama antara Yordania yang menghadapi Argentina, di mana untuk babak pertama Argentina unggul untuk sementara 2-0. Bung Juprianto Alexander, ya seperti yang Anda katakan tadi, dominasi Argentina, bahkan mengatakan akan tercipta 2 gol tanpa Messi di babak pertama. Waduh, ya apa yang menjadi Anda lihat dari kelebihan Argentina untuk bisa menguasai jalan pertandingan sehingga menciptakan 2 gol di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, yang tentu kalau kita lihat tadi memang Argentina dibiarkan terlalu nyaman dalam bermain ya, Bung Rudi. Ya. Kita lihat memang para pemain Yordania begitu dalam, mereka bertahan, kemudian mereka juga bisa dibilang kurang agresif ya. Artinya kalau kita lihat menghadapi tim yang kuat secara possession, seharusnya memang mereka bisa lebih agresif lagi, artinya untuk bisa mengganggu bagaimana aliran bola yang coba dimainkan oleh para pemain Argentina. Bahkan tadi selain kalau kita bicara 2 gol, tadi kan ada 1 gol juga offside.
0: Iya.
1: Yeah. Artinya kalau semuanya tadi dihitung, jadi kalau lihat
0: 3-0.
1: Yeah. Dan terlihat kemudian reaksinya justru baru diperlihatkan oleh para pemain Yordania saat mereka sudah tertinggal 0-2 gitu. Setelah itu kita lihat para pemain Yordania mulai berani lebih keluar, berani lebih melakukan pressing lebih tinggi. Jadi saya kira harusnya ini pendekatan yang harusnya bisa dilakukan di sejak awal babak pertama tadi, paling tidak memang tidak perlu terlalu tinggi untuk bisa melakukan para pemain Argentina di area permainan mereka, tapi paling tidak sampai di area tengah lapangan lah, paling tidak untuk membuat bagaimana juga blokade gitu di tengah. Tapi yang terjadi kemudian terlalu banyak ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Argentina. Bahkan yeah, kalau kita di sisi kanan, kerjasama di Regionis Simeone, kemudian di Kopas juga terlalu enak gitu dibiarkan dalam
0: bermain. Terlalu nyaman mereka bermain ini ya.
1: Itu dia betul. Akhirnya memang membuat para pemain Argentina menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Yeah.
1: Memang kemudian lagi-lagi kita lihat bagaimana ya, ada ruang kesalahan dilakukan oleh para pemain Yordania. Untuk gol pertama yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol oleh Chelsea. Dan kemudian ada pelanggaran tadi terhadap Senesi yang kemudian juga akhirnya berbuah penalti. Dan
0: okay,
1: saya kira ini menjadi skenario yang sempurna buat yeah, Argentina, karena terbukti memang mereka bisa tetap tampil tajam tanpa Lionel Messi tadi.
0: Iya. Yeah. Kita sapa dulu pendengar, dan juga nanti ada informasi dari reporter kami. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi, olahraga. Yeah.
0: Salam olahraga Pak Upi. Ya, gimana Pak? Jagoan Anda siapa ini, Pak?
2: Pasti ini Argentina dong.
0: Argentina. Kira-kira babak kedua.
2: Argentina memang artinya mau dominasi tadi ya, artinya walaupun artinya belum dimasukkan nanti ya, artinya ya memang artinya Argentina menguasai pertandingan hari ini. Sekarang gak ada mungkin Argentina nanti bisa back to back juara lagi.
0: Wow, back to back di Piala Dunia 2026. Oke, Pak Upi, terima kasih Pak Upi ya.
2: Assalamualaikum,
0: salam olahraga. Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi. Ya, terputus. Kita ke reporter kami dulu di Pekanbaru, di mana RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mojinab. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan. Haryo, silakan.
3: Ya baik, Hari Gunawan melaporkan bahwa pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026, RRI Pekanbaru menggelar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia bersama puluhan anak panti sosial pengasuhan anak Sri Mujinab. Dan pada pagi hari ini, pertandingan yang diperdengarkan di Dengar Bareng Pesta Bola Dunia adalah antara Yordania dan Argentina. Dan saat ini kami sedang bersama salah satu anak yang juga mengikuti kegiatan ini, menjadi pendengar untuk pada kegiatan ini, ada Mona, dan dia akan menceritakan nih bagaimana suasana dan juga antusiasnya untuk mengikuti kegiatan seperti ini.
4: Dan ramai juga yang nonton. Terus kami udah sering juga bola kegiatan di sini. Ya, pertandingannya juga seru, kami bisa nonton ramai-ramai dengan teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan ini.
3: Nah, itu dia mungkin mengenai yang mengenai yang untuk mengikuti kegiatan pada dengar bareng pesta bola dunia pada pertandingan Jordania melawan Argentina pada siang hari ini. Itu saya dapat kami laporkan dari Bekasi, Hadi Gunawan melaporkan.
0: Ya, terima kasih Haryo Gunawan untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Dan ya, kira-kira nanti apa yang harus dilakukan di babak kedua, baik terutama Yordania ini yang sudah tertinggal 0-2 dan juga mungkin Argentina untuk semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen ini, Bung.
1: Ya, buat Yordania tidak ada pilihan ya, artinya kalah dengan skor berapapun ya tidak akan mengubah situasi mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka sudah tersingkir, terpenting adalah bagaimana reaksi mereka ya. Kita lihat tadi setelah menit 30, setelah ketinggalan 0-2, mereka bereaksi lebih baik, artinya lebih bisa melakukan tekanan. Berapa kali kita tiga Al Owan juga melakukan aksi-aksi yang cukup baik di sisi kanan. Saya kira itu yang harus bisa dipertajam lagi di babak kedua. Dan buat Argentina, saya kira mereka mungkin akan lebih banyak lagi bermain dengan possession ya di babak kedua, artinya dengan keunggulan 2-0, dengan skor yang bisa dikatakan aman. Dan sejauh ini bisa dibilang on the way meraih 3 kemenangan beruntun, artinya mungkin bisa menyamai Meksiko dan juga Perancis yang kita tahu juga di fase grup mereka meraih hasil yang sempurna gitu. Dan kita akan tunggu juga apakah memang ada urgensi buat pelatih dari Lionel Scaloni ini untuk menurunkan seorang Lionel Messi di pertandingan ini, karena permainan Argentina yang ditunjukkan sejauh ini di babak pertama saya kira memang Argentina benar-benar sangat nyaman. Jadi saya rasa mungkin akan kecil mungkin peluang untuk Messi bisa bermain di laga ini.
0: Oke, Bung Jupri, kita break dulu untuk warta berita, nanti kita lanjut lagi ya Bung ya.
1: Oke.
0: Baik pendengar, tetaplah bersama kami, jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina akan kami lanjutkan selepas warta berita berikut ini.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zaid. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Nguras Wajaya mengatakan, Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Ya, terima kasih peringkat Pro 3 dan masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi dan peringkat Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina sesaat lagi kembali akan bergulir di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia, dan kick off babak yang kedua ini akan dilakukan oleh Argentina. Siap-siap di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Argentina akan melakukan kick off? Lautaro Martinez mundur saja ke belakang, sedarkan tenang daripada Paredes, masih memainkan bola dengan Lo Celso, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Otamendi. Kanan dalam, Otamendi melebar kepada Palacios, sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Senesi kini menguasai bola, sodorkan mencoba mencari Paredes, berputar Paredes, alirkan kepada Tagliafico, masih memainkan bola di dapatannya sendiri. Bagaimana Argentina juga mendapatkan tekanan langsung dari Yordania, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Yordania, kembali dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina di daerah kotak penalti. Ada Paredes kerjasama 1-2 dengan Lo Celso, sodorkan bola ke depan, mencari Julian Alvarez tadi, kembali mundur kepada Tagliafico di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Belakang lagi, bagaimana Otamendi dengan tenang menguasai bola. Pemain-pemain dari Argentina ini unggul 2 gol atas Yordania di babak yang pertama tadi. Gol yang diciptakan oleh Lo Celso dan juga Lautaro Martinez. Paredes sodorkan saja ke sisi kiri dalam. Senesi, masih Senesi menguasai bola, berikan lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan lagi, masih mencari celah. Bagaimana pemainan dari Yordania juga melakukan pressing yang tinggi di awal-awal babak yang kedua ini. Sedotkan lagi ke sisi kanan tadi, Otamendi langsung jauh ke depan mencari bagaimana ada juga Nikopas ataukah bagaimana Simeone di sektor sebelah kanan lini serang dari Argentina. Lemparan ke dalam kini berbuah bagi Argentina. Ada Palacios yang akan melakukan lemparan ke dalam. Palacios masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, sodorkan kepada tadi, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan, pemain Yordania buang saja jauh ke depan, kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Mainkan bola Palacios, sodorkan kepada Nikopas, mencoba kelanan tengah tadi kepada Paredes, alirkan lagi Otamendi, berikan umpan ke depan, masih memainkan bola pemain-pemain Argentina. Ada Paredes kini menguasai bola, sodorkan pada Lautaro Martinez, berbahaya Lautaro Martinez, oh kena ganti dia, Lautaro Martinez, sayang sekali kini bola ke depan, gol. Oh namun sayang, wasit yang memimpin atau hakim garis di pinggir sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sayang sekali bagaimana umpan terobosan yang berawal dari pergerakan Lautaro Martinez dianggap sudah offside tadi di daerah pertahanan atau kotak penalti dari Yordania. Hampir membuat tembakan namun kirimkan umpan tadi kepada Lo Celso, namun offset sehingga gol dari Argentina tidak disahkan. Tetap 2-0 di awal-awal babak yang kedua ini. Pergerakan dari permainan Argentina cukup mengejutkan tadi, bagaimana pressing tinggi juga diterapkan oleh Yordania. Ada Yazin coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan bersama dia Aras, dan kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Pelanggaran dilakukan nampaknya oleh Ali Iyad di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ya, Ali Iyad tadi mendorong Tagliafico dengan pundaknya tadi. Sodorkan bola ke depan kini, bagaimana Nikopas menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Palacios, mundur ke belakang kepada Otamendi, masih Otamendi menguasai bola, menatap ke depan, persiapan akan diberikan, Alirkan lagi Roni Kopas yang cuma coba mundur, menggiring bola ke tengah dia. Alirkan lagi kepada Senesi. Senesi menguasai bola. Tagliafico. Ada juga Lo Celso, kerjasama umpan 1-2 dia dengan Tagliafico. Masih menguasai bola Tagliafico, berputar sedikit belakang pada Paredes. Tagliafico kembali, atal lagi, namun ada Paredes juga membantu kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Lautaro Martinez. Terlalu deras datangnya bola, lebih dekat kepada Yazid Abu Layla, penjaga gawang dari Yordania. Masuk di menit ke-50 babak yang kedua ini. Yordania mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri. Abu Dahab punggung 4 tadi, kontrol bola yang kurang cermat tadi. Berbuah lemparan ke dalam dilakukan oleh cepat oleh Simeone, kirim kepada Nikopas, sodorkan ke tengah kepada Lo Celso. Lo Celso bergerak, Lo Celso masih, Lo Celso kirim 4-1-2. Ada Palacios, alirkan lagi bola ke depan, kerjasama dia dengan Lo Celso. Masih Lo Celso, menguasai bola, umpan terobosan, kirim ke depan. Ah, sayang sekali Lautaro Martinez tadi tidak mampu memanfaatkan umpan pendek terobosan di daerah kotak penalti Yordania. Yordania mencoba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri. Abu Dahab kirimkan bola ke depan, membentur lagi Palacios, kirimkan lagi ke depan. Ada lagi Abu Dahab, masih memainkan bola Yordania, kirimkan langsung jauh ke depan. Oh, berbahaya, terlepas bagaimana Ali. Ali di sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan tengah, berbahaya, lepas ke depan. Ah, sayang sekali Altamari yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Ali Ahmad Azai. Sayang sekali tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Sudah jelas tadi bagaimana tendangannya jauh dari target. Altamari. Ada dua pergantian pemain nampaknya di kubu Yordania. Mahmoud Al-Mardi juga masuk menggantikan Audat. Serangan kembali mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ada Lautaro Martinez di sana. Lautaro Martinez namun menyentuh pemain dari Yordania tadi. Bagaimana Abdullah Nasib berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Tapi Fico sudah dilakukan, nampak direbut lagi pemain dari Yordania. Sodorkan ke tengah tadi. Mencoba menggiring perlahan kini bagaimana Rawabeh, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencuri Taha tadi. Bersama umpan 1-2 dengan Al-Rasdan. Ada punggung 8 dengan Rawabeh. Alirkan lagi melebar ke sisi kanan. Punggung 23, bagaimana Ehsan. Masih Ehsan menguasai bola, mundur ke belakang pada Nasib. Adalah Nasib, masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Argentina. Pemain-pemain dari Yordania yang kirimkan ke sektor sebelah kiri pertahanan, namun terlalu deras datangnya bola tadi. Altamari tidak mampu menyambut karena terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba kini di sisi kanan lini serang. Palacios menguasai bola. Palacios tahan bola sejenak, mundur belakang, berikan tadi masuk di ke tengah. Oh, berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Yordania, namun kesalahan umpan yang tidak cermat dari pemain Yordania tadi. Bagaimana nomor punggung 8 Rawabe, serangan balik ini dari Argentina, hanya sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, kirimkan bola tembakan. Upaya dari Lautaro Martinez, pemain Argentina, menembak dari luar kotak penalti. Masih tipis saja di atas mistar gawang, dikawal oleh Yazid Abu Layla, namun belum membahayakan. Yazid kirimkan saja pemain Yordania ke depan, sodorkan lagi umpan. Serangan balik ini mencoba dilakukan dari Yordania. Ada nomor punggung Ali Iyad. Ali Iyad sodorkan bola ke tengah. Oh, namun dapat dicuri tadi. Kembali patah lagi serangan dari Argentina. Bagaimana penguasaan bola dari Julian Alvarez diganggu oleh pemain dari Yordania. Lemparan ke dalam, ada Rasdan. Rasdan sodorkan kepada Yazan. Masih Yazan. Ada Nasib di sektor sebelah kanan. Lebar kini bagaimana kami juga melihat di sisi pinggir lapangan, ada bintang Argentina Lionel Messi bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya Argentina tidak berpuas saja dengan dua gol yang diciptakan ke gawang Yordania. Upaya lagi dari Yordania, melebar ke sektor sebelah kiri, pertahanan dari Agenda, kirim bola ke depan, terobosan,
2: gol! Altamari menyambut umpan crossing yang manis, manis-manis di babak kedua ini, berubah skor menjadi 1-2 bagi Yordania. Sebelum bagaimana bersiap-siap di pinggir lapangan, Lionel Messi membuktikan bahwa Yordania tentu mampu memberikan perlawanan kepada Argentina. Meski peluang lolos sudah tertutup bagi tim timur tengah ini, umpan crossing yang luar biasa di sektor sebelah kiri tidak mampu diantisipasi oleh bagaimana Paredes, Otamendi di sana, dan tidak mampu dihentikan oleh Emiliano Martinez, Bung Jupri.
3: Ya, ini yang seperti saya katakan, Bu Indra. Yordania harus berani keluar menyerang, dan terbukti mereka mampu untuk dengan perlawanan. Dan crossing tadi yang sangat baik dari Ehsan Al-Haddad mengarah pada Altamari yang masuk dari babak kedua. Dan luar biasa bagaimana pemain Rennes ini, pemain klub Prancis, mampu menciptakan gol dari jarak dekat, contekan dari jarak dekat, dan membuat pertandingan menjadi menarik sekarang dengan menit ke-55, masih panjang pertandingan.
1: Ya, ada setidaknya dua pemain, Almada dan juga Lionel Messi, yang bersiap di pinggir lapangan. Kita nantikan seperti apakah pergantian yang akan dilakukan oleh Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Upaya lagi dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, mencari Paredes, menatap ke depan, tentu tersengat nampaknya Argentina. Gol yang diciptakan oleh Yordania membuat mereka juga harus waspada melihat pergerakan atau tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania masuk di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari tim Tango Argentina. Silakan Bung Tomo.
4: Ya, baik. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Palacios di sana, bergeser sedikit kepada Otamendi, kembali kepada Paredes di sana. Kali ini Senesi masih membawa bola, sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke depan dia yang dituju adalah Nikopas di sana. Masih Nikopas membawa bola, mendekati garis pertahanan dari Yordania kali ini. Menor bunuh 11 Lo Celso bersama dengan Julian Alvarez di sana. Masih Alvarez, melebar sedikit dia ke kanan kali ini. Ada Menor bunuh 17 dari Argentina. Masih ke belakang lagi dia. Gimana pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka jalur penyerangan ke jantung pertahanan dari Argentina di sana. Simeone melebar ke tengah dia kali ini. Paredes, masih Paredes membuang bola, umpan jauh ke sektor sebelah kanan pertahanan Yordania. Di mana Tagliafico di sana, kembali mencoba untuk membangun serangan. Paredes lagi, masih Paredes, Tagliafico di sektor kanan pertahanan dari Yordania. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Ke belakang lagi dia. Kali ini di tengah ada Palacio di sana, Otamendi maksud saya. Otamendi masih menguasai bola. Geser ke sana ada Simeone. Simeone bergerak di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania, tercuri. Kali ini pemain Yordania melakukan serangan balik kali. Sudah masih garis tengah, satu pemain Yordania menkong di depan umpan, namun ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang Emi Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Paredes kali ini. Paredes langsung memberikan umpan yang dituju. Kali ini adalah Menor punggung 9 Julian Alvarez, namun terpelepas dari Alvarez oleh Yordania melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bagaimana dari pemain Yordania, patah lagi dari kaki-kaki dari upaya yang dilakukan oleh serangan Yordania. Masih Argentina melakukan percobaan untuk melakukan serangan kali ini dari sektor tengah lapangan pertandingan. Sudah dibawa kali ini bola langsung oleh Nikopas, melebar dia ke sisi kanan dari pertahanan Yordania, di mana di situ ada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez. Ke belakang dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 tadi, Lo Celso, melebar lagi kali ini ke kanan, ke tengah, ke dalam kotak penalti, terjatuh umpan. Coba dilakukan tendangan oleh pemain Argentina dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana Palacios coba melakukan, sementara itu Lo Celso kali ini masih tergeletak di lapangan pertandingan tadi, sempat berbenturan dengan pemain Yordania ketika akan melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Memegang pergelangan kaki kirinya Lo Celso tadi, umpan dari Palacios tadi. Jatuh Lo Celso ketika berbenturan dengan Yazan tadi di dalam, di sekitar kotak penalti Yordania. Masih terus memegang pergelangan kaki kanannya Lo Celso dengan agak tertatih dia nih, meskipun sudah mampu berdiri namun masih berkomunikasi dengan wasit apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Wasit masih berkomunikasi dengan Lo Celso, meminta Lo Celso untuk segera mendapatkan perawatan di pinggir lapangan. Sementara itu pergantian pemain akan dilakukan oleh Argentina. Pemain nomor punggung 16 dari Argentina masuk menggantikan Lo Celso, Almada, dan Messi yang sudah ditunggu-tunggu, menggantikan Lautaro Martinez. Lionel Messi main nomor punggung 10 menggantikan sang pencetak gol di babak pertama tadi. Lautaro Martinez mendapat sambutan yang sangat meriah dari para pendukung timnas Argentina. Sementara itu juga kami lihat ada Alexis McAllister juga bersiap di pinggir lapangan untuk masuk menggantikan pemain Argentina lainnya. Main nomor punggung 20, Alexis McAllister menggantikan main Nico Paz yang cukup taktis juga penampilannya pagi hari ini. Tiga pergantian, Bung Jupri, Messi akhirnya turun juga.
3: Iya, karena memang skornya menjadi belum aman ya. Dengan kebobolan satu gol tadi dari Altamari membuat skor menjadi 1-2. Dan Scaloni ingin memastikan ya, sepertinya memang kemenangan bisa diraih oleh Argentina dengan masuknya Messi, kemudian Almada tadi, dan juga McAllister yang kita tahu memang punya kemampuan sangat baik dalam hal memainkan peran di lini tengah dari Argentina.
4: Ya, Messi kali ini membawa bola di sekitar lingkaran penalti, masih melebar kali ini. Messi kembali di luar kotak penalti Yordania, mencoba untuk melewati dua pemain namun tidak berhasil. Dibuang saja bola oleh pemain Yordania namun masih jatuh di kaki para pemain-pemain dari Argentina. Masih di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 11 kali ini, 14 maksud saya, Palacios geser pada McAllister tadi. Messi kali ini umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Masih Messi, ada 3 pemain Yordania membayangi. Masih Messi juga kali ini ke belakang lagi, belum berhasil Argentina menembus pertahanan dari Yordania. McAllister, pemain yang baru saja masuk kali ini, menguasai bola, geser dia kepada Palacios di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Ke tengah kali ini masih Paredes, masih bawa bola Paredes mencari rekannya, geser ke kanan ada McAllister di sana, geser lagi ke belakang kali ini masih McAllister, ada Otamendi di sana, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih memancing para pemain Yordania untuk keluar sambil mencuri ruang kosong untuk mencetak gol tambahan lagi, menambah pundi-pundi gol mereka. Masih selisih satu gol kali ini, Argentina unggul 2-1 atas Yordania. Bagaimana tadi umpan terobosan yang dituju adalah Messi, namun lebih dekat pada penjaga gawang Yordania. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Yordania kali ini. Yazan, pemain nomor punggung 5 di sektor tengah pertahanan Yordania, umpan langsung ke kanan dia, yang dituju adalah Haddad di sana, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja. Argentina kali ini masih membawa bola. Pemain nomor punggung 5 Paredes di sana, ke tengah dia. Bagaimana Senesi mencoba untuk bantu serangan belakang lagi kali ini. Masih Paredes, umpan terobosan pada McAllister, melebar ke sektor kanan kali ini. Pemain nomor punggung 17 Simeone, ke belakang lagi dia, balik kepada ke McAllister. Kali ini dari sektor tengah Paredes masih membawa bola, masih mencari umpan 1-2 dengan McAllister di tengah dia. Paredes lagi melebar ke sektor serang sebelah kiri, Tagliafico, balik main nomor punggung 16 di sana. Kali ini main 1-2 dari Messi, masih membawa bola, patah lagi dari kaki pemain dari Yordania, umpan atau penetrasi yang coba dilakukan oleh Messi. Sementara itu satu orang pemain dari Argentina nomor punggung 20 di sana terjatuh dan sudah masih memegang pergelangan kakinya di sana. Pemain nomor 20 dari Argentina yaitu McAllister tadi berbenturan lagi dengan Yazan. Bagaimana mencoba melakukan penetrasi, pergelangan kaki kanan McAllister tadi terinjak tidak sengaja dari Yazan sehingga mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 5 dari Yordania, Yazan Al Arab. Keuntungan kali untuk Argentina, bagaimana tendangan bebas akan sepertinya akan dilakukan oleh Lionel Messi karena di situ juga ada pemain nomor punggung 5 yaitu Paredes, juga akan menghadapi bola di sana. Sedang bersiap Messi kali ini. Akankah Magis Messi juga berhasil membawa Argentina unggul lebih jauh dari Yordania di pertandingan kali ini? Messi sedang bersiap, di sana juga ada Paredes untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Lionel Messi langsung dalam kotak penalti. Sektor kanan gawang Yordania yang dituju namun belum menemui sasaran. Tendangan kaki kiri Messi tadi. Bagaimana tendangan bebas dari depan lingkaran kotak penalti, masih belum mampu merubah kedudukan, masih tetap 1-2 untuk Argentina, keunggulan dari Yordania. Upaya coba dilakukan oleh Yordania tadi melalui umpan terobosan namun tidak berhasil dengan baik diterima oleh Olwan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Argentina namun kembali salah umpan pemain Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Yordania. Di pertandingan yang sudah memasuki menit 65 masih mencoba membangun serangan Yordania. Yazan Al Arab kali ini main punggung 5 ke belakang dia pada sang penjaga gawang Yazid Alaila. Melebar yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Taha di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 3 tadi sepertinya, namun kembali patah serangan dari Yordania. Argentina kali ini menguasai bola. Emiliano Martinez sang penjaga gawang, melebar dia. Di sana ada Senesi. Masih Senesi membawa bola pendek saja kepada Paredes di sektor tengah pertahanan Argentina. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Lionel Messi namun kembali digagalkan oleh pemain-pemain Yordania. Kali ini Yordania melakukan serangan balik. Patah lagi upaya Yordania tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina, umpan-umpan pendek diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini McAllister berhadapan dia dengan satu pemain dari Yordania tadi, terbentur pelanggaran, langsung saja umpan pendek langsung di sektor kanan pertahanan dari Argentina, dari Yordania maksud kami. Tagliafico tadi berikan umpan kepada Senesi, ke belakang lagi dia Paredes kali ini masih membawa bola pendek kepada McAllister di tengah, kembali ke belakang dia Otamendi, melebar dia kepada Palacios di sektor kanan, kembali lagi ke belakang kali ini Otamendi masih membawa bola di sektor permainan sendiri. McAllister, Otamendi kembali lagi ke belakang, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain Yordania keluar dari posnya nih, para pemain Argentina. Sektor kanan kali ini Palacios, main nomor 14, umpan 1-2 dengan Paredes di sana. Masih kali ini pemain-pemain Argentina, umpan langsung terobosan yang dilakukan, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun masih gagal. Kembali Yordania membangun serangan kali ini. Perbenturan tadi Palacios dengan Olwan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri lini serang dari Yordania. Bersama dengan itu wasit juga memutuskan untuk hydration break sementara. Di menit 67 pertandingan, Bung Jupri, masuknya Lionel Messi, McAllister juga. Bagaimana, apakah sudah mulai terlihat tanda-tanda perubahan dari Argentina, Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat Messi agaknya belum panas ya. Tadi ada satu momen juga lewat tendangan bebas, eksekusinya belum memenuhi sasaran. Dan kita lihat memang pertandingan tensinya menjadi jauh lebih menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan di babak pertama, karena kali ini Yordania di babak kedua mereka lebih aktif, mereka lebih berani, mereka lebih berani melakukan pressing. Dan ini yang membuat memang para pemain Argentina juga tidak lagi leluasa untuk bisa menguasai bola dengan mudah di area permainan dari Yordania. Dan saya kira pendekatan taktikal yang tepat ini dari pelatih Jalam Selami, karena mereka sudah tidak punya kepentingan lagi sebenarnya, tinggal bagaimana mereka bisa pulang dengan kepala tegak. Dan sekarang sudah menciptakan 1 gol, artinya mereka bisa menciptakan 3 gol dalam 3 pertandingan mereka dan bisa membobol gawang Argentina. Itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang saya kira juga sangat-sangat baik. Dan sekarang kalau buat Argentina adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, karena kalau kita lihat memang bagaimana Lautaro sebenarnya tampil baik, tapi memang ditarik. Kita lihat perannya akan coba diambil alih oleh Julian Alvarez. Dan kita juga masih menunggu magis dari Messi di sisa babak kedua ini.
4: Ya, nah apa yang akan dilakukan oleh Yordania? Apakah skema-skema seperti tadi, umpan-umpan panjang dan juga serangan balik ini juga cukup efektif untuk menambah gol-gol mereka?
3: Ya, terlihat memang kalau masuknya Altamari ya, membuat memang pilihan untuk melakukan serangan menjadi lebih variatif buat para pemain dari Yordania. Dan kalau kita lihat sebenarnya para pemain Yordania ini mereka punya kecepatan, itu yang saya kira harus lebih dioptimalkan di pertandingan kali ini. Dan Argentina memang dengan formasi 3 pemain belakang mereka ya tidak terlalu solid-solid banget juga. Jadi yang saya lihat adalah ada peluang buat para pemain Yordania untuk bisa paling tidak memberikan ancaman lainnya ke gawang dari Argentina, asalkan memang mereka bisa mempertahankan. Artinya kalau kita lihat bagaimana performa mereka sejauh ini, mereka bisa pertahankan hingga sampai nanti mendekati akhir pertandingan.
5: Ya, dari seluruh sektor di Argentina dan juga di Yordania sendiri, pertarungan sepertinya terjadi di sektor tengah, Bung Jupri.
3: Betul, dan kalau tadi kita lihat Yordania memang berjuang sangat keras ya, karena di babak pertama mereka membiarkan para pemain Argentina untuk bisa dominan menguasai bola, tapi sekarang kita lihat instruksinya adalah bagaimana mereka bisa menekan. Tadi Alexis McAllister juga beberapa kali juga dilanggar, pemain yang baru masuk di babak kedua. Paredes juga tidak bisa lagi juga bermain terlalu nyaman juga di tengah. Jadi memang tekanan-tekanan ini akhirnya membuat para pemain Argentina juga bisa dikatakan memang tidak lagi mudah ya, mudah untuk bisa mengontrol bola dengan baik. Dan ini masuk juga kita lihat Valentin Barco, pemain muda yang juga menjadi andalan juga diharapkan di masa depan buat Argentina. Dan kita akan menunggu memang siapa yang akan digantikan Giuliano Simeone ya.
5: Iya.
3: Artinya peran yang berbeda, Barco lebih ke gelandang tengah dan kali ini mengganti Giuliano Simeone yang memang main di posisi sayap.
5: Iya. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Barco baru saja masuk menggantikan pemain nomor punggung 17 Simeone. Pertandingan sudah berlangsung kembali. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Argentina, bola di sana. Ada Tagliafico di sana, masih melebar kali ini. Argentina masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Ke belakang dia, ada McAllister di sana. Kembali lagi, mundur jauh ke belakang kali ini. Main nomor punggung 14 Palacios, 19 Palacios kami. Di sana ada Otamendi. Menyusur tanah dia, mengirimkan bola kepada Senesi yang berada di sebelah sektor sebelah kiri. Main nomor punggung 16 yang baru saja masuk tadi yaitu Almada. Belakang kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Palacios di sektor kanan lini pertahanan dari Argentina. Barco tadi cepat menyentuh bola sebelum kembali kepada sektor ke belakang lagi. McAllister masih mencoba untuk menyancing para pemain Yordania keluar dari posnya kali ini. Masih Otamendi di sana. Bergeser ke kanan, ada Palacios di sana. Dibayangi oleh satu pemain Yordania di sana. Palacios ke belakang, mundur jauh kepada Emi Martinez. Masih Emi Martinez. Ke tengah, Emi Martinez umpan mendatar saja. McAllister kali ini. Melebar ke kanan, ada Barco, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 dengan McAllister maksud saya. Balik ke Argentina, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Paredes di sana. Geser saja di pendek dia pada Senesi. Kali ini Tagliafico masih menguasai bola. Pemain nomor punggung 3 sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania, para pemain-pemain Argentina. McAllister di sektor tengah. Hampir saja salah umpan tadi, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Otamendi. Kembali McAllister, masih mencoba pelan-pelan tapi pasti di McAllister ke belakang lagi. Senesi di sana, ada Paredes di sana. Barco, McAllister, umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencari celah dan juga memancing para pemain Yordania untuk keluar dari posnya masing-masing. Ke belakang lagi kali ini, masih berada di sektor permainan sendiri para pemain Argentina. Ada McAllister, pemain nomor punggung 20 yang sudah mendekati garis tengah. Bola sudah masuk dalam garis pertahanan dari pemain-pemain Yordania. Kali ini umpan tadi dari Messi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Kali ini umpan terobosan coba dilakukan. Bagaimana kembali ke tengah kali ini kepada Alexis McAllister. Pendek saja kepada Mada tadi. Balik kepada McAllister di tengah. Kali ini menor punggung 14 Palacios. Barco di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania. Nah, salah umpan Barco. Yordania kembali menguasai bola kali ini. Ada 3 pemain Yordania di sana. Namun kembali salah umpan. Hasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina kali ini. Menor punggung 16 di sana. Almada. Messi. Ah, niatnya untuk mengumpan namun salah umpan Messi. Kali ini Yordania mencoba untuk membangun serangan. Menor punggung 13 di sana. Kali ini menor punggung 23 melakukan penetrasi. Hadad di sektor sebelah kanan, umpan jauh yang dituju adalah pemain nomor 9 Olwan di sana, dapat disambut dengan Olwan di sana, masih Olwan ke belakang sedikit dia. Kali ini Yordania membangun serangan di sektor kiri kanan pertahanan Argentina. Menor punggung 8 ada di sana, Rawadep belakang kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina di sana. Coba untuk membangun serangan Yordania, pakai sayap sebelah kanan kali ini Yordania. Sayap sebelah kanan penyerangan mereka, 1-2 antara Haddad dan juga Rashid di sana. Balik ke belakang ada Abdallah Nasib, ke tengah lagi ada Yazan Al Arab, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Yordania ini di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini. Abu Lahab di sana, kanan dia, main nomor punggung 10, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Yordania di menit pertandingan 75 di pagi hari ini.
1: Ya, dudukan 1-2 antara Yordania menghadapi Argentina. Pergantian pemain juga nampak dilakukan di kubu Yordania. Jamus nomor punggung 6 akan menggantikan Al Rasdan nampaknya. Ya, Al Rasdan sambil berlari kecil dia coba ke pinggir lapangan. Izar Al Rasdan nama lengkapnya, pemain dari Yordania, digotekan oleh Amir Jamus, mengisi barisan tengah dari Yordania. Kita nantikan tendangan bebas kini diperoleh dari Yordania di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Sejak Al-Mardi sudah dilakukan kaki kanan. Nodi, kalau saya sundulan kepala tadi oleh nomor punggung 3 dari Argentina, Tagliafico. Datang lagi supaya lagi terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sodorkan lagi kepada McAllister. McAllister, Alexis, sodorkan ke depan. Kerjasama 1-2 dengan Juliana Perez dan juga Barco. Yang baru masuk di babak yang kedua ini, Barco menatap ke sisi kanan. Ada Palacios, mundur ke belakang kembali pada Barco. Kerjasama mundur, ada lagi mencoba bagaimana McAllister. Alirkan lagi ke sisi kanan, Palacios. Bayangi ketat tadi oleh salah satu pemain dari Yordania. Mencoba tarik mundur ke belakang, ganti arah. Senesi kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Paredes. Balikan lagi kepada Senesi. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Tagliafico, Almada menguasai bola. Balikan lagi kepada Paredes. Masih Paredes. Dan kembali lagi kepada Otamendi. Otamendi sodorkan kepada Palacios di sektor sebelah kanan. Tantat ke depan McAllister. Ada juga Paredes, lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membongkar kini bagaimana pertahanan dari Yordania. Mundur kembali ke belakang kepada Otamendi. Sodorkan kepada Barco. Kerjasama tadi maksudnya diberikan kepada Julian Alvarez, namun dipotong lagi oleh pemain Yordania. Kirimkan bola ke depan mencari Aliad, namun lebih dekat kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Sodorkan saja pendek tadi kepada Senesi. Alirkan kepada McAllister. Alirkan lagi pendek.

0: Karena main nomor punggung 6 dari Yordania harus bagaimana Amir Jamus tadi harus sedikit menarik Lionel Messi berbuah tendangan bebas kini bagi Argentina. Beberapa meter saja di daerah kotak penalti Yordania, ini menjadi peluang yang cukup juga menjanjikan bagi Lionel Messi untuk menciptakan gol. Kita akan nantikan tendangannya seperti apa, bagaimana Lionel Messi yang juga jadi eksekutor tendangan bebas bagi Argentina. Ada Paredes juga di sana, berdiri beberapa pemain Argentina, McAllister, Otamendi, menatap ke depan Lionel Messi, mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang beberapa langkah Lionel Messi, nomor punggung 10 dari Argentina ini, menatap gawang Yordania, sudah lakukan kaki kiri, gol! Manis sekali tendangan kaki kiri Lionel Messi, berbuah gol bagi Argentina menjadi 3-1, disambut puluhan ribu supporter Argentina. Semakin semarak stadion Dallas ini, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi menempatkan bola tadi di sela-sela ya, agar hidup dari para pemain para pemain Yordania. Sama sekali tidak menyangka bagaimana kita lihat kiper dari Yordania terkecoh lagi-lagi kita lihat untuk kedua kalinya di pertandingan setelah gol pertama dari Giovanni Lo Celso. Kemudian kali ini kita lihat bagaimana Yazid Abuilaila hanya bisa melihat bola masuk. Tendangannya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi memang benar-benar mematikan eksekusi dari Lionel Messi dan menjadi gol ke-6 dia, semakin menegaskan status Lionel Messi sebagai top scorer sementara di Piala Dunia 2026, Bung Indra.
0: Iya, betul sekali Bung Jupri, bagaimana Lionel Messi kecerdikannya memanfaatkan celah tadi dari pagar betis yang dibangun Yordania, memanfaatkan tendangan yang tidak terlalu kencang namun mampu menusuk atau membobol gawang Yordania. Upaya lagi dari Argentina, kembali patah bagi Barco, kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Palacios, masih Palacios, bagikan back pass kepada Emiliano Martinez, sodorkan lagi dia kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Ada juga Paredes, menguasai bola, dibayangi ketat bagaimana Yordania juga mulai bereaksi melakukan tekanan yang cukup tinggi setelah gol yang ketiga dari Lionel Messi tadi bagi Argentina. Sodorkan bola ke depan, serangan balik ini mencoba Lionel Messi, masih Messi menggiring perlahan dari kotak penalti atau daerah pertahanan, ada Barco di sini, Barco di sektor sebelah kiri kotak penalti, kirimkan bola ke depan, oh dihalau lagi, datang lagi tendangan, lepaskan, oh dari luar kotak penalti tadi bagaimana Almada nomor punggung 16 menyambut bola liar tadi dari pemain Argentina ini, dan pergantian pemain kembali nampaknya akan terjadi di kubu Argentina. Lopez menggantikan Julian Alvarez nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, ini pergantian memang bagian dari menjaga kebugaran para pemain ya. Kita ya. Lihat memang dengan skor 3-1 Argentina saya kira hampir bisa dipastikan untuk bisa mengamankan kemenangan ketiga mereka, dan terlihat juga bagaimana antusiasme yang luar biasa dari supporter Argentina dengan gol tadi luar biasa yang diciptakan oleh Lionel Messi. Dan sisa sekitar 9 menit waktu normal, dan makin mendekat kita lihat Argentina dengan kemenangan lainnya yang mereka raih di grup J Piala Dunia 2026.
0: Ya, upaya lagi dari Yordania, kirimkan bola langsung jauh ke depan namun tidak jelas umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Palacios, sodorkan kepada Otamendi, sodorkan lagi ke depan mencari pemain lainnya. Lionel Messi masih memainkan bola, pemain-pemain Argentina melebar ke Palacios di sisi kanan, mundur ke belakang lagi kepada Paredes. Paredes dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Barco di sana. Gemuruh suara para supporter Argentina ini terus bergemuruh di Stadion Dallas. Paredes menguasai bola, sodorkan lagi kepada Palacios di sektor sebelah kanan, mencoba perlahan mendekati daerah pertahanan dari Yordania. Terlepas tadi penguasaan bola, terjadi perebutan di sana namun lemparan ke dalam, bola bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh nomor punggung 13 Almardi, namun terlepas tadi Almardi, dibiarkan saja dengan tenang oleh pemain dari Argentina. yang membiarkan bola keluar lapangannya. Bagaimana Otamendi

0: Di tadi, tendangan gawang saja, bola dikuasai oleh Emiliano, sodorkan kepada Senesi, melebar ke sektor sebelah kiri, kepada nomor punggung 3 tadi, alirkan lagi kepada Otamendi, beralih coba kini di sisi kanan, Palacios, kirimkan bola ke Barco, kerjasama dengan Lionel Messi, namun dipotong lagi pemain dari Yordania, mencoba memasuki di sektor sebelah kiri, kirimkan kepada Ali Yad, namun disundul saja oleh Palacios, lemparan ke dalam kembali bagi Yordania, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, ada Taha, kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Yordania di sisi kanan, Abu Taha mundur ke belakang, ada Yazan, terlepas Yazan, Nasib masih memainkan bola, mencoba kini Yordania menekan sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan umpan tadi namun lebih dekat kepada nomor punggung 3 tadi dari Argentina, bagaimana pemain dari Tagliafico mampu mengamankan si kulit bundar sehingga tidak berbahayakan, bagaimana upaya dari Yordania yang berbuah pelanggaran tadi, Tagliafico, mana lebih dari 70 ribu penonton yang mengisi stadion dari Dallas ini, ada Barco sektor sebelah kanan, Barco kirimkan lagi kepada Palacios, sodorkan lagi kepada Barco, di depan mencari Lionel Messi, ke tengah dia mencari Almada di sana, hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Tagliafico mencoba membantu serangan, taktik mundur ke belakang, Paredes, McAllister, Messi, McAllister masih memainkan bola di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Senesi, lagi sodorkan lagi bola ke depan, ada Almada, Almada mencoba menggiring, Almada berputar-putar dibayangi oleh pemain dari Yordania, mencari kawannya, beri bebas Almada, pendek saja kepada McAllister, masih memainkan bola Paredes, McAllister memainkan umpan 1-2, mundur sedikit ke belakang pada pala, maksud kami Barco di sisi sebelah kanan, ada Barco kini menguasai bola, sodorkan pendek kepada McAllister, mundur ke belakang per Paredes, ada Almada mencoba mengirim bola melalui sama dengan Barco, Almada, Almada masih mengirimkan bola, masih pemain Argentina ini, kirimkan bola ke tengah ada Lionel Messi, Lionel Messi umpan 1-2 dia di sektor sebelah kanan, ada Lopez lama, kirimkan lempar, aus, tendangan tadi masuknya ataukah umpan yang dikirimkan Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, namun masih melenceng di sisi dari gawang Yordania, nampaknya juga menyentuh salah satu pemain dari Yordania, berbuah tendangan penjuru, bola dihadapi oleh Lionel Messi langsung yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kiri, kita nantikan ada setidaknya 5 pemain Argentina di daerah kotak penalti dari Yordania, bersiap-siap dia, apakah tendangan pendek ataukah langsung ke daerah kotak penalti, ada Otamendi juga di sana, McAllister, Senesi siap-siap konsentrasi Lionel Messi dengan melakukan kaki kiri, jadi halau tadi, kembali mendapatkan tekanan dari pemain Yordania, tendangan penjuru kembali bagi Argentina, masih Lionel Messi menguasai bola, tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul oleh McAllister tadi yang dibayangi ketat oleh Abu Taha, kembali mendapat tekanan, nampaknya ini menjadi yang ketiga beruntun tendangan penjuru sudah dilakukan cepat tadi, ada Lionel Messi bersama dengan Barco tadi ke tengah mengirimkan bola, mencoba mencari Almada, mundur ke belakang, ada juga Palacios yang berganti sektor sebelah kiri, ada Emiliano Martinez, ada juga Paredes, mundur ke belakang Paredes, angkat ke depan, mencari Barco di sana, masih Barco mencoba menggiring umpan 1-2 dengan Lionel Messi atau juga dengan Lopez, masih Lopez membayangi oleh Barco juga mencoba membantu, terjadi pelanggaran atau benturan dari Barco dan juga Abu Taha nampaknya di sisi kiri pertahanan dari Yordania, upaya dari mengamankan bola tadi, benturan yang terjadi antara pemain Argentina dan juga pemain Yordania di menit ke-87 babak yang kedua ini.
1: Ya, Bregar, dan kali ini Lionel Messi akan mencoba mengambil tendangan bebas di mana satu pemain Yordania masih berada di sektor kiri pertahanan mereka setelah tadi berbenturan dengan Barco cukup keras benturannya memang. sehingga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Satu pemain Yordania memegang paha sebelah kirinya tadi, telah terjadi benturan dengan Barco, masih mendapatkan perawatan medis. Sementara itu skor masih tetap 1-3 untuk keunggulan Argentina. Wasit asal wasit juga meminta tim medis segera membawa tandu agar dapat menerima perawatan yang lebih baik lagi. Satu pemain Yordania kali ini, ya, sepertinya akan dilakukan pergantian pemain juga, karena sudah bersiap juga satu pemain lainnya dari Yordania ini untuk akan menggantikan pemain yang berbenturan tadi, pemain nomor punggung 4 yaitu Abu Dahab, Hossam Ali Abu Dahab, ya, bermain di Yordania, klub Yordania. Kemudian ada Salim di sana, pemain nomor punggung 17 dan juga pemain nomor punggung 7 dari Yordania juga sedang bersiap untuk melakukan pergantian pemain. Ali Olwan dan Hossam Abu Dahab ini diganti, pemain nomor punggung 9 dan juga pemain nomor punggung 4 digantikan oleh Muhammad Abdus Raik dan juga Salim Obaid di menit 89. Pertandingan untuk pagi hari ini antara Yordania melawan Argentina. Sementara itu keuntungan atau bola kali ini akan dimiliki oleh Argentina dengan Lionel Messi yang bersiap untuk melakukan tendangan bebas di beberapa meter menjelang kotak penalti Yordania di sektor sebelah kiri pertahanan Yordania. Setelah tadi terjadi pelanggaran terhadap Barco yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 dari Yordania yaitu Abu Dahab, yang juga sekaligus membuat dia harus ditandu keluar lapangan. Sedang bersiap Lionel Messi kali ini, menggunakan kaki kiri, kan ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, coba disundul, oh, berhasil dibuang saja oleh penjaga gawang Yordania Yazid Laila tadi. Oh, ternyata tendangan gawang, ya. Dengan gawang kali ini sudah dilakukan pendek saja. Yesan Yordania mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 17 sudah mengirim umpan namun tidak bisa menemukan temannya kali ini. Berbalik kali ini Argentina membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bagaimana kembali ke tengah kali ini? Ada Paredes di sana. Mencoba perebutan bola di sana sektor tengah. Ada, ya, nasib tadi di sana berhasil dipotong. Argentina masih menguasai bola kali ini sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Otamendi di sana, kemudian ada Paredes masih mencoba untuk membangun serangan di sana. Umpan terobosan langsung maksudnya tadi yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Yordania di sana. Masih pemain-pemain Yordania bangun serangan. Menor punggung 23 Hadad kerja sama 1-2 di sektor pertahanan sebelah kanan mereka. Umpan terobosan langsung jauh yang dituju adalah pemain Yordania nomor punggung 10 di sana, namun masih terjadi perebutan dalam kotak penalti dari Argentina. Barco kali ini masih menguasai bola, hampir terjatuh Barco namun masih dikuasai oleh Barco. Pemain nomor punggung 8 dari Argentina bertempur, dia berduel dengan sesama pemain nomor punggung 8 dari Yordania di sana. Rawabdel paran ke dalam atau merupakan tendangan sudut untuk Yordania kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 13 dari Yordania, Mardi Al-Mardi, di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap Al-Mardi, pemain nomor punggung 13 akan mengambil tendangan sudut di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Argentina. Masih datang lagi serangan kali ini dari pemain-pemain Yordania. Coba pemain nomor punggung 8 di sana melebar kembali kepada Mardi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bayangi oleh 3 pemain Argentina di sana, terjatuh Mardi, bukan pelanggaran, dalam kotak penalti. Kena tangan Mardi tadi ketika jatuh, pelanggaran. Wasit meniup pulang fluid. Pertandingan sudah memasuki menit 90, 5 menit babak tambahan diberikan oleh wasit untuk pertandingan malam hari ini. Ya, bagaimana tadi Lionel Messi mencetak gol melalui tendangan bebas menggunakan kaki kiri yang hanya bisa dilihat saja oleh penjaga gawang Yordania, Yazid Abu Laila, sekaligus merubah skor menjadi 1-3 untuk keunggulan Argentina. Kali ini pemain-pemain Argentina masih melakukan penetrasi, mencoba untuk membangun serangan. Alexis McAllister di sana di tengah, langsung umpan terobosan. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 23, namun tidak berhasil. Nah, berhasil kali ini Yordania membangun serangan. Dua pemain Argentina membayangi Almardi, tiga pemain tidak tanggung-tanggung. Kali lepas umpan dalam kotak penalti yang dituju, berhasil patahkan kali ini. Datang lagi serangan dari sektor kanan Yordania, terjatuh satu pemain Yordania, Barco, dan juga terjatuh kali ini. Barco tadi setelah mencoba merebut bola, patahkan kali ini pemain-pemain upaya dari pemain Yordania. Ya, ada dua pemain Argentina masih tergeletak di lapangan, Barco dan juga Alexis McAllister. Setelah terjadi benturan tadi dengan pemain Yordania nomor punggung 7, Alexis McAllister, pemain nomor punggung 7 Sarara tadi. Sementara itu Barco berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 dari Yordania, Hadad Elham Ehsan Hadad ya. Ya, sudah dilanjutkan kembali pertandingan kali ini. Masih sisa sekitar menit-menit akhir pertandingan. Argentina masih membawa bola. Alexis McAllister di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Barco di sana. Lebar dia kali ini. Alexis McAllister, main nomor punggung 14 di sana. Kali masih membawa bola dari Argentina. Palacios umpan ke tengah yang dituju McAllister tadi, namun berhasil dipatahkan. Dan bersama dengan itu wasit menghentikan pertandingan, tanda sudah berakhir ya pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Jadi sekaligus membawa Argentina lolos ke babak selanjutnya bersama dengan Algeria. Sementara itu Yordania harus puas menempati posisi juru kunci di grup J setelah dari 3 pertandingan tidak berhasil memetik satupun kemenangan. Dan kita akan ikuti ulasan pertandingannya untuk kesempatan kali ini, akan disampaikan oleh Bung Jupri dan juga Hana Pratiwi. Pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dari Dallas Stadium Amerika Serikat, berkesudahan 1-3 dengan penampilan apik dari Lionel Messi, salah satu pemain yang ditunggu-tunggu untuk tampil di hari ini, mencetak gol di babak kedua melalui tendangan bebas. Dan sesaat lagi Bregar, kita akan simak bagaimana Bung Jupri Alexander ini, salah seorang pengamat sepak bola kita, memberikan analisis-analisisnya bersama dengan Hana Pratiwi. Silakan.
2: Baik, terima kasih Tomo Hakim telah menyampaikan tadi ya laporan langsung reporter kami nih ya terkait pertandingan Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara terkait pertandingan ini. Silakan, Bung Jupri, analisisnya seperti apa ini, Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat memang ini Messi memang tidak main penuh ya, karena ya, tapi lagi-lagi kita lihat Messi mampu menciptakan gol, dan ini menjadi gol ke-6 dia di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah ada catatan ya, bahwa Messi ini menjadi gol ke-7 beruntun seorang Lionel Messi, dan dia menjadi satu-satunya pemain yang bisa membuat pencapaian ini dan melewati catatan yang dibuat oleh Jairzinho, mantan pemain Brazil di era 60-an, di era 70-an, dan kemudian juga ada Jules Fontaine, mantan pemain Prancis di era 60-an. Jadi ini rekor yang sangat-sangat langka mampu dicapai oleh Lionel Messi, dan menunjukkan bagaimana memang kegemilangan dari Lionel Messi yang sekarang sudah berusia 39 tahun di Piala Dunia edisi ke-23 ini. Dan Argentina dengan skor ini lolos ke babak 32 besar dengan hasil sempurna 9 poin dari 3 pertandingan.
2: Baik, Bung Jupri. Tapi memang kalau dikatakan sendiri ya, Bung Jupri ya, ya tadi ya, analisisnya dari Messi sendiri, ini ternyata juga tadi ada beberapa tendangan juga yang gagal ya, itu Bung Jupri ya.
3: Betul, betul.
2: Itu seperti apa, Bung Jupri?
3: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang, dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak peluru, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis Mac Allister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
2: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
3: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka beraksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
2: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi sebelumnya itu?
3: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan kalau Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
2: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
3: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, mana?
2: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
3: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang ya, punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi. dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
2: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
3: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verdi ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi, eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KP Verdi mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
2: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KP Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
3: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk ya, menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dan Argentina 6 gol diciptakan oleh Messi, ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
2: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, betul. Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Pak, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KPPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
2: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, ya dapat ya terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
3: Ya, iya.
2: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KP Verde sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
3: Ya, saya melihat justru buat KP Verde adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing tulus ya. Artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi. Mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KP Verde.
2: Baik. Nah, perlawanan dari KP Verde ini karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
3: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu. Tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain DKPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
2: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis.

0: Nuamah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pada final di Panama sudah dilakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62. Dan 5 menit berselang, Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan, laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka. Karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan, ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di

0: itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia itu sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, ya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bethombourg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti segitu siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi di Pro 1 RI Sampang, mendengar. Tentunya masih bersama saya Ratna hingga nanti jam 3 ya. Dan tadi kita sudah mengikuti berbagai program Piala Dunia ya. Ada antara Argentina juga dengan Jordan dan dimenangkan oleh Argentina, pendengar. Dan kita kembali ke program berikutnya yaitu musik tradisional dan budaya Madura, pendengar. Tentunya berbagai tembang atau gending Madura akan hadir di tengah-tengah Anda yang saat mungkin lagi di jalan, di rumah, atau mungkin di tempat kerja, pendengar ya. Satu jam ke depan kita akan hadir untuk Anda dengan lagu-lagu Madura dan juga gending-gending Madura, pendengar. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung saja kita simak bersama, pendengar, lagu-lagu Madura dan juga gending Madura di Sampang siang hari ini.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini, 34 menit lepas dari jam 12. Dan masih di program budaya, maksudnya di program musik tradisional dan budaya Madura di hari Minggu ini pendengar. Setiap hari Minggu, Sabtu juga ya, Anda bisa dengarkan gending-gending Madura, juga lagu-lagu Madura di RRI Sampang. Anda juga bisa mendengarkan, misalnya ingin mendengarkan musik tradisional dari daerah lain, misalnya pendengar ya, Anda bisa ikuti ya atau dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Anda tinggal pilih, misalnya Anda warga perantau, misalnya pengen mendengarkan lagu-lagu budaya atau tradisi yang Anda punya atau yang Anda inginkan, entah itu Papua atau mungkin Maluku atau Ambon misalnya pendengar ya. Dan di setiap jam 12 waktu setempat misalnya Anda bisa dengarkan program tersebut pendengar ya. Dengan hanya mendownload ya RRI Digital, Anda bisa dapatkan berbagai program dan juga hiburan yang Anda inginkan pendengar melalui aplikasi RRI Digital. Dan selain itu juga Anda bisa dengarkan, maksudnya Anda bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jadi sekali lagi, manfaatkan media yang ada pendengar, HP Anda ya, dengan dengan HP Anda bisa dengarkan berbagai siaran, berbagai program dan juga hiburan lainnya melalui RRI Digital. Tidak hanya itu pendengar, Anda bisa dengarkan, melihat langsung bagaimana atau kegiatan atau program lainnya yang Anda bisa dengarkan atau Anda bisa lihat melalui YouTube di RRI Net pendengar ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Persepam Pamekasan harus mengubur mimpi melaju ke babak 8 besar Liga 4 Nasional. Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Sarif Hidayatullah Sohemi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencaksilat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Atlet muda asal Kabupaten Sumenep Ananda, Dwiki Firly, resmi dipanggil oleh pengurus atletik seluruh Indonesia PASI Jawa Timur. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu ke-4 bulan Juni 2026 bersama saya Familia dan Tago Anofantrian.
1: Rahmat Basuki ungkap alasan sempat ragu tangani Madura United hingga akhir musim. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan situasi sulit yang dihadapi tim pada penghujung kompetisi Super League musim lalu. Dirinya mengatakan

0: beberapa pertandingan. Menurutnya, opsi mendatangkan pelatih baru sebenarnya sempat menjadi pembahasan di internal klub. Meski demikian, saat itu manajemen tetap mempertimbangkan pengguna jasa pelatih asing. Namun menjelang laga melawan Borneo FC, Presiden Klub Madura United Hasanul Kosasi mengambil keputusan berbeda dan meminta Rahmat tetap memimpin tim hingga kompetisi berakhir.
1: Tapi saya tahu situasinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa. Saya merasa bahwa tanggung jawab itu terlalu besar buat saya. Hingga saya berani mengungkapkan waktu itu bahwa kalau bisa saya cuma memimpin tim ini sampai di pertandingan lawan Borneo. Tapi waktu itu Pak Hasanul begitu percaya diri, begitu berani mempercayakan tim ini kepada saya itu. Hingga saya tidak ada pilihan lain selain saya harus menjawab kepercayaan itu, saya mengemban tanggung jawab itu dengan cara saya sendiri.
0: Kepercayaan penuh yang diberikan presiden klub akhirnya membuat dirinya menerima tugas tersebut. Ia memilih menjawab kepercayaan itu dengan bekerja maksimal bersama seluruh elemen tim. Rahmat menilai keberhasilan Madura United bertahan di Super League tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak.

0: Nasional. Tim berjuluk Laskar Rongkot Sukohati tersebut kembali menelan kekalahan pada laga kedua grup DD setelah takluk 2-5 dari Celebes FC Palu. Hasil minor ini membuat langkah Persepam praktis terhenti di babak 16 besar. Hingga dua pertandingan berjalan, tim kebanggaan masyarakat Pamekasan itu belum mampu meraih satu poin pun di grup DD. Sebelumnya, Persepam juga tumbang 0-2 dari Pasuruan United pada laga pembuka. Dua kekalahan beruntun ini menutup peluang lolos ke fase berikutnya meski mereka masih menyisakan satu pertandingan sisa. Kekalahan dari Celebes FC terasa sangat pahit bagi Laskar Rongga Sukawati sebab Persepam datang ke babak 16 besar dengan modal mentereng sebagai juara grup dan catatan impresif tanpa kekalahan sejak fase penyisihan Liga 4 Jawa Timur hingga putaran nasional. Namun tren positif tersebut gagal berlanjut saat bertanding di Solo. Asisten pelatih Persepam Dedi Kurniawan mengaku para pemain sudah berjuang maksimal sepanjang pertandingan, hanya saja hasil akhir di lapangan belum berpihak kepada timnya. Meski gagal meraih hasil positif, Dedi tetap memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemain. Menurutnya, para penggawa Persepam telah menunjukkan semangat juang tinggi selama mengarungi kompetisi musim ini. Dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pamekasan yang terus memberikan dukungan penuh sepanjang kompetisi berlangsung.
1: Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Madura raih emas di Kejurnas Pencak Silat Kasau 2026. Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Samsidam 5 Brawijaya, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai kesatuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, tetapi juga mampu mengharumkan nama kesatuan di podium nasional.
2: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Saat ini, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai kesatuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi, sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya.
0: Atlet muda Sumenep dipanggil Pasi Jawa Timur ikuti Kejurnas Atletik 2026. Atlet muda asal Kabupaten Sumenep, Dwiki Firly, resmi dipanggil oleh pengurus atletik seluruh Indonesia Pasi Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik U18 dan U20 2026. Kompetisi tersebut akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Juni 2026 di Stadion Rawamangun, Jakarta. Dwiki menjadi salah satu dari 48 atlet terpilih dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ketua Pasi Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet atletik di ujung timur Pulau Madura tersebut. Bahkan menghadapi persaingan ketat di Jakarta, pihaknya optimis Dwiki mampu menyumbangkan medali untuk kontingen Jawa Timur melalui persiapan dan latihan disiplin yang telah dijalani. Untuk itu dirinya meminta kepada sang atlet untuk memanfaatkan momentum ini dengan menempa mental juara di tingkat nasional. Karena keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi atlet-atlet muda lainnya di Kabupaten Sumenep.
3: Ya secara keseluruhan anak-anak masih bisa bersaing gitu secara keseluruhan untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di Porprov. Sedangkan atlet kami tim Jatim, jadi pasti Jatim. Mungkin untuk persiapan kejurnas atau apa seperti itu, memperkuat perorangan dan estafet. Gitu. Makanya kami kemarin menurunkan estafet dengan porsi susunan baru.
0: Mujib menegaskan komitmennya untuk terus menjaring dan memfasilitasi bakat-bakat daerah agar tradisi mengirimkan atlet ke tingkat nasional terus berlanjut, dan PATSI akan terus bergerak konsisten memfasilitasi dan mencetak atlet baru di masa depan.
1: IPSI Sumeneb gelar kejuaraan piala bergilir ketiga jaring atlet Porprov. Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Sumeneb.

0: nir dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumeneb Santoso menjelaskan, kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja hingga dewasa. Santoso menambahkan, para juara dalam ajang ini tidak hanya sekedar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, tetapi akan mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumeneb. Ia berharap seluruh perguruan silat di Sumeneb dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
1: Mencari potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di kabupaten.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Disdikpora Par Sumeneb Faruk Hanafi, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi ini. Pihaknya optimis, ajang ini mampu melahirkan bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
2: Kita sangat optimis, hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini, akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumeneb. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
0: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKSPI Krasakti, Risai Putih, Banggar Nusa, Nur Harias, Risai Diri, Risai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
3: Sekian Fari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu ke-4 bulan Juni 2026 sampai

0: Masih di Sampang siang hari ini. Aduh, yang mau berkaraoke yang sudah tidak sabar ditunggu saja ya. Hari Minggu seperti biasa ya, setengah 2 atau 13.30 kita akan masuk di program Cakadut. Oh, karaoke dangdut ya. Oke deh. Karaoke dangdut, Anda bisa bergabung di sini, bisa ikutan acara ini melalui line telepon kami di 0323 bagian yang di luar kota 0323-332-661 atau di 332-554, atau Anda juga bisa melalui WhatsApp ya di 0874-391-008. Sudah yang pernah ku sayang membuka acara ini, mendengar jangan kau ingat buruknya. Wah, kalau sudah berpisah mantan sang mantan-mantan nih, para mantan. Halo para mantan ya, jangan kau ingat buruknya, tapi ingatlah kebaikan. Mungkin waktu yang saat manis-manisnya, lagi sayang-sayangnya, nah gak usah dipikirin yang gak enak mah gak usah dipikirin ya. Itu dia. Sudahlah, kalau gak berjodoh sudahlah, seperti lagu itu kan. Sambil menunggu penelpon yang akan bernyanyi bersama di siang hari ini yang berkaraoke, mungkin saat ini lagi pada sibuk ya. Oke, kita tunggu nanti gabungannya ya di 332. Oh, maaf. 0333 untuk kodenya, 332-661 atau 332-554. Dengar, kita tunggu ya. Yang pasti Anda selalu stay di 100,8 MHz plus satu informasi dan inspirasi. Sebuah lagu Kabut Biru untuk Anda, Elvi Sukaisi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Baik, pendengar masih di Sampang Siang di program Cakadut ya, Karaoke Dangdut di hari ini. Dan masih banyak kesempatan tentunya Anda bisa ikutan acara ini, karena memang masih baru mulai ya. Sambil menunggu, dan untuk informasi cuaca hari ini untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya begitu cerah, bukan hanya cerah pendengar, cetar ya. Oke, semuanya tetap waspada, berhati-hati pendengar. Dimanapun dan kapan itu tentunya ya, kadang cuaca bisa saja berubah pendengar, kadang mendung, kadang tiba-tiba hujan. Nah, memang perkiraan ya, kita harus selalu update ya, update informasi terkait bencana, maksudnya update terkait informasi cuaca, maaf ya, untuk kawasan Sampang mungkin dan sekitarnya. Atau Anda jika akan keluar apa ya, mau melakukan perjalanan misalnya, nggak ada salahnya ya update-update tentang cuaca dan juga informasi lainnya sebelum Anda melakukan perjalanan jauh pendengar ya. Dan untuk menemani Anda di siang hari ini seperti yang bilang tadi ya, berkaraoke, tapi kalau emang tidak ada yang mau gabung misalnya nih ya. Sekarang mungkin karena faktor apa ya, sekarang kan lagi musim-musim Piala Dunia pendengar. Katanya orang Madura banyak rengit-rengit. Kadang mereka nonton bola, seperti tadi juga ada permainan bola juga ya, tadi antara Argentina dan juga Jordan. Dan yang pasti kita akan temani Anda juga di siang hari ini, yang saat ini mungkin lagi di rumah atau di tempat kerja, dengan lagu-lagu dangdut pendengar. Dan langsung saja kita dengarkan, kalau tadi ada guyon waktu gampil ya, ada Happy Smart untuk Anda, balik kanan Y untuk Anda pendengar.

0: ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai disertai narasi yang menyebut dirinya menolak dukungan terhadap Iran dan menganggap Israel sebagai satu-satunya negara yang memiliki kedaulatan sejati. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa mendukung Iran sama saja dengan mendukung kejahatan, sehingga memicu beragam reaksi dari warganet. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan bahwa Natalius Pigai tidak pernah mengeluarkan pernyataan sebagaimana yang diklaim dalam unggahan tersebut. Pigai secara langsung membantah narasi yang beredar dan menegaskan bahwa pemandangannya terkait konflik Iran dan Israel sejalan dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan dokumentasi saat pelantikan kabinet, saat pelantikan kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 dan tidak berkaitan dengan isu konflik Iran-Israel.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

masih bersama saya Ratna di Sampang Siang Hari di Cakadut ya. Kalau tadi saat lagu krangkring-krangkring, nah sekarang sudah dibuka kembali teleponnya. Bisa bergabung di sini untuk berkaraoke di 323-661 atau di 332-5544. Dengar, kita kasih kesempatan untuk Anda untuk berkaraoke di siang hari ini ya.

Selamat siang nih buat yang, aduh, katanya mau gabungan nih. Yang hanya apa ya? Aku pengen gabungan, tapi nggak bisa ya, dicobalah ya. Bisa bergabung di sini di tiga, kalau menggunakan apa telepon biasa ya. Ini harus menggunakan kode ya di 0323332661. Kalau langsung pas 332 langsung nggak bisa. Jadi harus ada nomor alien juga di 0323332661 atau di 332554 pendengar. Atau Anda juga bisa langsung melalui WA atau WhatsApp ya di 0874x391008 untuk berkaraoke di siang hari ini. Oke, kita masih menunggu. Kalau tadi kok waktu ada cek fakta kok semua telepon gak berhenti-berhenti, begitu giliran suruh gabungan, gak gabungan. Ayo. Aku coba nyanyi sendiri aja deh ya. Halo, yang ada di kawasan mana tuh, lupa nih, Raja Wali ya. Oke deh, semuanya selamat siang. Yang ada di Imam Ghazali juga, halo Ibu Santi. Mau katanya mau nyanyi ya, kenapa, dicoba aja. Kan cuma hiburan, gak ada penilaian ya. Bukan lomba kok, hanya ya ketimbang bengong di rumah mungkin ya. Mendingan gabungan aja di sini, bisa nyanyi ya. Aku cari-cari dulu lagunya.

cari yang gampang-gampang. Soalnya kalau terlalu lagu sulit, Ratna nggak bisa nyanyi ya. Oke, lagu apa ya? Oh, lagu Evita Mala aja deh, gampang. Soalnya nadanya nggak begitu tinggi ya.

Oke, kita masih menunggu Bun Anda pendengar. Oke, yang tadi kangkring-kangkring ya. Ditunggu nih. Di 332661 atau di 332554 pendengar. Oke.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Baik, pendengar masih di Sampang Siang. Informasi untuk jadwal salat asar untuk hari ini, hari Minggu ya, 28 Juni 2026 pada pukul 14.54. Dan pasti masih banyak program lainnya pendengar dan akan hadir untuk Anda hingga tengah malam nanti. Pastikan selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: selanjutnya.
1: Santai Suri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang Sore ini, edisi hari Minggu 28 Juni 2026 sampai nanti pukul 7 malam dengan berbagai informasi terbaru yang kami rangkum dari 3 kabupaten pendengar di Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan. Nantinya untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

Berdasarkan informasi pertama dari wilayah Sampang, yakni kepemimpinan Polres Sampang segera berganti. Berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 25 Juni 2026, mutasi ini merupakan bagian dari agenda rutin Polri untuk penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karir personil. Kapolres Sampang KBP Hartono mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Timur. Posisi yang ditinggalkan akan diisi oleh AKBP Anang Hardianto, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sumenep. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengkonfirmasi kebenaran mutasi tersebut. Terkait jadwal serah terima jabatan, AKP Eko menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Polda Jawa Timur.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Baik mendengar, DPRD Kabupaten Sampang meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG terus dievaluasi menyusul masih adanya 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang berstatus suspend oleh Badan Gizi Nasional BGN serta sejumlah keluhan terkait kualitas menu. Anggota DPRD Kabupaten Sampang Alan Kaisan mengatakan program MBG merupakan kebijakan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Namun pelaksananya harus terus diawasi agar berjalan sesuai standar. Alan mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, salah satunya temuan menu MBG yang sempat berulat di Kecamatan Crengi. Menurutnya kejadian tersebut harus dijadikan bahan evaluasi agar tidak kembali terulang. Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanta menegaskan pemerintah daerah telah memperkuat sistem pengawasan melalui 2 surat keputusan tentang percepatan pembangunan SPPG serta pembinaan dan juga pengawasan pelaksanaan program. Sudarmanta menambahkan seluruh SPPG diminta memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan BGN termasuk penyediaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan juga penerapan standar keamanan pangan.

0: warnanya kuning, kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Menit tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

Halo saudara, harus menggunakan informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti info prima di Pro Satu RRI Surabaya. Pastikan tetap stay tune bersama kami di Pro Satu RRI, menggunakan informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
2: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
3: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan ke lapangan tidak sebagai mobil, tidak pakai motor, maka gunakanlah motor. Balik saya ini duit itu, enggak. Terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah. Ono truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, digawe pengerukan. Iki kudu gawe solar. Lah solar ya solar non subsidi. Loh, duitnya pembuat anda digawe bayar solar. Nah, makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang selalu yang mobil PMK belum.
4: Belum.
3: Terus yang apa namanya? PU juga belum. Yang sampah sudah dapat ya. Dari L.
2: Wali Kota Erik menambahkan, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
6: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
5: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
0: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
7: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya, ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000 dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
4: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
8: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
9: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, betul didampingi, ya Bu. Itu kekurangan kita hanya tentu ngasihkan apa? Dana. Padahal UMKM itu tidak harus dana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan, termasuk pengembangan SDM-nya. Nah, kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
8: Sementara itu, lulusan UHW Perbana Surabaya Evelyn Vinka da Silva mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
10: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
8: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas, seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
12: Kemarin tuh malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau satu minggu kan bisa agak rame gitu, itu separuhnya itu lo nggak ada. Iya, kan satu minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu nggak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, kan jemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Ah, sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih, dari 34 ke 36.
11: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
13: Biasanya Rp52.000. Turun. Gara-gara MBG ya, Mbak? Ya, kan sekolah.
11: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 gross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar, serta keberadaan dan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong, yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
15: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Pertamunan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
14: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
16: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
17: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini, kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
16: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
13: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Kristianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
18: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
13: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
19: Terhadap petani, petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
13: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
20: Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
13: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
21: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
22: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
21: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar, di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal, laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli, dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
2: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
3: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
2: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
23: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk jaminan kesehatan di masyarakat.
6: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
23: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa diperbaiki jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
6: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
4: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain gitu, itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani tiga kali.
6: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
4: Masyarakat nanti perlu peduli ke KTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau puskesmas dan klinik-klinik itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan seperti yang telah.
6: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
5: BPJS Kesehatan itu tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
6: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
5: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Gitu. Tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
6: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
7: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini. Tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
6: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
7: Saya dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. Baru memahami bahwa menggunakan BPJS bisa berubah secara gratis.
6: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Andi Hasana.
0: Pendengar, demikian Info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah ikuti mendengar info prima berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Dan kini kita kembali ke studio di Jalan Imam Bonjol Sampang. Ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya saya putar di ruang dengar Anda. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Baik, mendengar program double track yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan SMA. Melalui program ini, siswa tidak hanya memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal menghadapi persaingan dunia usaha maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Hudi Hadiwijaya, mengatakan program double track dirancang untuk memberikan kompetensi tambahan kepada siswa sesuai bakat, minat, dan juga kebutuhan dunia kerja. Program tersebut kini telah diterapkan di sejumlah SMA di Kabupaten Sampang. Mas Hudi menjelaskan pelatihan yang diberikan mencakup berbagai bidang keterampilan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan perkembangan dunia usaha. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun berwirausaha. Menurutnya, program double track menjadi nilai tambah bagi lulusan SMA karena mampu mengintegrasikan pendidikan akademik dengan pelatihan vokasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Mas Hudi berharap semakin banyak sekolah yang mengembangkan program double track sehingga memanfaatkan dapat dirasakan juga oleh lebih luas para siswa di Kabupaten Sampang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Baik, pendengar, dalam sepekan terakhir terjadi antrian panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar dan juga Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di beberapa daerah di Jawa Timur. Salah satunya di Pulau Madura, bahkan ada beberapa SPBU yang sempat kehabisan stok. Merespon hal tersebut, Pertamina Patra Niaga melakukan mitigasi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi sesuai kuota dan juga titik layanan jual. Area Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balinus, Ahad Rehadi menyampaikan, per bulan Juni ini realisasi di Jawa Timur untuk produk biosolar sudah melebihi 100% dari kuota berjalan dan 96% untuk produk Pertalite. Menurut Ahad, Pertamina telah melaksanakan prioritas pengiriman dari terminal BBM supply point dan juga ahli supply dari terminal BBM terdekat dari wilayah penyaluran. Selain itu, pendengar, mobil tangki dimaksimalkan dengan skala prioritas pengiriman ke wilayah dengan kendala pasokan dan juga demand tertinggi. Ahmad menyampaikan, Pertamina Patra Niaga memastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi di seluruh kabupaten dan juga kota wilayah Jawa Timur aman dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota dan juga titik layanan jual yang telah ditetapkan.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumpah Suri
4: Bersatu. Baik pendengar, kami informasikan tepat pukul 17.25 kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

10 menit lepas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Ira Widis di Sampang sore ini pendengar, dan selanjutnya ada Celine Dion, My Heart Will Go On. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100.8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112. Bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Prosadara sumber kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia FIFA 2026. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan capaian yang sangat terbaik di sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Ini negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain Afrika Selatan, Tanjung Verde, Cape Verde kalau di tulisannya tuh. Ada Pantai Gading, Maroko, Senegal, Ghana, Mesir melalui Republik Demokratik Kongo dan Aljazair. Nah, Ketua Federasi Sepak Bola Afrika Confederation of Africa Football, Patrice Motsepe merespon positif capaian tim asal benua Afrika. Jadi keberhasilan ini adalah tonggak baru untuk sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 dengan format baru yang diikuti dari 48 peserta dari 48 negara peserta gitu ya mendengar. Babak 32 besar mempertemukan sejumlah wakil Afrika dengan lawan-lawan kuatnya, di antaranya ada Maroko yang dijadwalkan menghadapi Belanda, Senegal bertemu Belgia, Aljazair bertemu Swiss, Mesir melawan Australia, kemudian Ghana bersua Kolombia, Republik Demokratik Kongo ditantang Inggris, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Tanjung Verde melawan Argentina, sedangkan Afrika Selatan akan menghadapi Kanada.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bapak dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahap-tahap untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semua. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, bersama. Kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus punya prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib dengan ayat bacaan kitab Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik, namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga dini hari nanti, tepatnya di lembar yang ke-28 minggu di bulan Juni 2026. Mengawali kebersamaan kita, kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini persembahan RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Baik, benar seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita ikuti bersama-sama.

0: Ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu. Anak Ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak Ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

diperankan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang ya. Tidak terasa kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam ya. Hadir ke ruang dengar Anda tepat di edisi hari ini, di hari Minggu ya. Di tanggal 28 Juni ya. Sebentar lagi kita akan menutup di bulan Juni, akan masuk di bulan Juli. Tentunya di Pro 1 RRI Sampang. Dan pendengar, bersama Ishak ya, menemani kerawanan Anda hingga nanti di titik dini hari atau jam 24 malam, tentunya masih di Pro 1 RRI Sampang.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar masih di Pro 1 RW Sampang ya, informasi-informasi menarik akan menemani di ruang Anda di malam hari tentunya di Pro 1 RW Sampang. Dan pendengar ya, sudah lama kita tidak mendengar swap suara ya. Bagi pendengar yang ingin bergabung, ingin menanyakan sesuatu, boleh di 323661 dan 323554. Dan tentunya nanti di jam 9 ya, kita akan hadir atau sesaat lagi ya, ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori. Ngobras sendiri ya, kita hadirkan nantinya berbagai informasi menarik. Dan tak lupa untuk besok ya, kita akan mendengarkan informasi ke ruang dengar Anda di jam 10, pengarus utamaan gender dan inklusi dengan topik berbagai peran, berbagai harapan, sinergi ayah dan ibu dalam mendidik generasi berkualitas dengan penyuluh agama KUA Latifatun Nahdia SHI SPD. Nantinya ya, ada rekan Rini Sujiati menemani ke ruang dengar Anda di Sampang siang ya, di jam 10 nantinya. Dan pendengar, bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada, dan tak lupa juga Halo RRI akan hadir juga di jam 9 nantinya. Nanti ada rekan Khairul Umam sebagai pembicaranya, dan dari Sumeneb ada Kita Ayu yang akan berikan informasi dan solusi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, informasi-informasi menarik datang dari RRI, yang dimana para pendengar setia, tradisi jamasan keris menjadi bagian dari peringatan di bulan Muharram atau bulan suara di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak satu suro yang berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Dan pendengar, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Sampang menggelar aksi damai, yang dimana pada hari Kamis kemarin di tanggal 25 Juni 2020 di depan kantor DPRD Sampang. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Dan pendengar dari Bangkalan, yang dimana pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dan Ketahanan Pangan terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dikenal KDKMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin stabilitas suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Itu informasi yang hadir ke ruang dengar Anda, dan tak lupa selalu dengarkan RRI di Pro 1 RRI Sampang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Selamat malam, Bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam ini seperti biasa. Saya Aris kembali hadir di Ruang Rindu. Minggu 28 Juni 2026 dan malam ini telah kami persiapkan lagu-lagu yang nantinya mungkin bisa atau kembali mampu mengingat kenangan-kenangan indah. Jadi malam ini kita berkelana kembali ke masa lalu. Di tiga line telepon kami tunggu Anda. Langsung saja, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, namanya malam ini masih oh ini ada. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: Iya, dengan Bapak Ibrahim ya.
3: Iya.
2: Iya. Lagi di mana sekarang, Mbak Ibrahim?
3: Ada di rumah.
2: Oh, ada di rumah.
3: Iya.
2: Iya. Lagunya telah kami siapkan, Mbak Ibrahim. Semoga saja Mbak Ibrahimnya nanti, wah, bisa ingat kembali kenangan yang lembut ya, ingat yang lalu.
3: Iya. Boleh ingat dia.
2: Iya. Dan semua saja nanti lagu-lagunya bisa mengingatkan Pak Ibrahim.
3: Iya.
2: Sambil lalu kita nunggu yang lain, Pak Ibrahim. Lam salam dulu boleh buat siapa? Sambil ajak kita gabungan di sini, yuk.
3: Terima kasih. Salamnya untuk Pak Oris.
2: Iya.
3: Yang perdana.
2: Bang Ibrahim yang perdana.
3: Iya. Ada Ibu Fatur.
2: Ibu Fatur. Dewa Suraing.
3: Ada Jeffrey. Ada Jeffrey Asmara. Ada Abasuni.
2: Abasuni.
3: Ya, Abasuni. Aku bekamu. Ada Siti.
2: Siti.
3: Ada. Iya.
2: Siti siapa, Pak Ibrahim?
3: Itu di mana itu? Milintas mana ini?
2: Oh, si Bu Wika atau Siti? Siti.
3: Iya, Siti.
2: Oh, Mbak Suci. Oh, tak pikir siapa. Suci. Oh, Mbak Suci. Bukan Suci. Di Hiliraja. Di Wonosobo. Mbak Suci di Hiliraja.
3: Ada Suci. Iya, Suci ya.
2: Iya, bukan Suci. Suci. Oke. Ya.
3: Ada
2: Safira. Ada semuanya ya, Pak Ibrahim?
3: Iya, semuanya ya.
2: Iya.
3: Makasih, Pak Ibrahim.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ibrahim, selamat malam.
4: Selamat pagi dengan saya, Kak Aris.
2: Selamat pagi.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam, jumpa lagi ya.
4: Iya, jumpa lagi. Ruang rindu
2: sama Pak Nur Kumala. Kalau di sini ada yang namanya Pak Nur Kumalasari, tapi Nur Kumalasari bukan Nur Kumalasari, bukan ya Pak Nur ya?
4: Iya, bukan.
2: Bukan Pak Nur Kumala saja ya.
4: Pak Nur Kumala saja.
2: Iya. Oke, tapi bagus ya Nur Kumalasari. Oh, itu cerita ludruk biasanya ya. Nur Kolom apa? Nama apa itu, Pak Nur? Mungkin tahu sampean mana? Nur Kumalasari.
4: Nama
2: Nur Kumalasari ini nama sebuah cerita atau nama apa? Tahu, Pak Nur? Bukan.
3: Oh ya, mungkin nama cerita di Dudruk itu.
2: Ya.
3: Nah, Kumalasari. Perempuan biasanya.
2: Iya, perempuan dari kaum bangsawan atau dari keraton mana mungkin seperti itu ya.
3: Iya, dari keraton Baghdad.
2: Aduh.
3: Bukan Majapahit, bukan Baghdad.
2: Baghdad. Jadi, terima kasih banyak, Pak Nur Komala. Lanjut, nah, kalau tadi ada Pak Ibrahim.
3: Iya. Hanya untuk Ibrahim, masalah lagu, saya ikutan saja.
2: Ikutan
3: ya.
2: Lagunya.
3: Kedua, terus ada Mama Susana.
2: Mama Susana.
3: Ada di mana Mama Susana itu? Di Kolop ya?
2: Anu, lengale Mama Susana, repot cek ke bawah. Sering mun deteng komat, deteng naik ke Jembuir, tedung nyetas Jembuir. Aduh, bosang, anu bosang. Tagiran, bu tagiran udah ketong, no. Oh, orang ini bodoh. Ngingkun bila tidur, gak buah, no. Ternyalin tuh. Itu dong kita cempuir, aduh.
3: Ada,
2: lanjut.
3: Iya. Lagi untuk Dewa Surayin. Untuk Diki. Lagi untuk Evi yang ada di Lentang.
2: Evi berdele enak ada di Lentang.
3: Nah, tunggu hubungannya.
2: Suci
3: yang ada di Kiliraja.
2: Kiliraja. Mbak Suci, di Kabosang sampean Mbak Suci.
3: Karena lama saya
2: tidak
3: mendengar suara.
2: Lama tak terdengar suaranya. Gabungan Mbak Suci.
3: Yang terakhir untuk Irma yang ada di Lekuk, yang Jirgan Jambu.
2: Untuk Mbak Irma, Jirgan Jambu.
3: Ya. Jirgan Japin Evi.
2: Jirgan Japin Evi. Kena.
3: Ya.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Kumala di belakang Pak Nur. Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana, sehat?
2: Sehat. Dari mana?
0: Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya.
2: Amin. Dari mana ini?
0: Dari Ganding.
2: Bu dari Ganding. Mak lain suaranya sekarang sembian ji.
0: Yang enggak biasa.
2: Oh, biasa. Ya. Lagi banyak teman atau lagi sendirian?
0: Enggak, ini lagi ngumpul sama ponakan ini.
2: Oh, makanya halo.
0: Jaga saja.
2: Jaga rumah. Anda jaga rumah. Lanjut. Mas JA.
0: Ya.
2: Tadi ada Pak Ibrahim, ada Pak Nur Komala.
0: Ya, lanjut salamnya. Pertama untuk Cak Arisnya bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
2: Iya.
0: Barusan ada Pak Nur Kumala. Ada Mas Alif Pratama. Ada Abah Sunni, ada Syahdan, Putra Setia. Ada Bupat Hor sama Mbak Cempaka Ayu, Evi, Iji, Mbak Irma.
2: Iya.
0: Di semuanya ya.
2: Oke. Okay.
0: Nanti di acara Gending-Gending Madura insya Allah. Kalau bisa masuk.
2: Iya, terima kasih ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas Jeki, alias Mas J.A. Selamat malam juga untuk yang berada jauh di sana. Waduh, jauhnya di mana ya? Ada yang dari Sulawesi juga, dari Bandung, selamat malam. Juga Wonosobo, Jawa Tengah, selamat malam. Juga yang dari Giliraja, selamat malam. Halo, Mas Lembus, Budi, Kang Ayam, kesemuanya. Halo, Assalamualaikum.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Di mana kabar Bang Hari?
2: Iya, di mana kabar? Saya kurang tahu di mana ya.
5: Kabar tadi kenapa? Kabarnya di mana?
2: Oh, kabarnya gimana? Kabarnya, kabar saya alhamdulillah sehat, Mas Ron.
5: Alhamdulillah, sama-sama sehat.
2: Sama-sama sehat. Jadi kalau mau nanya lagi, jangan di mana kabarnya. Jika kalau di mana tempatnya, ya, itu betul.
5: Oh,
2: ya.
5: Di mana? Di mana tempatnya ada di studio?
2: Ya, kalau di kalau di mana kabarnya? Tak tahu, nak saya.
5: Oh iya. Di studio ditemani siapa jawabnya?
2: Wah, ini banyak teman. Di sini banyak teman.
5: Banyak.
2: Banyak.
5: Ini sendirian di kamar itu.
2: Cari tidak aja.
5: Punya teman-teman siapa, siapa?
2: Waduh, kalau memang sudah ndak ada di samping, udah mungkin tidur. Barangkali bisa ngajak di belakang Mas Roni untuk nemani malam.
5: Tetangga itu ya.
2: Enggak itu yang ada, akan ada malam-malam datang kadang itu.
5: Oh, nemani. Iya, iya.
2: Apa itu? Apa itu?
5: Iya, kalau ada itu saya akan ke sana gitu.
2: Boh, poncong, bodo poncong nggak? Kan suruh aja gak?
5: Poncong itu.
2: Iya. Bu mak takut suruh kanjai tak nampak dia.
5: Pocong perempuan berani aku kalau pocong perempuan cewek.
2: Wah, tak boleh kamu cewek di sini. Di sini boleh yang ditemani pocong kalau mau minta teman. Yuk lanjut salamnya buat siapa Mas Roni?
5: Salam yang pertama untuk Cak Waris. Selamat menjalankan tugas. Dan tidak lupa bola untuk Bang Jeki Asmara bersama ayangnya Airin. Dan tidak lupa bola untuk Dewa Surayeng, Abah Suni, Pak Evi, Pak Irma, Cira Kena Campur,
2: yeah.
5: Mama Susana. Semuanya tanpa terkecuali.
2: Terima kasih.
5: Lagunya ikutan aja.
2: Terima kasih Mas Roni ya.
5: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu kali ini. Kita dengarkan dulu satu lagu untuk Anda ya.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Bila terima kasih untuk kalian kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Satu nomor lagu baru saja berlalu. Kembali kali ini kami terima Anda. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Abah Halim. Iya, senang kalau saya sampean masuk nih Abah Halim ya. Barangkali di belakang Abah Halim ada mungkin yang sering keluar malam. Mas Roni mau minta jadi temannya. Ketawa Abah Halim.
2: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat Abah Halim.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau lagu.
1: Wah.
2: Ikutan ya
1: lagunya. Iya, lagunya ikutan Abah.
2: Tapi salam-salamnya ya.
1: Silakan. Ada Pak Nur Komala tadi.
2: Untuk Mas Haris, semoga sehat.
1: Amin.
2: Bersama keluarga dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
1: Amin.
2: Selanjutnya ada Ali Pratama ya?
1: Iya, Ali Pratama.
2: Mas Yesi, langsung siapa itu di Lenteng itu?
1: Di Lenteng, oh Mbak Evi.
2: Ah, Mbak Evi ya, sering lupa saya itu.
1: Oh, sering lupa. Tulis.
2: Lagi ada saudara saya itu.
1: Di mana?
2: Baru wajahnya.
1: Di mana? Siapa?
2: Aku
1: Pak Nur. Nah tuh minum dulu apa?
2: Ya itu matanano matari.
1: Kenapa?
2: Pemain gendruk itu.
1: Oh.
2: Jadi kalau harus jadi anu lebih ini anu bini anu itu seri.
1: Oh jadi serinya.
2: Ya lemes.
1: Aduh, berarti bisa nggak bisa ngajari kalau gitu seperti itu apa?
2: Iya, iya bisa.
1: Bisa. Tina Bupator
2: lagi, jadi Bupati lagi.
1: Jadi Bupati lagi,
2: buah. Ludrukan itu Trimurti itu di Kepo.
1: Apa namanya ludruknya?
2: Trimurti.
1: Trimurti, wow. Tak sakasa. Tidak macam keboleh di Kibanor ya.
2: Waktu itu Mas Ari sekelau jadi anu itu seri itu binian itu.
1: Iya. Ibel-bel kebetul nemu boy ya Pak. Terima kasih ya Pak Halim.
2: Langsung ya. Pak Suni. Pak. Ini Handayani. Lagi ada Mas Soan.
1: Mas Soan, iya.
2: Semuanya aja, tanpa terkira-kira kecuali. Salam bahwa Islam ya, jadi saya. Untuk Mas Haris, terima kasih atas waktunya. Kiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Halim ya. Di belakang Abah Halim, monggo silakan malam hari ini masih bersama kami. Kali ini di Ruang Rindu ya. Halo untuk Jember Bang Abdullah juga. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari
3: Ruang Rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Iya, dari mana?
3: Dari Bogor.
1: Bogor. Wah, iya. Jauh ya.
3: Jauh.
1: Berarti enak.
3: Baru nyampe ini Mas Arief.
1: Oh, baru nyampe. Naik apa? Iya. Naik apa?
3: Naik bis mini ke terminal.
1: Oh. cecer mungkin.
3: Iya, cecer sama di Budi saya ada di bagasinya itu.
1: Bodoh.
3: Kalau pai si Patorona itu Mas Arief.
1: Jadi norok boleh ke Bogor, ke Bogor. Aduh. Sehingga anu beri bobo ma, pakun beri ikan jempuir ma.
3: Botoron.
1: Botoron anggan.
3: Aku nabu.
1: Mangan, jek mabu sangan. Mun anu, mun asari ni jempuir, abu lo ke anu, mata abu sangan.
3: Kesare ben anu ma Mas Arief. Nah. Ikan sangku ni, pencana aja pas naik atas pungkaan.
1: Aduh. Oh. Nemu boy, lanjut mah gelu mah. Salamnya buat siapa mah?
3: Salam Maki. Pertama kan kesampaian selaku sang pandusiar. Selamat malam, selamat beraktivitas ki. Muka-muka barengan abad pada sehat ki.
1: Amin.
3: Saya kipur pada Abah Halim. Salam takdim dari Susana Kanjeng Doso. Terus kena pada Pak anu ki Pak Burahim ki.
1: Ada Pak Burahim.
3: Pada Pak Burahim, salam kenal ki.
1: Bapak Ibrahim.
3: Pada Pak Nur Kumalasari. Enam tau satang tengah dekik mandila geding-geding Madura. Pada serap boleh.
1: Ada Irma. Ada Irma.
3: Ya, ada Keleke.
1: Keleke. Siapa lagi, Ma? Ada siapa, Ma?
3: Hah?
1: Ada siapa lagi?
3: Ada Basuni, Dewa Surah yang Riki Anggara. Kasa tujuhnya pun. Selama kompersa selalu, kompak persahabatan di udara maupun di darat. Lagunya Rok-Norok Bunte.
1: Iya, terima kasih banyak.
3: Kesampian, Talangkong Bekto lagi.
1: Thank you.
3: Kalau lama jadi tiket lu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Susana ya. Alhamdulillah beliaunya sudah turun. Biasanya kalau pas lagi naik ke Jempuir, waduh, susah untuk turunnya. Ampung lo kiki datang ke di belakang Mama Susana. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Dengan Dawa Suni ya.
4: Iya Mas Fari.
1: Kok halus malam hari ini Abah?
4: Iya, udah makan bubur.
1: Oh, udah makan bubur. Beningin mari Thailand enggak ya?
4: Sesudah bubur Thailand.
1: Thailand. Gitu. Oh, makanya.
4: Yang apa yang dari Bogor gitu.
1: Oh, yang dari Bogor. Halo. Mun mama, iya. Mun mama si setong adu repon. Imana ia motor selala cek norok. Iku tu milolong. Masalahnya ongkos setanda. Nyonok ke lembah sini.
4: Aduh, butuh.
1: Eta ku anom mau berangkat jauh. Cek tarok kun berangkatnya mak semak. Ada. Sambiling kaleleng. Wocur ki pemulai boleh ke Sumeneb benebis. Lanjut apa?
4: Salamnya ya, yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan ada Mama Susana, ada Mas Roni, ada Abah Adlim, sampai sejenar Pak Nur kemana. Ditunggu tantengnya, enggak tanya.
1: Ditunggu tanteng, suruh nanteng di Pak Nur.
4: Pak Cempaka bersama Haji Burhazuci. Dan Jeki, Wanda,
1: iya.
4: Riki Anggara, dan semuanya.
1: Kesemuanya terima kasih.
4: Iya Pak, Mas Marinya atas waktunya, terima kasih.
1: Sama-sama Abah. Terima kasih untuk Abah Suni, udah bersama kita. Satu lagi ya, sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat malam.
5: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantep. Kok lama tak terdengar kemana sambian, Mas?
5: Aku sekarang berubah menjadi cewek, Mas Ari.
1: Oh, lagi jadi cewek. Oh, bisa. Oh, kalau gitu berarti narok Pak Nur Kemala dikitnya, enak ya. Jadi seri. Mas Putar mau voy. Oh, narok leduk ya, Mas Putra.
5: Iya. Itu Itu sebenarnya yang jadi Komanasari itu ceritanya Joko Kodok gitu.
1: Oh, betul ya. Memang nama sebuah cerita ya, Mas Putra ya.
5: Iya. Oh. Bukan, tapi enggak ada nurnya. Komanasari aja gitu. Komanasari.
1: Oh, Komanasari.
5: Iya, Komanasari, Komanawati, Komanadewi gitu.
1: Oh, berarti enggak ada nur Komanasari, enggak ada nurnya. Ya, terima kasih. Ya, udah dikasih tahu sama Mas Putra. Mun Mas Putra yang anakku.
5: Itu ceritanya Joko Kodok gitu. Hmm. Ya tentunya salamnya buat Mas Arif, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Gitu ya.
1: Amin.
5: Juga salamnya ada Abah Suni juga ya.
1: Abah Suni.
5: Ada Pak Dewa Surayin juga. Hmm. Barusan ada Mama Susana. Salamnya buat ke semuanya
1: Mas Arif. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara saya yang di Kangean ya, Mas Putra. Terima kasih. Satu lagi boleh dong, boleh satu lagi. Yuk, di belakang Bang Putra. Halo, selamat malam.
6: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dari Gusti Aryo ini.
1: Oh. Iya, wah, sekapan hari sampean dipanggil-panggil, kemana lama tak muncul Bang Gusti?
6: Sakit saya, Mbak.
1: Hah?
6: Sakit saya.
1: Kayak kenapa?
6: Sakit.
1: Wah, sakit. Kalau boleh tahu sakit apa?
6: Panas dingin.
1: Panas dingin, tapi sekarang udah alhamdulillah sehat ya, Bang Aryo. Alhamdulillah.
6: Ini yang terprogram apa dari dia yang bisa sama?
1: Kenapa?
6: Yang dari DNPC saya yang terprogram apa?
1: DNPC saya malam hari ini enggak ada, cuman dari Yuni, Senja di Batas Kota. Ani Karera, kau bukan dirimu. Waduh, Beren Belina, walau hati menangis.
6: Wah. Ini Beren Belina aja Mas
1: Wali. Wah, iya ini. Waduh sayang ya jaringan. Terima kasih untuk Gusti Aryo ya. Terima kasih. Dan semoga saja sehat terus. Nah, tak pikir kemana ternyata beliaunya sakit. Dan semoga saja malam hari ini yang kebetulan juga mungkin kurang enak badan, kami doakan semoga saja cepat pulih. Dan yang pasti jangan paksakan jika Anda mengalami suatu kecapean ya. Jadi sebaiknya istirahat. Kami hibur Anda dengan beberapa lagu dan semoga saja ini menjadi sebuah obat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu, RRI Sumenep, ruang

Bunga, terima kasih. Dan lagu yang mungkin banyak menyimpan kenangan baru saja kami hadirkan. Jangan kau datang malam hari ini, walaupun hanya dengan titip salamnya. Tapi malam hari ini kami tunggu Anda lewat telepon aja. Bang, silakan. Halo, selamat malam juga untuk Mbak Yuni, Bang Ivon, Messenger, Kong Reng juga. Selamat malam juga untuk Bapak Ketua Mang, Bang Hendra Cipta, sama Mas Panji Ketawang. Selamat malam. Halo juga Mama Nuri, Om Boang juga. Selamat malam Om. Dan mumpung masih ada waktu untuk kita kembali bersama, monggo kami tunggu di 6653 96 atau 6623 17.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan

Pemirsa dari kantor Belikan di Mabisa Lemangkin, Miarsa Kiereri Sumenep, senang Lemangkin bisa pangki pole dalam acara budaya Madura. Sehingga di masa makin keleresan are minggu tanggal belu lekor bulan Juni di pun lekor rupaki kenting se kabitan gereng biasa di min sebelum hendan kala narima telpon dan retan sejak.

0: Pak Biarsa dari kantor pada Kebiarsa Ampun Kia Ropa Ki Kenting Se Kapiten Atau Berkenting Awal Malah Rumah Ki Kenting Gantin Toh Bisa Main Mot Pole Kong Langkong Suara Pasir Agak Saya Biasai Pon Nika Pak Haji Kamarudin Atau Pak Nur Komala Kong Langkong Juga Om Boang Atau Nom Leka Ki Suara na pasir ngiring ya tahun lagi dimin kangku ya bung gabung seperti biasa telok telpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Bumak. Ini penting matura lakar mantep aku.
0: Engki. Mak pun balik mana mbian?
1: Okey pun tepak kebetulan aku lagi balik mana mika.
0: Oh, gula masih anu. Iya,
1: ngantang. Kan peleman gula.
0: Oh, gula ngantang. Oleh kan sana apa pun latihan? Oleh kan gama? Oleh sana wiki latihan?
1: Banyak pun oleh na.
0: Oh, banyak oleh na pun.
1: Okey.
0: Kiki ngak hebas bi. Cok apa lupa malolong bian bi.
1: Bila siap mula ni kah?
0: Bagi ini gampang. Cari ngembian. Atanya kan om leka. Masuk Pak Haji gama.
1: Oh, rasulian mula-mula ah.
0: Boh.
1: Buru ni kak, Soliano.
0: Si, baru betul lo sandal lembian. Dulu mesti sandal lembian je, yang mesen aja macam macam lembian
1: tu. Oh, sandal
0: lembian. Oh, berde pon. Wah, ni kan? Si,
1: kita usah, no petenang untuk
0: sandal. Si, kari buat torban suci kun berarti. Si, lanjut si. Olok ni Pak Nur Komala, olok nom leko, olok ni kan? Si.
1: Pertama yang terakhir ada kepanjenengan. Selamat bertugas.
0: Okey.
1: Bukan pada Pak Kamar. Pada Kelega.
0: Kelega.
1: Pada Pangeran Bukabu.
0: Okey.
1: Bukan pada Pak Nur.
0: Pak Nur Komala.
1: Bukan pada Abah Suni. Bukan pada Bupat Hor. Pada... Pada Suci.
0: Suci.
1: Pak Yu ni.
0: Ki, kapi bi. Ki.
1: Tidak nak pun ki.
0: Engki.
1: Kita sebut sekurang. Nah. Aku nak boleh.
0: Daki. Kol tu ngolok boleh bi.
1: Kol tu lo dan apa.
0: Ki, nyaman. Ya, bunyi bi. Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saya kalangkong dia Evi. Ampun Rabu malam mungkin di minggeng pon Evi. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya huyuh bahasa saya. Bo, nama ni si buru saya lah. Si om. Saya.
2: Evi, Evi.
0: Oh, Evi.
2: Saya nak tanya putih kau lah kan.
0: Ha. Cia, ambian geng tak mirang.
2: Tak ada.
0: Cia. Tak ada lah. Om, kena mirang ambian kenting si pertama ni ke kenting napa gerumpul. Suara napa sera? Mi ano? Tengen bian om. Suara napa sera om?
2: Cepu yang kini gerumpul lo.
0: Gila, suara iPhone pasera om.
2: Nanti ya sana.
0: Oh, tahu ni kan tu taduknya mana bolon.
2: Okey.
0: Engki. Pada suara nombor Nevi je singa anu ni kata TV ki om.
2: Saya cerita pun kau lah kini.
0: Wah, cuba rimpo no mai masa yo jadi tak ada lagi budaya ni. Ki. Epi ki olok fi. Epi.
2: Kau
0: nak buat apa? Bad. Unpa kan tua selalu hadir ni malam mungkin mitong ubong um glom glom lebat di jombon ki. Bade tamu ya masih. Oh,
2: ada
0: kencing kerumpun jombon. Kalau kau itu tak ada nyawat kan? Ada, tengah yolok. Yolok kau agak lebur. Ada, tak nyawat pakun.
2: Abit apa kalau sini saya kerumpun
0: ya? Abit kiom. Oke.
2: Tapi malarat.
0: Malarat.
2: Oh, ini tidak bisa dan.
0: Masa om.
2: Oke, ini bisa sekarang.
0: Oh. Jadi kerja. Tahu nih mon bukator, bukator bisa mungkin om.
2: Bisa.
0: Bisa. Aduh, si kerja deki milik. Ini kerja sindir sampai nyecing. Wuh, empon.
2: Oke. Saya mau jawab. Udah kacau, muka-muka kita sehat.
0: Amin.
2: Mas, Abah Suni
0: lagi. Abah Suni lagi.
2: Pas ano? Saya kayak lohir.
0: Kong toeng.
2: Lohir. Pasti kayak
0: lahir
2: ke sana. Satu jauh lagi.
0: Engkio motor sekalang kong.
2: Suci tak apa sama saya, Suci.
0: Ada si Marina. Si, Suci.
2: Boleh, Iim tak masuk ya.
0: Iim ya. Oh, Iim. Insya Allah malam mungkin masuk om. Ye.
2: Okay. Agabung Iim. Sasa jauh lagi.
0: Thank you.
2: Saya cengling kang penyar dalam dalam perbualan dalam lindungan Allah.
0: Amin. Kalangkong doa pun om.
2: Iki sasa jauh lagi masa saya kalangkong. Saya cengling kang balana. Kamarudin.
0: Ki aji ka kalangkong iki ngai mon si murid nomor setong ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sa kalangkong dak si mojab aji Burhan Rabu malam mangken. Ibing kenge pon Pak Aji Burhan. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Oh. Launan bisa kan? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh.
0: Ki.
3: King kencing Madura. Mantap om. Ku.
0: Ibama kabar.
3: Kabar bagus. Kabar ambian ketipun pun apa.
0: Baik ibama kabar.
3: Kabar ini kesai Mas Waris.
0: Baik ibama kabar. Kau bisa buat ibama kabar.
3: Kabar sebatas kebet.
0: Om, king keber ngaki dimin buru jawab. Tak tanya kabar ambian. Ikan mak kabar ya. Ki, Rona, sih Roni.
3: Roni lanceng kepacang.
0: Roni.
3: Salam ki.
0: Engki.
3: Kencing sama Nabi pada paling puspo.
0: Ki, pada kapi.
3: Ki salam saya pertama. Dekat orang kita dekat Cak Waris, moga-moga salam sumamper ateh dan senang.
0: Kalangkong.
3: Kenan dekat Evi, buruk sepeda leteng. Mama Susana, Dewa Surai, Ngabasuni, Irma Cire Kenitamba. Pak Nurkomala, kita masuk Pak Nurkomala.
0: Mari masuk.
3: Oh, mari masuk. Berengaki tinggi-tinggi Pak Nurkomala. Tugenan juga Cak Waris, matur sekelangkong.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong dari Tan Roni, Sidiri Pamekasan. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Putra.
4: Engki lah
0: rasa Johar Mani ya. Napa Engki. Napa lo lah?
4: Napa?
0: Johar Mani. Komalasari. Ki. Saya dari Asi.
4: Nika cari tanah Komalasari lambok Joko Kodok nika epon tutlong kalungan ngisongai nika.
0: Terus.
4: Ki epon tutlong kalungan nika. Serena Komalasari tak poron dek ka Joko Kodok tadi saing ke teruk dek teruk porona kak Dinto pas ikalak si nyaman nalungkalung kan.
0: Sani kena jari dana engki katangkong
4: kena Joko Kodok ni kan ngasokani setong reng bini Komalasari kek patek cek petina Komalasari kata telepon.
0: Aduh mak nyaman sayang sayang nganggu sarong ngembian jajeng sampir masuk ke dalam tetun jenwa ki
4: dan tak ada tetina reng seratin lamun burung mata asoruan seratin
0: telepon enggak nih. Dan ini kena jadi dan lagi kelangkong putra.
4: Oke. Deka Cak Beri selamat alam Pak Aki tugas lagi. Mengalir moke sehat selalu. Cuken Bapak Haji Kamarudin, Pak Haji Burhan Cuken ki.
0: Ki.
4: Cuken Roni Sanjaya.
0: Mas Roni.
4: Kipon dekat satu je pon
0: Kalangkong Rabu na malamangkin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra setia si diri kengin ras motor sa kelangkong ibing kengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya vi banor vi.
3: Bro acer nasi cawari.
0: Katina apa? Tak bisa, no. Tak bisa guna alinggukan, karena bagaimana samping, tak bisa, aku tidak ada malu lagi.
3: Tengah ya, jadi kenting, anyanyi, tengah cara anyanyi, ya kenting.
0: Anjoy, pido, ada bi, betapa, bi, tapi bisa je pon manor. Serojo.
3: Bisa.
0: Bis.
3: Kenting ramai rampon, lah, cekak.
0: Ubah, pon ni, wah.
3: Kenting, uspo, pas. Balik-balik ke nyanyi.
0: Ada anjo happy.
3: Tidak tahu. Benda kalau balai ting dengan aku.
0: Jekal-jekal bi. Masa saya langkong mana lah. Tak saya senang dengan Jiri Evi. Lanjut. Salam bangga masyarakat.
3: Yang kena tak bubur dulu ke Evi.
0: Oh Evi. Kutu siapa dengan Jiri Evi.
3: Cerah galak kenting galak capi.
0: Aduh. Badu pun Mama Susanna. Ye.
3: Para wajah ini kan yang ke para wajah kore.
0: Tak ngerti.
3: Kiwan, kencing pun dia terakhir dia ke Irma, juga dia ke Ketohir. Dan dia ke Pangeran Bukabu. Dan dia ke Pak Ketua.
0: Pak Ketua, Pak Hendra.
3: Nah, juga dia ke Roni. Juga dia ke Pak Zapper pun bisa yang sudah gabung dengan Pak Zapper.
0: Pak Zapper.
3: Tapi saya jual betul Pak Zapper.
0: Aduh, mulai dengan Pak Zapper pula.
3: Kita ada ke Mon Mama Susana. Malam maka semua saya ingin itu malam.
0: Nyaman ni?
3: Saya adalah bisa.
0: Oh, bisa. Cengkal, geng. Mumpun, cengkalan-cengkalan menifi boleh. Tak bobo. Ini kelangkong mon.
3: Si sama-sama kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya kelangkong dek banor koman lah jepon ni rabu malam mangkin di bingkeng jepon ereng atau nelengki boleh. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting je kebesan.
0: Kebesan. Si. Nyaman ni.
4: Thank you. Sama-sama orang lagi pun apa boleh. Nah, kerja di sini dan
0: jangan
4: aku bisa ke pengeforat kan.
0: Tak, ini kan. Setiap anu, apa, di sini dan TV pun tak bisa. Tak
4: bisa.
0: Nggak biar kan.
4: Tak bisa. Malah moga saya untuk pancenengan kan itu saja. Jangan bisa menjalani kalau pun sukses kan itu.
0: Mi, boleh apa di jual ni tupai ke dia? Kal jengkal boleh si acer ni mungkin.
4: Aduh. Pada soal tupai. Kalau hubung ke Pak Nur kat itu.
0: Oh, ya, bukan iru baru ada.
4: Iru musangki.
0: Ada iru baru ada.
4: Cabu.
0: Waduh, ki.
4: Mungkin jadi kawan.
0: Ki.
4: Nama Fuji Furu. Wadi Putra Setia. Pak Haji Kama kat itu. Terus juga Pak Ketua sombong kan itu
0: Irma Sandi. Demi rengaki.
4: Juga dari Irma kat itu. Pada paru pada diantar kasih tu aja tanpa terkecuali kan itu. Tidak keajunan atas bapa nama terus kelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saya kelangkong dah abah Zuni atas lingkin nih bingkeng epon. Halo. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ani, oh si Deryano ni kama kending.
5: Thank you. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, temu boleh ki je ki.
5: Thank you. Sok marah tak kecil lagi ya.
0: Ki, ngireng.
5: Udah pak sabar ki.
0: Udah pak sabar.
5: Kira masuk priadi dua. Udah bang Ake, udah Alif Mas Alif. Udah jelek ki.
0: Ki.
4: Wadah, ketoing.
0: Gong toing.
4: Ya. Barel sih sebelum Makassar.
0: Barel juga.
4: Farid Adelia, sebelum Bang Maika Genar. Kesatu aja yang agak sih.
0: Engki.
4: Tanpa terkecuali.
0: Sami-sami.
4: Aku Indian, Pak Kun, Mandil Juleman, Tengasih, sama ke Mering Selamat sampai di Bapak Jepang.
0: Galangkong.
4: Galangkong, Bapak Maja Gini.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bingkingnya pun Jeki. Selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Ding-ding Madura, lakar mata pong ke Jawa.
0: Senang masih ada ini.
6: Sir Andi kalau amburadul.
0: Mambian buih dengan kini bener ai. Mati dah kaki, mati dah kaki bulu pir.
6: Iya, cak. Iya. Penting.
0: Ya, cak ring bian ado bila tanya ki, ado ado penurusan dunia ado madu.
6: Dok rem. Piala dunia, piala dunia.
0: Oh, ning kubu. Libur ki bir.
6: Setengah pro 1 FM.
0: Mantap ki. Man bere waktu bere luang waktu ke kantor nah, bir ning kubi gula ning gitu bir.
6: Oh, konsenona aku kumpul ning halaman RRI. Sambil minum kopi jangga, kandai sering tak waris.
0: Ampun kau besar. Ki, ki galangkong tak cocok jalanan. Biar pergi bula biar kalau galangkong. Biar
6: kau jangan tak waris.
0: Kati napa biar?
6: Mun sakit tengah cocok numpak dan jalanan.
0: Abu, terus biar.
6: Kau tak keres, si begalen tang sambil yo soe.
0: Ah,
6: pernah usah dan jalanan. Budak cak waris si genteng siapa kan ngancai.
0: Iya. Ambien mak lagu ngelam gula boy bet bir. Mi pula berdering jual tupai ke dia bir. Pula ni ke Andi Sinden anyari gento bir. Kengkal cengkal ke pi bir. Budak. Oh. Nyaman-nyaman. Si sini jajan. Soko mi gai ding si lain bir.
6: Oh. Si.
0: Si lanjut salam ke gula bir ke banyara bir.
6: Salam ke Bukhani Purnama. Gita Ayu.
0: Gita Ayu, hi.
6: Perjukan Ririn Rizkyanti. Asarnyan Bang Halili.
0: Bang Halili.
6: Boleh Cak Waris.
0: Hi.
6: Silek pada Bang Putra Setia. Saya terjuk Epon.
0: Kalangkong, Pak Depir.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depir nanti kalau teritan sendiri sebudi Rabu malam mangken kong langkong ya kasa juga banyak bedani bun gimat malam malam muka malam mangken miar saki man bisa bung kebung juga nanti napa nih motor kentingi oh tungaki si tungaki boleh boleh je pon. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Nanti dari Lian
0: dari Pasirah.
7: Kemana Siska? Baru bisa nih ya.
0: Oh, Mak, Pasera dari Pasera?
7: Siska.
0: Siska dari Gama?
7: Gili iya.
0: Gili iya, aduh. Kalangkong. Puh, ambil masalah nyaman, mengapuk misti almarhumah.
7: Nyambil. Ya Allah, Mak, cara tayo. Jawari.
0: Boh, engki anak mana pernah sabor anak lu. Ani ke gulu ke korangan anak boleh nani ke budaya matur ni kan pon nak pergi generasi silam boh ni pon tado. Jadi mabo de generasi anyar. Anak pun mau nembih ni daftar lagi ya bu.
7: Ya Allah, kena
0: agak bunga nafas ni ya. Boh, semua nembih nyaman, ungu nyaman, dah kira ungu nyaman.
7: Jangan
0: kata rana
7: salam.
0: Oh salam kirim gelu pada Pak Nur Kumala, pada Pak Haji Burhan, pada Pak.
7: Bukan Jaki Asmar Arindi.
0: Ani
7: kan baru bisa gelak gabungan.
0: Aduh. Saya dah pun. Asal asam apa? Aduh. Siska Gili yang. Siska Gili yang. Salam ke Pak Gilibun kenal gelu Pak Gilibun. Iya.
7: Ingin dong, ajak pun kepala desa.
0: Hi.
7: Tapi jawari kau ni nggak gili ya?
0: Bukan, boleh nyampe di nombor kerja, boleh menopang nampak kerja. Si giling-giling telo, apa kerja?
7: Odong-odong.
0: Nah, bener di menopang bisa, gula.
7: Dia pakai apa?
0: Buat terus sampai panang nang jombon bagi libun, kerja. Berlomba nana apa tu lu? Berlomba nana son-son, kerja banyak.
7: Kanja kalau pun dua. Aris lauk kalau pun alwi, aris jaja kalau pun yo om.
0: Oh, mau ambil sebenarnya kalau pun lauk ye, aris lauk ye.
7: Kalau pun dajo.
0: Oh, kalau pun dajo. Engki.
7: Kalau salam lagi, ada Evi.
0: Evi.
7: Elentang juga ni.
0: Nasuti.
7: Yang guna mungkin nyaman-nyaman tak kau sebanyak ungu saya orang ke. Nah bagi. Cuma ni sembunyi hati ni boleh bisa.
0: Aduh, kini gangki. Kini saya kau simpenan tak akan pernah hilang muni sembunyi hati. Muni beri buku aja bocor ada hilang Siska.
7: Bisa minta kencing merah?
0: Boh kencing begini gak bodoh cak bodoh temun kun kencing minta
7: ambian. Oh, minta talang.
0: Oh talang bodoh kena agapi.
7: Boleh nak mendalang gorom lak melak hati gitu.
0: Boy, saya ngambian gak pernah pak. Jangan masuk nom lak ambian gih. Nyaman suara nak boleh ni kan banyak dengawi.
7: Kalau bani ida kau lo.
0: Boh suara nanya mana ambian ni kalau ada ambian cocok salam kakak kabur ini kaki kabur tu
7: kakak masih
0: kan bihan aduh kama
7: pun saudara Andi pun kakak pendamping belum
0: aduh Andi aduh gini sini
7: kok yang meleh
0: dua gini dulu lagi malam mau kedua suara ni nyaman ni kan om leka gini kalau kong Siska
7: Ipong buat gimana pasir lagi lepai
0: pasir si budi kam si budi
7: putra setia
0: putra
7: Adilia Farid
0: Adilia Farid juga
7: di pola na burunya buru nyeput nih kata para naun banyak lagi
0: engki dina enggak
7: ibu kata intan lagi
0: gini
7: ditinggal pokoknya pun anu bisa gabungan laku malam ini Allah.
0: Ki, itu kan sih nggak gabungan juga sih sekarang.
7: Bodoh
0: dendut, dendut ki, mungkin bisa nyanyi, anda banyak nyanyi ki. Bisa.
7: Insya Allah.
0: Bila.
7: Kau lebih nih sih kamling, kau lebih pernah. Anu, dia pun sih kamling, tapi kau lebih nih ronda malam.
0: Mendingnya nyaman sih sekarang ki.
7: Tiun sis kamling kalau kan beronda malam.
0: Beronda malam gitu. Nampian ni oba mengulinya mana lagi nyari anak si bagus kilo.
7: Nampian kan ni kamu mulai lahir pun sis ka.
0: Udah mau bentuknya mana nampian?
7: Bau sah petong aku.
0: Jadi ni mau bau sis ka. Kalau engkau gitu sis ka.
7: Nampian ni buat dia asmara. Arindi. Mudah-mudahan bahagia selalu.
0: Amin. Berdoa si bagus.
7: Juga cak warisnya mudah-mudahan panjang umur sehat selalu.
0: Kiamin.
7: Panjang rezeki.
0: Amin. Kelangkong.
7: Haji dan umroh.
0: Kiamin.
7: Ya langkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seperti minggu dan biasa di kenting saya terus sepon ki mata saya kelangkong dek dan teritan si budi polo kili yang malar muka. Selain ini kan Siska malar muka juga berada di gigi ngajak bareng Siska kita ke TV on mun berada bareng nyaman bengal mun ke TV on rumpon mi berada napa jaya bon ma berada napa jan pak norkoman lah berada ganggu mun menyak bareng nyaman tadi ngajak bareng ki mana bila ku saya culau keluar ceki laku malam sudah je biar saki kenting sadra sepon.

0: masih berdua-duanya kebiasa kenting seterusnya pon. Sandit rang-rang. Gimana ya tuan lagi bolehnya kata ki baktoh. Bingking, pon. Berdua saya ini. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kabinet nom. Aduh, ada suaranya men. Nom Siska, nom dari Hilijang.
0: Jadi kak, datang kena suci wah.
1: Oh, suci pun Hilijang tau nom, Hilijang aja nom.
0: Bangki kan pada kili nak ini.
1: Oh, bener kileres.
0: Ano lewat eh?
1: Napa nom?
0: Aku nampak kak, ano?
1: Kau macam mana?
0: Kelke.
1: Kan om leke. Katanya apa om?
0: Bangki. Cik bodo seorang fokus kan.
1: Oh. Ngki. Mireng. Mireng om leke. Iy.
0: Kening. Kening apa ini gini kak?
1: Kening. Kening. Iy.
0: Tak parah pada bensi puru gede kak. Sengi cung buru.
1: Le. Suara dan nyaman. Puh. Wah. Ampun.
0: Saya puru ini akan saya loncat le.
1: Aduh, dalam standar kejaman masa nom gamahun lah.
0: Tenang.
1: Ah, tenang. Gih.
0: Ikut bula.
1: Ikut bula. Gih.
0: Bula bugabu. Badarin di, gih.
1: Badarin di.
0: Bula tak senang-senang. Betul nak. Aduk pun.
1: Lepas. Tak ada.
0: Pada saya.
1: Engki. Engki. Motor saya kalangkong.
0: Kalau ni gue boleh gue lelak.
1: Ega mah.
0: Baik tipi.
1: Libur ye.
0: Indonesia juara satu tingkat Asia ini India puru ka.
1: Aduh, ada tak mit tak ningku belum nom.
0: Menang ke Korea telok kosong.
1: Aku.
0: Langsung. Iki cumi anu ni mungkin ke cumi telur aku ibu.
1: Gini.
0: Itu hello pak cumi, cumi telur rale kilopot.
1: Bo, pendol asli guring, guring bu benih kajoma.
0: Thank
1: you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam sekarang kong dah wajib kamarudin. Nomlek kemat malam kong doh ing mat malam ni bingkeng epon. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tiga jam. Selagi okay. Ni kebetulan tak ada sponsor. Inki.
2: Inki tinggal buka awal ni lagi.
1: Kini lanjut cerita kau kun dua endlo anjer.
2: Inki ni salam malang songge.
1: Ki.
2: Salam magang kumbian, selamat bertugas. Semoga sehat ki.
1: Amin.
2: Dan mendapat Prastia, mendapat Warga, mendapat Yesin.
1: Pak Yesin.
2: Mendapat Sandaya, ki.
1: Thank you, Tuan Kakapi, ki.
2: Thank you, Kakapi, kenapa saya ingin lagi?
1: Ki, kelangkong, siapa?
2: Ini kelangkong, gak apa-apa, sutur lagi.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingin pun, nisa, halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, mbiak.
0: Tenat, tenat, Jong.
1: Gini, mbiak juga yang bingking, Nom. Nom.
0: Ada yang boleh tepo-tepo, Jong.
1: Bonser, Nom.
0: Gini, rembek ke Dewa masa Pangeran Bukabung.
1: Masa ni?
0: Enggak. Terus harga Dewa.
1: Terus?
0: Ya, ada nak ayu apa kalan yang kebulet, Jong.
1: Mana?
0: Jadi pula depan ada sak, duk tajuk pula mak benda sandal yang kisah laja.
1: Mana nom?
0: Saya kembali pahamkan nang. Kok yang saya pula, kok mak juri ke mak benda sandal yang kisah laja yang saya pula jauh. Jadi pula takkan tak tepuk-tepuk dong, mak jaga ke ni kok. Yang asingnya dong, bersih lah ke ni kok. Boleh pahamkan lah ke ni kok dong.
1: Mo,
0: dalam pet selaju.
1: Engki, je nemu boy menom, menom lekala.
0: Aku deh, pak, apa kena orang sedikit kenjitan, mon pangeran buka buku ni ko, pendiwa.
1: Engki, betalam, bahkan saya butuh headstone, om ya.
0: Cantik, kesetaan apa? Dan dengan kunan dah pas bereman lah.
1: Iya, sini keboleh kenyanya. Nyak nom leke bereman ni kan nanyo. Ambil tu bah. Kini nom, bada suara nyaman nom anu nom. Kili yang nom.
0: Ini nak buka sa Endara.
1: Ki, siska nom, gendar nom.
0: Ate, baki ba yung kos, yung bada biaya.
1: Bo, mungkin masalah yung kos, yung kabater, bada baji ka ma nom.
0: Ki. Sinapon, bada sa Endara.
1: Ki.
0: Sana masatuhin na, chong.
1: Thank you nom, kalangkong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor pula, nom leka. Arba ki penelpon si King Bingking atau si Pongkasan ki. Kong lekong juga budaya matura. Ejo ke pagi sakar itu dimin. Malar muka kening-kening siampon kator. Nambah gabungan. Tor juga dan kala. Taris nyon pamit. Malar muka tetap pada sehat. Apangki boleh. Elen bekto. Jom se sami. Yahiri kelabun wabillahi taufik. Wilidayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kending si Pongkasan biar saki arang sarang.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya, menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Pendengar, akhirnya usai sudah seluruh rangkaian acara hari ini. Kita berjumpa kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar kembali ini yang terakhir ya. Ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga, karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya, saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi itu. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang bermain di Burnley, Lyle Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemainnya. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak, bahaya ini.
0: Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
3: Ya, pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya. Begitu juga dengan Jesse Mars di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning, dan juga kaos kaki kuning, siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun ini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun kepada Liam Miller umpan ke setor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky, mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang, kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau, melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnston umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon. Namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, di sana ada Polis, meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba, tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon, tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ketiga, detik ke-38. Kini dalam penguasaan bola sepenuhnya ada Bombito, lebar dia ke kanan kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 2 Johnston, lagi nomor punggung 17, di sana ada Tachon Buchanan, umpan 1-2 kepada Johnston ataupun kepada rekannya di sana, dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan, masih Tachon mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, namun terjadi pelanggaran tadi justru dilakukan oleh Tachon Buchanan terhadap pemain dari Afrika Selatan, ada Aubrey Modiba dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, namun kini belum juga bisa mampu untuk membongkar lini pertahanan Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui Moda dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan jauh kepada Okon, masih melebar dia ke sektor kiri tadi, ada Modiba melebar dia ke sektor kiri perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi back pass ke belakang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diterapkan Afrika Selatan, mampu dipotong pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Evident, langsung arah ke mulut gawang yang dituju, di sana ada merpung 7 ada Apolis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnston ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, di sana ada nomor punggung 13. Kita melihat tentu di sana ada Sitole, lini gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang, di sana Williams langsung tenang ke depan, berada dia di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya cop duel dan mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Sitole, umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba lewat satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liat terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada. Terjadi sana Epides. Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didarik walaupun pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi kepada nomor punggung 10, ada bertumpuk rekannya di sana. Dia mencoba menumpukan, ada Mova di sana, nomor punggung nomor 10 di sana, ada Mos. Langsung tusting. Oh, masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim Krivo. Masih bisa diamankan tadi, dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tajon Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnston, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan. Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita. Bobita langsing kepada Johnston ataupun Stephen atau Liam Miller tanah meliuk dari sektor kanan, pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi pula, langsung tendang. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up. Setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reuns Williams, pendek saja kepada rekannya ada Modiba, langsung ke mulut gawang. Ah, di sana yang tuju tadi maksudnya kepada Apollins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivo. Kini Kanada nomor punggung 15 ada Bombita, masih menahan bola sejenak. Pelan dia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Masim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada Tajon di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia menguasai putunya. Nah, namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigizeli Bukazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ambil jembo gaji pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bukazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba. Masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan. Masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba temukan sebelah sepuluhnya, melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Modiba, langsung ke ancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi. Terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian tadi adalah nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sini tendangan pojok atau tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stephens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang. Ada satu pemain, oh tidak ada ternyata. Pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi, dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
3: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola, dan kali ini hingga menit 99.41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stephan Sitolis.

0: kesempatan dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12 yaitu Stephen Maseko, Tapelo Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Okon. Okon berikan, melebar dia kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya pada siapa bola akan diberikan. Sodoran saja lemak ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudo, bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, ada Apolis. Apolis dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10, ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2, kali ini ada Makoba. Ah, sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuk di area pertahanan dari Kanada. Umpan manis berikan kepada nomor punggung 6, di sisi kiri ada Tapelo Maseko. Tapelo Maseko, ah sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea. Dan akhirnya kembali lagi, kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ya, ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng, bola berhasil direbut oleh Stephen Estokwi. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller langsung melakukan tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, di blok tadi Liam Miller oleh Bokazi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan. Namun sayang sekali tadi Bokazi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari Timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari Timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makgopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David. Kali ini Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David, berikan kepada siapa? Ada, ah sayang sekali terjadi perebutan bola. Ah, mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Estokwi, kapten dari Timnas Kanada, Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16 dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi pendengar. Ah, sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David menyamping di sebelah kiri mister gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokazi. Bokazi saat ini memulai serangan, mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara. kali ini antara Tacon Buhanan. Terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12 yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Bombito. Bombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba masuknya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudo, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4 ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri kali ini Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudau. Mudau back pass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim, menurut ya, seperti apa Bung Yanto?
1: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokoena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada. Untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rossi. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
0: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada, ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen Espeau dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap, ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tadi sempat tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi, berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak-atik sendirian. Mas Eko masih berbahaya. Mas Eko kepada siapa bola akan dil... langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mbokoena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquil dan mundur lagi. Saat ini berikan bola kepada nomor punggung 14 Adam Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6 ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Maksudnya tadi melewati satu pemain dari Kanada yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi, kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break, jeda antar waktu di babak pertama. Bung Yanto, jika Anda melihat sekali lagi Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu Bung. Yeah. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tentu tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
0: Ya, saat ini wasit João Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripu. Maxim Kripu melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22 David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laryea. Richie Laryea ada Stephen. Stephen tadi angkat bola namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito. Bombito umpan pendek saja berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius saat ini membawa bola telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Oloweyi. Ah, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius. Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Bombito kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan. Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba. Direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut bola dia tadi. Masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mukasi. Mukasi melewati 1-2 pemain kali ini. Back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole. Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makgopa. Namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripiu. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Liam Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sebelah kiri. Kepada siapa bola akan diberikan? Back pass dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mukasi. Mukasi berikan kepada Ime Okon. Back pass lagi ke belakang. Tidak terburu-buru tadi Timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mukasi. Mukasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Mukasi. Maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi bola ke belakang. Masih bermain-main di area pertahanan sendiri Timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Mukasi. Mukasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali ini, ah sayang sekali pendengar, mundur back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan, ah sayang sekali, umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dijemput bola tadi di udara. Dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman Timnas Afrika Selatan.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya sekali lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller, memang cukup sulit untuk membongkar lini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi. Kita masih menantikan, sudah pendek saja kepada Stephen, umpan dengan dada tadi, balikan lagi kepada Ricky, mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mundur saja ke belakang kepada Derek, umpan pendek saja kepada rekannya, ada Johnston melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston, melebar ke tengah. Di sana ada Stephen, mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor punggung 15, ada Bombita, mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan, namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Evidence mencoba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15, Bombita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Ricky. Richie mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bumbita, kepada Johnstone, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi, kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams, umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebohu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya, namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mumbita, melebar dia ke sektor kiri petan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnston, masih memperkuat bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan, dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan, dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar, namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tepat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada, kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada, namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilit dia dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi kepada Miller, umpan lagi kepada Tani, mencoba melakukan shooting, goal! Tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi, ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan, dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melik-lik dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada, dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi, namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal lagi ini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan, dan masih aman lagi ini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada sudah dilakukan, umpan saja ada 3 pemain, langsung sundul sana, oh terjadi di sana nomor punggung 12, oh lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35 maksud kami 27 detik. Saat ini bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bumbita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bumbita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan, di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi, nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi, Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri pertahanan serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Apolis, merasakan dia korang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Apolis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi, tampaknya ada Bumbita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana. Tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut, dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja, melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita. Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu, mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati. Dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya. Ya, nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi. Terjadi langkah cap duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya. Justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi. Dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan. Ya, kita memang bedah sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan, sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan, memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan. Karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil afik di babak yang pertama ini. Sudah lakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Buchanan, mencoba melihat satu pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja, namun masih ada Johnston, umpan lagi satu kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani nomor punggung 12 dari Kanada, namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Pereira memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Eustaquie akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan ke mulut gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Ocon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi, dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi, dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan rantai tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada Nathan. Oh! Bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bukazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari benteng pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah, oh apa terjadi, oh masih belum, oh langsung Afrika, oh kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi, dan tampaknya kita masih menantikan memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui tusukan Stephen. Kita masih menantikan memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi nih gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan crossing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Larea dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di arah kotak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi, umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronald Williams ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang di Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini, masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini Kanada membangun serangan. Jonathan David umpan saja, Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa ada kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani. Dan dijegal oleh tadi oleh Mudau, dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi cap duel sana. Umpan lagi tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi, dan kini hanya menyisihkan tendangan bebas. Dan di saat yang bersamaan, Wasijo Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada, masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada, tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi kokohnya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bung?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebetulnya peluangnya sudah cukup banyak, dan terakhir pada menit ke-43 tadi sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan.

0: Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya, tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali
1: ya.
0: Kita lihat dari sisi ball position memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang
1: ya.
0: Karena mengandalkan serangan balik ya, serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropa ini adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
1: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
0: Ya, silakan.
2: Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
3: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke area ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
2: Iya, baik kalau begitu, Pak Rahman.
3: Oke, terima kasih, Pak Hafiz.
2: Terima kasih kembali, sehat selalu, Pak Rahman.
3: Jaya.
2: Jaya, Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi, ya, Bung Sabil.
2: Ya, ini.
4: Sebelumnya di komentar ini, masih semangat ini Bung Sabil dengan Bung Yanto.
2: Ini kelihatan kedengarannya lemas nih, Pak Andi. Kenapa nih?
4: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
2: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran ya, kan?
4: Saya nonton tapi suaranya.
2: Dengar maksudnya.
4: Iya, ya, gitu.
2: Gimana nih hasilnya masih 0-0?
4: Ya, senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya.
2: Iya.
4: Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuah atau membuka keunggulan gitu ya.
2: Iya.
4: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
2: Iya. Yeah.
4: Kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu, Bung Sabil.
2: Iya, baik kalau begitu, Pak Andi.
4: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu, Pak Bung Yanto ya. Yeah. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat pagi, Pak Roni.
5: Selamat pagi juga, Pak Sabil.
2: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Roni tanggapannya babak pertama?
5: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar. Terima kasih. Yeah.
2: Baik, Pak Roni.
5: Pagi,
2: salam olahraga. Nanti kita jawab ya. Kita coba sapa dulu dari Depok, ada Pak Marzuki.

0: Selamat pagi Pak Marzuki.
1: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
0: Iya.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih masih 0-0?
1: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena iya, saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Tapi tahu ada kejutan kan? Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
0: Yeah.
1: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Siapa tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
0: Ya, bisa saja.
1: Selamat
0: pagi, Pak Marzuki. Salam olahraga jaya, Pak Marzuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto.
2: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini ya, untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka
0: ya,
2: untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, nampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya.
0: Yeah.
2: Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah. Makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan. Justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi ruang tembaknya itu susah ya.
0: Yeah.
2: Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi adu penalti.
3: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya, salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri atau seperti apa ini, Bu?
2: Ya, saya kira ini sebuah strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan. Yeah. Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua. Karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada, adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang, baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada, ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Lerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
0: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk ya. Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, ya. 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
2: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Ya. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan, karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, apa serangan balik yang berbahaya.
3: Iya. Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto, ya. Dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Iya. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing. Iya. Pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Yeah. Nah, di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada, bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
0: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster, yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
2: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada di sini, saya yakin ya, kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan, itu saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang perakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
0: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
2: Nah, saya melihat bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya.
0: Yeah.
2: Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa itu, tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tiktak, bermain bola-bola pendek. Dan sekali
0: ya, baik, Bu Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Hoa Pin Hero sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai. Dan dari kubu Afrika Selatan, pelatih Hugo Henry Bros melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofeken nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan, kali ini lewat Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulisomudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola. Dia umpan ke mana, maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Oswin Opils berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudo, dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mbokazi maksudnya berikan kepada Aspolis tadi, mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudau menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Escu, dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi, kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Modiba, back pass lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudau masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams sang kiper tadi, umpan pendek saja kepada Mbokazi kali ini berikan kepada Oswin Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari timnas Afrika Selatan. salah satu pemain timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4 yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17 yaitu Tahun Buchanan, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor punggung 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Ah, sayang sekali tadi umpan tadi terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masih utang-atik dia, dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
4: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi masuknya kepada nomor punggung 13, Derek tadi. Namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon. Alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melebar dia ke sektor kiri. Masih menahan bola sejenak, ada Bokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba dari chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada, masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola, umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12. Tampaknya kita masih melihat Masiku dapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah, nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21, umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Jana Madwe, umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana, mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi, ada nomor punggung 25 Nathan Saliba yang tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, main dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21, ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Di sana ada Williams yang harus keluar dari sarangnya, umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20, ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13, ada Sitole. Umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada. Dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams. dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya, sudah dilakukan tampaknya memang Williams meminta untuk mendekat karena memang Fraser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana ada Nathan ataupun Nambas maksudnya dari kepada Rasa mampu dipenuh suaranya oleh Masiku mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti namun dia berhasil umpan 1-2 kepada Empires, umpan lagi kepada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi Nada Mudau masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada Maxim sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang Mujaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba tarik lagi back pass sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri melebar ke kanan di sana ada Okon Okon kepada Mudau berikan sejenak sorongkan bola ke depan di sana ada Masiku Masiku menahan bola sejenak mencoba melihat satu pemain dari Kanada dari sektor kiri mampu dia melewati tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi tampaknya Masiku menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri sehingga wasit tadi meniup lid sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7 tampaknya ada Stephen Eustaquy yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiku Tavilo Masiku di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
3: Ya Bung Yanto jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya banyak lebih banyak di sektor tengah permainan dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat Bung?
2: Ya saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung. Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya. Ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya? Atau seakan-akan sedikit agak ya frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan tetapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Sekarang dan, ini kita melihat sudah mulai terjadi
3: pergantian pemain
2: ya dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi. Dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
3: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi. Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya di mulut gawang dari Kanada.
2: Ya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini. Karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
3: meningkatkan tempo serangan.
2: Tempo dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada, Bung.
3: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Sayang sekali pendengar berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius. Namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden
5: pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yaitu Edward Makgopa sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Kanada. Kali ini Timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh Timnas Kanada dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari Timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan dan tidak terburu-buru. Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Ya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri Mister Gawang Timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomudo. Kulisomudo maksudnya kepada Tapelo Maseko. Tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri, dia berikan kepada Mbokasi. Mbokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Mbokasi lebih cepat menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke 17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari Timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi, cop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Larea hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi. Serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini. Belikan Liam Miller dia, utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, sayang sekali pendengar, berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali kiper Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5-6-7 pemain dari Kanada, sudah dilakukan, disundul tadi. Sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4, maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
4: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini. Gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak setor kiri kepada Bokazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, ada Williams, dorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tole, Tole melebar ke sektor kanan, petan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribble bola, masuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, sana tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentahkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan. Diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana pendek saja kepada Niku, memberikan umpan dari Bekil tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibu Humukena tadi mendapat gangguan dari Niku, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu Hidrosen Rick juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
6: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naruni pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan, ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
5: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Marsh atau seperti apa ini?
6: Saya kira kalau memang Kerlin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan. Karena waktu tinggal, artinya masa waktu ini sudah kurang dari 4-5 menit. Ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Kerlin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu. Tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
5: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah, namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Ah, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi. Nico Sigur, nomor punggung 23, mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Kuliso Mudau. Kuliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Kuliso Mudau, nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17, Makopa tadi berikan kepada Mbata. Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel ada Mbata. Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Kulis STQ, berikan kepada Richie Larea. Namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Ah, terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams, nomor punggung 13 Sitole back pass berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau berikan lagi kepada Mbata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Mbata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi, berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepolo Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil disundul, masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali, shot terlalu tinggi di atas Mister Gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian. Tahun Buchanan keluar, digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih Hesse Marx memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
4: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 Itole, kembali lagi umpan kepada Masiko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan, ada Stefan, umpan pendek saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan, di sana ada satu pemain lain, nomor punggung 12, langsung shooting gol. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam. Tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh, tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, meliuk-liuk dia mencoba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor punggung 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, lebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Mokazi, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini. Nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada, nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphonse Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan. Yang dimaksud adalah Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphonse Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi, nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi, nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnstone, umpan serang ke ini Johnstone dari area tengah lapangan pertandingan sendiri kepada Stefan, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stephen, tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphonse Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekam penalti, umpan pendek saja, dapat punggung 10, Jonathan Davies masih bisa dibelai penjaga gawang, dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi, nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan cekatan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba atau mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri, ada Stephen, berbalik badan dia, jauh lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen, Stephen kembalikan kepada Nico, Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnston, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya, atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke, Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada David, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikonsepsi oleh Leniko kembali, Kanada melalui sektor tengah, jantung pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek arahkan bola melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 ada Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang, siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi, justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pulang, mampu dia melewati satu pemain di sana, nah Jordan Promise, Promise David, umpan pendek saja tadi, maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams, mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole, Tole kembalikan ke William, William kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnston, kini Joe Stephen mencoba mereka serang Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Rishi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini, bagaimana penyerangan justru sini bata dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnston, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23, Nuriko mungkin yang persoalan pada Johnston, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemerap pemain dari Afrika Selatan, dengan cepat masuk dari kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola, memang Alphon Davis ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole, Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona, Mokona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau, Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokazi, Bokazi dari kepada Mukana, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melilit dia di area sektor pertahanan dari Kanada, kini umpan lagi kepada Apolis, Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melilit, Apolis masuk ke shooting, bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini. Bagaimana Avolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan. Namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 nampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ihram nomor punggung 15, Ihram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Masiko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang umpan saja kecusur ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal berikan ruang umpan tadi dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau relin serang dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan. Nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Sudah salah satu peluang kini, sudah aliran bola dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan, ada Stephen, cepat dari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19, ada sana Alphon Davis, merasa dia kotak penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitole melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana. Kita lihat masih melihat ada Ikrom pendek saja kepada rekannya, ada Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Avolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bokazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan. Tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Avolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ihram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
5: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan ada loop to Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur tadi maksudnya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan. Afrika Selatan mundur lagi. Dia kepada Bokasi. Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon. Masih mendelay bola. Back pass ke belakang, dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon. Masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi, waktu babak kedua ini akan segera habis. Sekitar 15 detik lagi.

0: Jonathan David berikan kepada Richie Larea. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisa Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Richie Larea berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigur. Nico Sigur melebar dia, berikan kepada Devo Goroles, nomor punggung 4 Devo Goroles. Ya, kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14 Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan. Ah, namun sayang sekali kali ini ada gol pendengar.
1: Masuk.
0: Sebuah rebound tadi dari Stephen Istiqui berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
2: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalannya pertandingan dan juga lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7
0: ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Papis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sithole. Sithole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Ah, sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya. Nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya. Dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya, Bung ya, Yanto, jika betul. Kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya, Bung ya?
2: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain, pencinta ataupun ya
0: fans
2: dari tim Kanada, Bung.
0: Ya. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kulisa Mudau. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, maksudnya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Seifelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak keduanya akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis. Ikram Arainis umpan tadi, sayang sekali berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan back pass lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Kulisa Mudau. Kulisa Mudau berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi. Sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh

0: pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan. Diblok tadi oleh Saverberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Mbata. Mbata umpan dari ke depan, berbahaya datangnya bola. Dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada, karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Maxim Kripiu melakukan tendangan, sudah melewati dan akhirnya pendengar, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua. Dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang tercipta pada pagi hari ini?
1: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih, meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo, yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
2: Iya, Bung Yanto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yanto ya, Rusen Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
1: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
2: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
1: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya. Bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju. Tetapi pada momen terjadinya gol memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya. Bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit Bung untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
2: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko, dan nanti Maroko, di Stadion Houston. Ya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. Dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
1: Saya kira malam pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah, artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya, bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor luck itu ada di Kanada. Di faktor keberuntungan, karena sudah dua kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya, kebetulan tadi ada pertambahan waktu ya, sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya, memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada ya.
2: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
1: pelatihnya
2: ya,
1: juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
2: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
1: Iya, pemain Amerika itu, dari Amerika.
2: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
1: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit sambil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
2: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya. Tapi ya memang rezekinya hari ini ya. Iya.
1: Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan yang sudah mencetak 4 gol itu ya. Yes itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada ya, yang punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David. Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang
2: diincar
1: ketat ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa melawan Kolombia ya. Ditempel ketat dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya lihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
2: Ya, dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Eustaquio pada menit ke-90 plus 2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
3: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
2: Ya, Bung, gimana Yanto, Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
3: Ya,
2: termasuk senang atau sedih nih, kan ada yang menang?
3: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya. Makanya tadi saya mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya. Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada ini nanti kan ada lah, kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
2: Iya betul.
3: Iya, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
2: Baik, Fandi. Ya, sudah terputus sepertinya. Terima kasih, Fandi. Ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang Laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
4: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
2: Oh iya, Pak Budiman Arif.
4: Luar biasa ya. Habis-habisan.
2: Iya, akhirnya.
4: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moisten dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
2: Iya.
4: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas, kop-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti, sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membentuk terobosan dari atas, kop-kopan terus. Itulah.
2: Okay.
4: Tapi ya, karena keuletan, semangat, ya, semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
2: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman. Ya. Sehat selalu. Gimana nih, Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton, lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Ada. Nah, kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan yang memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal ya. Serangan balik dia langsung tepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras. Ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu, karena dia habis melakukan serangan terlambat kembali ke belakang ya. Jadi lebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Satu.
2: Nah, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
5: Selamat pagi, Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh, tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh, bikin asik aja. Dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus semua. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit ya, tapi kami senang sekali. Dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
2: Wah, makin seru lagi, Bu Indra.
5: Tapi kadang-kadang, aduh, kasihan, sayang, sesama tim yang bagus, tapi salah satu harus sudah gugur.
2: Iya, iya.
5: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern, sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda, yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, atau Anda meragukan nih?
1: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya, Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar. Nah ketika pertanyaan tadi seberapa efektif, seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya. Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi. Kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu. Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil. Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah itu, jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia tidak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah makanya kalau dia maju ke depan, ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
2: Ya. Lebih sering melenceng ya.
1: Nah kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos. Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakternya, karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain
2: depan. Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
1: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya, makanya ya mohon maaf lah, kita jika membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol, ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga Duro Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
2: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
6: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
2: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
6: Hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua-nya mana ada permainannya lebih variatif. Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Gitu aja sih punya Anto
2: satu. Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi, Pak Dian.
7: Selamat siang malam, selamat pagi juga, selamat olahraga, Mas ya.
2: Selamat olahraga jaya, Pak Dian.
7: Ini kayaknya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki, itu kan bisa juga. Itu kan golongan gitu hoki juga.
2: Iya, betul.
7: Ya, pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
2: Iya, Pak Dian.
7: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, kan? Buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
2: Iya, baik Pak Dian, terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
1: Ya, saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
2: Iya.
1: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada, yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi ya, apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya. Artinya ya, memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya. Kalah menang itu ya sesuatu yang
2: wajib. Biasa.
1: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
2: Yeah.
1: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
2: yeah,
1: itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
2: Yeah.
1: Shot and goal-nya juga lebih banyak.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi ya di kalau soal ya, jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah
2: yeah,
1: pada pertandingan pagi ini.
2: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya, Bung ya.
1: Baik, salam, Bung Sabil.
2: Salam olahraga, sehat selalu, Bung Yanto.
1: Amin.
2: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
2: Kami putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Indra Sinaga berjudul Bersabarlah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar seram program hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Di pagi yang alhamdulillah cerah pendengar ya. Hawanya pun juga sejuk, dan untuk mengawali perjumpaan kita seperti biasa untuk pagi hari ini, kita akan sajikan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk hari ini kita akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Az-Zumar ayat 71 dan juga surah Al-Mukmin ayat 50 bersama Ustaz Sugianto. Dan langsung saja kita simak bersama pembacaan mortal pagi hari ini.
1: Sampai

عذاب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا

فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون يسوء وحاق

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di program Mutiara Pagi hari ini. Dan mengawali pagi hari ini yang penuh berkah, ya, tentunya kita banyak ya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat hidup, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di program Mutiara Pagi hari ini. Di Mutiara Pagi hari ini, kita akan mengupas tentang kematian, di mana kematian adalah sebuah kepastian yang menanti setiap makhluk hidup. Namun sayangnya kadang kita sering lupa, terhanyut dalam kehidupan kita ya. Dan untuk membahas lebih tuntas, kita akan berbincang bersama narasumber kita Kiai Amak Namun. Dan saat ini telah terhubung dengan narasumber kita non jauh di sana yang sudah meluangkan waktu untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita sapa narasumber kita, Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa bertanya nanti bersama Kiai Ama. Dan langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Yayi.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, meskipun menurut informasi saat ini Kiai Ama berada di Kalimantan ya.
1: Iya, betul
0: sekali. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya, terima kasih. Dan Pak Yayi, ya, sehat kan ya di Kalimantan?
1: Alhamdulillah.
0: Untuk cuaca bagaimana nih pagi hari ini di Kalimantan?
1: Untuk cuaca sepertinya masih mendung.
0: Oh, mendung ya.
1: Dari kemarin hujan.
0: Hujan?
1: Iya, kemarin hujan.
0: Ya. Kalau Sampang mungkin kayaknya masih cetar nih Pak Yayi ya. Oke, Pak Kiai, langsung saja mungkin ya kita bahas dengan tema kita hari ini, hal-hal yang menyebabkan manusia lupa akan kematian, Pak Yayi. Dan kadang kita memang manusia terlalu sibuk mengejar dunia mungkin, Pak Yayi ya. Langsung saja kita Pak Yayi untuk membahasnya seperti apa dan bagaimana, hal apa saja yang itu menyebabkan kita lupa akan kematian.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wasallim. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, yang sangat kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini marilah kita senantiasa menjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita oleh Allah diberikan banyak-banyak kenikmatan, diberikan maghfirah serta maunahnya, sehingga kita di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran dalam hidup, diberikan ketenangan, dan diberikan kesejahteraan. Yang kedua, marilah kita semua mengucapkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu dan pengetahuan, dan kita diberikan suatu pertolongan berupa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Semua itu adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
1: Para hadirin dimanapun, para hadirat dimanapun Anda berada, sebagaimana diungkapkan tadi bahwa kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dituangkan hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Jadi kematian adalah suatu keniscayaan, suatu hal yang pasti akan datang, apalagi hal itu akan tiba saatnya kepada kita, umat manusia. Maka dari itu, dengan adanya datangnya kematian, dan pastinya datangnya kematian yang akan menghampiri kepada kita, maka bagaimana selaknya kita sebagai insan mulia, sebagai manusia yang diberi anugerah berupa akal dan fikiran, maka marilah kita merenung sejenak dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, disampaikan oleh beliau, akthiru min dhikri hazi min ladzat. Kata beliau, perbanyaklah engkau semua mengingat sesuatu yang akan menghabiskan kenikmatan kita hidup di dunia. Sesuatu yang memutus terhadap kenikmatan kita hidup di dunia. Apa itu yang memutus kenikmatan kehidupan di dunia? Yaitu adalah al-maut, yaitu kematian. Bahwa Rasulullah dalam hal ini menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat akan datangnya kematian. Mengapa kita penting dalam mengingat kematian? Karena mengingat kematian itu adalah tanda bahwa kita sebagai manusia, manusia yang cerdas, manusia yang bijaksana. Baik bijaksana di hadapan manusia, lebih-lebih bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hal ini Rasulullah mengingatkan kita dan juga memotivasi kita semua. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhyasun nasi aktsaruhum dzikran lil maut wa syadduhum isti'dadan lahu." Kata Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas atau manusia yang paling bijaksana di sisi Tuhannya? Manusia yang paling cerdas yaitu adalah, atau manusia yang paling bijaksana adalah, aktsaruhum dzikran lil maut wa syadduhum isti'dadan lahu. Yaitu manusia yang paling banyak mengingat akan kematian. Dan manusia yang paling matang dalam mempersiapkan kematian tersebut. Jadi dalam konteks hadis barusan telah dijelaskan, manusia yang cerdas, manusia yang bijaksana adalah manusia yang banyak mengingat akan kematian lalu mempersiapkan kematian itu. Ulaika humul aqyas, merekalah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang bijaksana. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka akan meniti atau berangkat dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Jadi jelas sekali dalam hal ini, mengingat kematian itu bukan sesuatu yang seakan-akan kegiatan yang tidak bermanfaat. Mengingat kematian itu bukan suatu bentuk ibadah semata, namun tentunya ada makna yang sangat mendalam dalam hal ini. Yaitu untuk memotivasi kita, untuk membangkitkan gairah kita, untuk selalu beribadah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi penting sekali kita selalu mengingat-ingat kematian, karena dengan mengingat-ingat kematian, kita akan menjadi manusia yang siap, akan menjadi manusia yang selalu berhati-hati, dan selalu menjadi manusia yang selalu mawas diri. Artinya kita selalu akan dijaga. Kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Tentunya perbuatan-perbuatan yang nantinya merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam menjalani hidup ini, kita jangan selalu berprogres atau memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Namun kita harus ingat bahwa suatu saat, kapanpun dan dimanapun, kita akan bertemu dengan datangnya ajal, yaitu kematian. Okay. Maka dengan mengingat-ingat kematian, kita akhirnya menjadi orang yang paling siap bertemu dengan yang namanya kematian.
0: Lalu bagaimana Pak Yayi dengan kita kan manusia hidup ya, pastilah kita sibuk dengan dunia, mungkin ya mencari nafkah atau apa gitu kan, manusiawi mungkin Pak Yayi ya. Bagaimana pengaruh kesibukan dunia ini, kita mencari harta, kedudukan, mungkin mencari kenikmatan sesaat, sehingga kita lupa untuk mempersiapkan. Bagaimana untuk untuk bisa mengatur hal itu, Pak Yayi?
1: Iya, jadi sebagaimana tadi tema yang kita bahas dan akan kita jabarkan di hadapan para pemirsa, artinya selain tadi bahwa kematian itu pasti akan tiba dan kita diperintah dan dianjurkan untuk selalu mengingat kematian, tentunya kenyataannya malah dengan sibuknya kita akan suatu kondisi, sibuknya kita pada
0: mencari dunia,
1: aktivitas kita, kemudian sibuknya kita dalam mencari dunia, ternyata hal itu adalah menjadi penyebab di antara sebab kita lupa akan datangnya kematian. Terkadang bahkan itu adalah menjadi faktor utama kita lupa akan kematian. Dalam
0: sampai
1: hal ini,
0: sibuknya ya Pak ya.
1: Saking sibuknya, bahkan oleh imam imam kita yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya beliau menerangkan, mengupas tuntas tentang siapa saja atau hal-hal apa yang menyebabkan manusia lupakan kematian. Yang pertama ternyata adalah al-munhamik fid dunya al-mukibba ala gururiha al-muhibba li syahwatiha. Ternyata orang yang tenggelam akan dunianya, kemudian orang yang sudah terpengaruh akan bujuk rayu dunianya dan mencintai akan syahwat dunianya, maka yaghfulu qalbuhu la mahala ta'an dzikril maut. Bisa dipastikan orang semacam itu akan lupa akan kematian. Pasti lupa akan kematian. Orang yang tenggelam dengan dunianya, orang yang sibuk mencari harta, orang yang sibuk mengumpulkan dunia untuk kekayaannya, bukan dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia, namun lebih untuk memperbaiki dirinya di hadapan manusia dan untuk dunianya. Jadi dipastikan la mahalah dalam hal ini. Pasti orang semacam itu, seperti itu, akan lupa tentang datangnya kematian. Maka bagaimana? Fala yadhkuruhu wa idza dzukira bihi karihahu wa nafara minhu. Orang semacam ini, jika diingatkan akan kematian, maka apakah dia menerima? Oh tidak. Orang yang sibuk tenggelam akan dunianya, akan aktivitas dunianya, dia sibuk dalam mencari harta, dalam mencari duniawinya, maka dia tidak akan ingat kepada kematian. Bahkan ketika dia diingatkan akan kematian, maka apa yang terjadi? Karihahu wa nafara minhu. Maka dia akan benci dan dia akan lari dari nasihat-nasihat itu. Enggan menerima nasihat bahwa kita hidup di dunia, kita melaksanakan aktivitas apapun di dunia, mencari harta, mencari dunia, maka ingatlah suatu saat kita akan bertemu dengan kematian. Orang seperti itu tidak akan bisa diberi nasihat akan kematian, yaitu orang yang tenggelam dalam dunianya. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang mana kalian dari kematian itu lari, fa innahu mulaqikum, ingatlah bahwa kematian tetap akan mencarimu, kematian akan menjemputmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah tahu bahwa kita enggan akan kematian, kita takut akan kematian. Tapi ingat kata Allah, fa innahu mulakikum, kematian akan me, apa namanya, bertemu denganmu. Bahkan kita akan bertemu dengan yang namanya kematian.
0: Meskipun sembunyi ya.
1: Betul sekali. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum mimma kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Kemudian setelah kita bertemu dengan ajal, kita bertemu dengan yang namanya kematian, maka kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti Allah akan menceritakan semua hal apapun yang kita lakukan di dunia. Jadi kita pasti yang bertemu dengan kematian, dan orang-orang yang tidak akan ingat akan kematian, dia lalai dalam hidupnya, dia lalai dalam menjalankan hidupnya akan kematian. Karena apa? Karena orang tersebut tenggelam akan dunia, sehingga dia terlena. Sehingga dia merasa aman, dia tidak ingat bahwa kapan saya bertaubat, apakah diri saya harus diperbaiki. Artinya muhasabah, menimbang-nimbang, mengukur sejauh mana amal yang saya lakukan, sejauh mana ibadah yang saya lakukan, apakah saya sudah menghatamkan Al-Quran, apakah saya sudah berzikir hari ini, apakah saya sudah bersyukur hari ini. Itu semua tidak akan bisa kita laksanakan kalau tidak kita bentengi diri kita dengan iman dan takwa, kemudian selalu mengingat-ingat akan kematian.
0: Lalu bagaimana Pak Yayi, langkah-langkah mungkin yang bisa kita lakukan agar antara urusan duniawi dan juga urusan akhirat juga istilahnya balance ya, sama gitu kan. Agar kita bisa menjaga dan tetap ingat akan kematian, agar kita tidak terlalu terbuai dengan yang namanya urusan duniawi, Pak Yayi.
1: Baik, jadi memang manusia itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada orang-orang yang tenggelam akan dunia, ada orang-orang yang bertaubat, kemudian ada orang-orang yang al-arif billah, orang yang makrifat kepada Allah, orang yang mengenal kepada Allah. Artinya tidak semua manusia itu pasti lupa akan kematian. Orang yang lupa, manusia yang lupa akan kematian, hanya orang-orang yang tenggelam dalam dunianya, dalam urusan duniawi. Kalau orang yang bertaubat tidak, karena orang yang bertaubat itu selalu mengingat akan kematian. Makanya kita selalu bertaubat kepada Allah, karena orang yang bertaubat kepada Allah selalu mengingat akan kematian. Sehingga apa? Sehingga terbangkitlah dari dalam hatinya rasa takut. Bagaimana saya menjalankan kehidupan ini, tapi saya ingat, tapi kita harus ingat bahwa kita nantinya akan mati. Kita akan kembali kepada Allah. Fa'ya fi bitamim taubah, maka nantinya kita akan bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah. Kemudian al-arif. Yang terakhir ada al-arif. Kalau orang yang al-arif ini adalah mengenal Allah. Orang yang makrifat, artinya sekecil sedetik pun tidak akan pernah melupakan yang namanya kematian. Selalu ingat kematian. Kenapa? Karena dengan kematian, kelak dia akan bertemu dengan sang kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kata, kalau kita bertanya cara agar kita nanti menjadi orang yang tidak terbuai akan duniawinya, sehingga kita selalu mengingat akan kematian, ya kita harus kembali, harus kita ingat kembali apa itu dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahwa ketika kita mengejar dunia, ketika kita mengejar akhirat, maka dunianya akan berbahaya. Kalau kita mengejar akhirat, maka dunianya akan berbahaya bagi kita. Artinya, ketika kita mengejar akan akhirat, biasanya dunia kita akan kacau. Artinya, terkadang kita dijauhi. Terkadang kita dianggap orang yang sok suci.
0: Oh, jadi di mata manusia seperti itu, Pak Yayi?
1: Di mata manusia. Okay. Terkadang kita...
0: Bau-bau surga, artinya, kadang-kadang.
1: keteteran dalam hal duniawinya. Okay. Kenapa? Karena kita mementingkan ukhrawinya. Okay. Kemudian kata Rasulullah, jika kita mementingkan duniawinya, maka kita akan jauh kepada Allah. Kita akan jauh kepada... jauh dari giat dalam menjalankan ibadah. kita akan menjadi orang yang lemah dalam keinginan kita melakukan ibadah. Kemudian kita lemah keinginan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena ketika kita membandingkan duniawinya, maka akan berbahaya ukhrawinya. Seperti itu kata Rasulullah. Lalu bagaimana dalam hal ini menyikapinya kata Rasulullah? Maka pilihlah jalan mana yang dapat menyelamatkanmu. Apakah kita memilih duniawi namun bahaya ukhrawinya? Atau kita memilih ukhrawi namun berbahaya duniawinya? Artinya kita tidak akan kaya, kita tidak akan menjadi orang yang bersaing dalam dunia kehidupan, bersaing dalam istilah dunia, bersaing dalam istilah karir. Karena yang kita pilih adalah ukhrawinya. Namun

0: bersedekah, dalam menjalankan zakat, menunaikan zakat dan yang lainnya. Jadi kita harus memilih jalan mana yang akan menyelamatkan kita. Tentunya jalan memilih akhirat kita.
1: Iya,
0: namun tentunya hal ini Rasulullah bukan memberikan apa hanya suatu pemahaman yang tabu. Dalam hal ini yang dijelaskan barusan adalah keseimbangan antara dalam dunia dan akhirat. Namun pilihlah yang lebih dapat menyelamatkanmu. Berarti kita dituntun untuk memilih akhirat daripada duniawi.
1: Kalau bisa dua-duanya, Pak Yayi, ya.
0: Syukur-syukur kita bisa seimbang dalam menjalankan semuanya. Seperti itu.
1: Oke, Pak Yayi, karena keterbatasan waktu juga ya, sebagai penutup, nasihat apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Yayi agar kita semua ya bisa hidup lebih waspada dan lebih mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kematian yang pasti akan tiba, Pak Yayi.
0: Iya, baik. Jadi teruslah berjalan ke depan. Kita harus memiliki tujuan, karena setelah nanti kita sampai pada jalan yang kita tuju dan cita-cita yang kita impikan, kelak kita akan kembali ke Allah Subhanahu kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh mana kita melangkah, haruslah kita selalu ingat, senantiasa ingat bahwa setiap akhir daripada tujuan perjalanan kita, yaitu kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan namanya kematian. Karena dengan kematian adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang berjiwa pasti akan bertemu dengan kematian. Maka tentunya marilah kita perbaiki amal kita, marilah kita perbaiki hubungan kita, baik hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan baik kepada sesama makhluk manusia. Sehingga nantinya ketika kita yang manusia yang fana, manusia yang tidak akan pernah tahu kapan kita akan meninggal, nantinya kita akan meninggal dengan keadaan husnul khotimah.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yayi uraiannya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi ini menjadi cahaya bagi kita, hati kita,
0: amin, ya Allah,
1: sebagai
0: amin.
1: Pengingat bagi jiwa ya, dan bekal berharga agar kita tidak lagi terbuai oleh kesibukan dunia, serta kita bisa senantiasa mengingat kematian sebagai kepastian yang akan menjemput kita semua. Terima kasih Pak Yayi ya waktunya.
0: Sama-sama.
1: Dan selamat berkumpul bareng keluarga. Maaf sebelumnya sudah mengganggu. Terima kasih.
0: Tidak.
1: Oke. Ya. Terima kasih Pak Yayi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Yayi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, semoga apa yang tadi disampaikan ini memberikan kita semua kekuatan untuk memperbaiki amal ibadah kita ya. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang lebih baik lagi dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan selanjutnya kita akan ke program berikutnya dan kita akan menuju Sumenep untuk mengikuti berita pagi. Saya Ratna Pak Unduri dan ada Muhlis di teknik. Pak Unduri, terima kasih dan selamat pagi dan sampai berjumpa kembali di waktu dan program yang sama.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Ini kan terkait laporan itu yang dibaca ada sekitar 100 kita kan, dan minyak kita menggunakan IT. Tepatnya kita menggunakan harga itu kan masih sekitar 200 harga itu.
2: Ikut membantu menyerap telur agar bisa didistribusikan pada kebutuhan yang lainnya, misal yang
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita pagi Senin 29 Juni, saya Gita Yu menyampaikan informasi selengkapnya. Penurunan harga telur ayam di tingkat peternak kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai membebani peternak terutama di tengah kenaikan biaya produksi yang masih berlangsung. Salah seorang peternak ayam petelur di Sumeneb, Muhammad Faik, mengaku harga telur yang beredar di pasaran saat ini belum mampu menutupi beban operasional usaha peternak secara optimal. Kondisi tersebut membuat banyak peternak berada dalam tekanan ekonomi, bahkan dengan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah terkait stabilitas harga perlu diikuti langkah pengawasan dan pengendalian yang konkret. Keberadaan regulasi saja belum cukup jika tidak dibarengi implementasi yang efektif. Faik berharap pemerintah dapat memperkuat intervensi pasar termasuk melalui pengawasan rantai distribusi upaya penerapan hasil produksi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat.
2: Pemerintah dapat segera turun menstabilkan harga telur pertama. Yang kedua, ikut membantu menyerap telur agar bisa didistribusikan pada kebutuhan yang lainnya, misal. Yang ketiga, menekan pada pabrik-pabrik pakan seperti halnya Pusang, Konfit, Java, agar pakan itu tidak selalu ada kenaikan di tengah anjloknya harga telur sekarang.
3: Selain itu, ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap biaya produksi, khususnya harga pakan yang menjadi komponen terbesar usaha tersebut. Kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur memadai, dinilai dapat mengurangi margin keuntungan peternak. Harga telur di sejumlah pasar tradisional mengalami penurunan Rp5.000 per kilogram sejak beberapa pekan lalu. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga karena penyebab penurunan belum dapat dipastikan. Muhammad Ali melaporkan.
4: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Sumeneb membenarkan adanya penurunan harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional. Temuan tersebut diperoleh tim pengendali inflasi daerah atau TPID saat melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan. Kepala Bidang Perdagangan DKUPP Sumeneb Idam Halil menjelaskan, harga telur ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp25.000 per kilogram. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan faktor utama yang menyebabkan turunnya harga komoditas tersebut. Menurut Idam, berbeda dengan komoditas pertanian yang memiliki musim panen, produksi telur berlangsung setiap hari, sehingga pergerakan harganya dipengaruhi berbagai faktor.
1: Ini kan terkait laporan itu yang dibaca ada sekitar 100 kita kan, dan minyak kita menggunakan IT. Tepatnya kita menggunakan harga itu kan masih sekitar 100, harga di sekitar yang dibaca oleh Kementerian Kesehatan juga pasti kayak SPHP itu kan yang dibaca SPHP. Tapi kalau kita menentukan untuk harga minyak kita datanya ET, sampai 20 mungkin, harga real yang ada di lapangan lah sebenarnya, ya imbas juga sebenarnya.
4: Idam juga menegaskan, penurunan harga telur tidak berkaitan langsung dengan liburnya program makan bergizi gratis atau MBG, sebab tren penurunan harga sudah terjadi sebelum program tersebut memasuki masa jeda. Ia menambahkan, hingga kini penurunan harga telur belum memicu gejolak di tengah masyarakat karena telur bukan satu-satunya sumber protein dan masih dapat digantikan dengan komoditas lainnya.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang anjloknya harga telur ayam.

0: tentunya harga telur ayam ini tentu membuat warga atau konsumen senang. Tetapi di satu sisi peternak yang resah. Harapan saya bagaimana keduanya tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Ini pemerintah perlu turun tangan.
1: Ano, nah, tapi itu di bawah itu masih, iya di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil,

0: Ketika harga telur tidak lagi mensejahterakan peternak menjadi topik komentar berita pagi RRI, selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Harga telur ayam ras kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, konsumen mungkin merasa diuntungkan karena harga di pasar lebih murah. Namun di sisi lain, banyak peternak justru menghadapi kenyataan yang berbeda. Ketika harga jual terus turun hingga mendekati, bahkan di beberapa daerah berada di bawah biaya produksi, keuntungan berubah menjadi kerugian. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa harga pangan bukan sekedar angka di etalase pasar. Di balik setiap butir telur, ada biaya pakan, bibit, listrik, tenaga kerja, hingga perawatan ternak yang terus berjalan. Artinya, ketika harga jatuh terlalu dalam, yang paling merasakan dampaknya adalah peternak, terutama peternak skala kecil dan menengah. Lalu apa penyebabnya? Secara sederhana, hukum ekonomi masih berlaku. Ketika pasokan lebih besar daripada permintaan, harga cenderung turun. Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh produksi yang melimpah, penyebaran pasar yang belum optimal, hingga distribusi yang belum merata antar wilayah. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya kenaikan harga sesaat. Yang lebih penting adalah menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar, memperkuat distribusi, serta memastikan program-program pemerintah mampu menyerap hasil peternak secara berkelanjutan. Harga telur yang sehat adalah harga yang adil. Konsumen tetap bisa membeli dengan harga terjangkau, sementara peternak memperoleh keuntungan yang layak untuk mempertahankan usahanya. Sebab jika peternak terus merugi dan memilih berhenti beternak, yang akan kita hadapi di masa depan bukan lagi harga murah, melainkan potensi kekurangan pasokan dan lonjakan harga. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, RRI Digital, YouTube RRI. Kami beralih ke info lain. Pemerintah Sampang terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemantauan rutin langkah intervensi pasar guna melindungi daya beli masyarakat. Hairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang Imam Sufriyadi mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah pemantauan rutin harga di sejumlah pasar tradisional serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah intervensi pasar melalui gerakan pangan murah dan operasi pasar apabila terjadi potensi kenaikan harga pada komoditas tertentu. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil.
3: Biasanya Pak, kalau di daerah Sampang ini kalau sudah mau menyetabilkan itu, biasanya kita mengadakan BPS berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan juga melakukan pemantauan rutin harian, Pak.
2: Imam menegaskan pengawasan yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, sekaligus memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok tetap aman di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan DKPP Bangkalan memacu produksi perikanan darat melalui kolaborasi strategis bersama Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk mendukung langkah ini. Seluruh pengurus koperasi desa di desa segera melengkapi administrasi usaha guna mencairkan bantuan puluhan kolam lele bioflok dari kementerian terkait. Ima Fadilah melaporkan.
4: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DPPKP Kabupaten Bangkalan terus bergerak cepat dalam menggenjot produksi perikanan budidaya. Salah satu langkah strategis yang sedang dipacu adalah stimulus bagi pembudidaya lele dengan kolaborasi bersama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Kepala DPPKP Bangkalan JHK Karyadinata menghimbau kepada seluruh kepala desa, pembudidaya, dan manajer KDKMP di Bangkalan untuk segera mengurus kelengkapan administrasi usaha mereka agar mendapatkan stimulus bagi budidaya ikan air tawar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5: Silakan urus di KDMP-nya itu, NIB-nya, anggarannya KBLI 03221. Maka harus merubah di aturannya juga nanti daftar di OFS-nya. Kemudian kubah, kementerian kelautan akan dimonitor. Kalau dimonitor langsung di akan dikunjungi gitu untuk diverifikasi.
4: Perubahan klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI pada KDKMP ini sangat krusial sebagai pintu masuk bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan monitoring dan verifikasi langsung di lapangan dengan penyaluran bantuan bagi budidaya ikan air tawar. Jika telah terverifikasi, KKP akan mengucurkan bantuan sistem budidaya intensif. Paket bantuan yang disiapkan berkisar 20 hingga 30 kolam dengan standar operasional sebanyak 24 kolam lele sistem biovlog per paketnya. Sejauh ini telah terdapat 18 KDKMP di Bangkalan yang mendaftarkan budidaya ikan air tawar sebagai unit usahanya dan sudah 4 KDKMP yang terverifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, diharapkan seluruh desa dapat memanfaatkan stimulus sektor perikanan ini sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi pembudidayaan lele di Bangkalan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kian meningkat. Ima Fadila melaporkan.
0: Pasca proses pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kemenhaj Umroh Pamekasan mulai melakukan proses klaim asuransi bagi jemaah haji yang meninggal di tanah suci. Purnama Iswantoro melaporkan.
6: Jemaah haji reguler yang meninggal dunia selama masa penyelenggaraan ibadah haji dijamin mendapatkan asuransi perlindungan dari pemerintah. Di Kabupaten Pamekasan, dari total 1.384 jemaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, satu di antaranya meninggal di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan satu jemaah haji yang meninggal dunia atas nama Naji Awi, asal Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan.
7: Kemudian jemaah haji yang meninggal ada satu orang atas nama Haji Naji Awi, asal Desa Banyupele, Kecamatan Palengaan. Kemudian asuransi bagi jemaah yang wafat sedang dalam proses untuk nantinya mendapatkan asuransi.
6: Halim menyebut klaim asuransi untuk jemaah haji yang meninggal akan diserahkan kepada ahli waris yang sah dengan besaran kurang lebih 60 juta rupiah setara dengan biaya perjalanan ibadah haji BP yang disetorkan.
0: Pembangunan Masjid Agung Sampang masih dalam tahap perencanaan strategis dan belum dimulai secara fisik. Nantinya masjid ini diharapkan mampu menjadi pusat dakwah, kegiatan spiritual, ikon, religius, baru, kebanggaan masyarakat Sampang. Alvin Nueri melaporkan.
8: Saat ini Kabupaten Sampang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang belum memiliki Masjid Agung. Untuk itu pembangunan Masjid Agung di Sampang mulai diwacanakan, bahkan disinggung di Musrembang RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2025-2029. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyebut nantinya masjid ini tidak hanya akan menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat dakwah, kegiatan sosial, sekaligus ikon yang melengkapi wajah kota Sampang bersama alun-alun Trunojoyo. Masjid Agung tersebut direncanakan berlokasi di sekitar area gedung DPRD Kabupaten Sampang. Sementara itu, gedung DPRD akan direlokasi di kawasan Jalan Halim Perdana Kusuma, tepat di depan RSUD baru di Desa Pangsian, yang mana hal tersebut masih dalam tahap pengkajian.
9: Yaitu rencana pembangunan Masjid Agung. Bisa dibilang bahwa Sampang adalah satu-satunya daerah di Jawa Timur yang belum punya Masjid Agung. Padahal Masjid Agung tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kajian dan dakwah, pusat kegiatan sosial sekaligus ikon yang akan melengkapi wajah kota Sampang bersama alun-alun Trunojoyo.
8: Pihaknya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sektor wisata, serta sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar visi pembangunan Sampang di periode kedua ini dapat tercapai dengan sempurna.

0: Pesilat asal Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, telah mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disajat Bandung. Berikut laporan Familia.
1: Atlet pencaksilat asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi, kini tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencaksilat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. Prajurit Samsi Dam 5 Brawijaya tersebut sebelumnya sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. PSM merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit Angkatan Darat. Keberhasilan masuknya Letda Syarif ke dalam tim pemusatan latihan ini sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya dalam mencetak atlet berprestasi di lingkungan TNI. Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi mengaku sangat bangga bisa terpilih menjadi bagian dari atlet binaan PSM TNI AD di bawah gemblengan langsung instruktur Disjasat Bandung.
2: Saat ini sedang melaksanakan pemusatan tim pencaksilat militer di TNI AD di Bandung. Harapannya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kodam 5 Brawijaya dan Jawa Timur khususnya. Bisa mengharumkan nama TNI AD di kancah nasional hingga internasional. Juga saya sangat bangga menjadi putra daerah Madura sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat juang untuk generasi selanjutnya.
1: Menurut Syarif, program latihan terpusat ini tidak hanya ditargetkan untuk mengejar medali pada kejuaraan ke depan, melainkan juga untuk memperkuat kemampuan fisik serta bela diri taktis prajurit dalam mendukung tugas operasi. Intensitas latihan yang tinggi di Bandung juga diharapkan mampu mendongkrak kemampuan teknik pencaksilat Letda Syarif ke level tertinggi.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih stay tune pendengar. Saya Gita Yuman menemani Anda Sumeneb pagi ini. Senin 29 Juni 2026. Hari terakhir di bulan Juni, di hari Senin ya, Senin terakhir maksudnya. Nah, sebelum saya spill-spill info apa yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan, informasi dari BMKG dulu terkait perakiran cuaca bersama Observer Iqbal. Kita ikuti bersama.
2: Halo pendengar RI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sumeneb, secara umum diperkirakan cerah berawan ya. Untuk suhu dan kelembapan udara, untuk suhunya berkisar di antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 51 hingga 87%. Untuk kecepatan angin dan arah angin, angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum 26 km/jam, dan untuk kondisi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 26 knot atau maksimal 50 km/jam. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar setia RRI diimbau untuk tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Baik pendengar, itu tadi informasi perakiran cuaca BMKG dari Bapak Iqbal selaku observer. Dan pendengar, saya coba hadirkan harga komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Terupdate hari ini per kilonya, beras premium Rp15.450, beras medium Rp13.100, gula Rp18.250, minyak goreng Rp21.500, yang premium Rp23.500, minyak goreng minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang Rp130, daging ayam ras Rp30, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras Rp25.000, telur ayam kampung Rp48.000, kemudian cabe merah besar Rp31.000, cabe rawit Rp35.000, bawang merah Rp42.500, bawang putih Rp36.500.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda semuanya pagi ini pendengar. Dan ini kalau saya baca updatean dari Siska Perbapu tadi, harga gula, harga telur ya, telur ini sampai di titik 25.000 pendengar. Tapi sebelumnya saya pernah mendengar sampai 24.000 rupiah per kilogramnya. Ini menjadi keluhan dari para peternak karena memang kondisi ini dinilai membebani, terutama di tengah kenaikan biaya produksi yang masih berlangsung. Salah seorang peternak ayam petelur di Sumeneb, Muhammad Faik, mengaku harga telur yang beredar di pasaran belum mampu menutupi beban operasional usaha peternakan secara optimal. Kondisi ini membuat banyak peternak berada dalam tekanan ekonomi pendengar, bahkan dengan langkah pengawasan dengan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, ini terkait stabilitas harga perlu diikuti dengan langkah pengawasan pengendalian yang lebih konkret gitu ya di lapangan. Menurutnya keberadaan regulasi saja belum cukup jika tidak dibarengi implementasi yang efektif. Faik berharap pemerintah dapat memperkuat intervensi pasar, termasuk dinilai penting langkah tersebut untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak rakyat. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap biaya produksi, khususnya harga pakan yang menjadi komponen besar usaha ayam petelur ini. Kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur yang memadai dinilai merugikan keuntungan peternak.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, terkait dengan harga telur ini, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan DKUPP Sumenep juga membenarkan adanya penurunan harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional. Temuan tersebut diperoleh Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID saat melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan. Kabid Perdagangan DKUPP Sumenep, Idam Halil, menjelaskan harga telur ayam yang sebenarnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram turun signifikan Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kilo. Namun demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan faktor utama penyebab turunnya harga komoditas tersebut. Menurutnya, berbeda dengan komoditas pertanian yang memiliki musim panen, produksi telur berlangsung setiap hari sehingga pergerakan harganya dipengaruhi beberapa faktor. Idam juga menjelaskan pendengar, penurunan harga telur ini tidak berkaitan langsung dengan liburnya program makanan bergizi MBG, sebab tren penurunan harga sudah terjadi sebelum program tersebut memasuki jeda. Ia menambahkan, kini penurunan harga telur belum memicu gejolak di tengah masyarakat karena bukan telur satu-satunya sumber protein dan dapat digantikan dengan komoditas lain. Nah, seperti apa menurut Anda pendengar? Ini peternak telur resah ya, karena Rp25.000 yang seharusnya berkisaran di Rp30.000 turun jadi Rp25.000, di mana

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba